0: berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan

0: boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk hari ini dari pukul 7.30 ini hingga 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perkirawan dari BMKG Minangkabau yang pagi hari ini bertugas, yaitu Bang Herlan. Selamat pagi Bang Herlan.
4: Ya, selamat pagi Bang Yudi.
3: Apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan Bang Herlan, informasi cuaca Sumatera Barat untuk pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih. Untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, pada pagi hari ini dari pantauan kami secara umum untuk Sumatera Barat, cuaca sangat baik, cenderung cerah hingga cerah berawan, hampir merata di seluruh wilayah. Dan cuaca kondisi seperti ini masih diperkirakan akan berlangsung hingga siang hari nanti. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum masih cenderung cerah hingga cerah berawan, hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kecuali untuk di beberapa wilayah terdapat potensi hujan, namun intensitasnya masih di kategori ringan, yaitu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan, begitu juga untuk dini harinya. Untuk seluruh wilayah Sumatera Barat diperkirakan cuaca kondisi cerah hingga cerah berawan merata di seluruh wilayah. Kemudian beralih untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, secara umum cenderung cerah berawan hingga berawan dan diperkirakan masih akan terus cenderung relatif baik, cerah hingga cerah berawan, baik siang, sore, malam, maupun dini hari nanti. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang, untuk di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat secara umum masih normal, berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk di wilayah perairan barat Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Yudi untuk perkiranya 24 jam ke depan.
3: Baik, terima kasih Bang Herlan atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Iya, selamat pagi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan dulu beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
6: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
6: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
6: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
1: Itu biar nggak lupa, Rin.
6: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
7: Berawal dari ah nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

0: Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Jemaah Haji Kelompok Terbang 1 Debarkasi Haji Padang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada 3 Juni 2026 mendatang. Kloter pertama yang seluruhnya berasal dari Kota Padang tersebut direncanakan akan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Saat dikontak RRI di Padang kemarin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan secara nasional jemaah haji Indonesia mulai tiba di tanah air pada 1 Juni 2026. Namun khusus untuk debarkasi Padang, kepulangan perdana baru dijadwalkan pada 3 Juni. Menurut Rifki, jemaah kloter 1 diperkirakan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 6 waktu setempat dan tiba di tanah air pada sore harinya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat, para jamaah akan langsung menjalani sejumlah tahapan proses debarkasi yang telah dipersiapkan panitia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masuk pada program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali Padang Menyapa hadir ke ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Wahidu Maswara akan membantu Anda dalam program ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk pagi hari ini pendengar, topik yang kita angkat yaitu mengenai membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui Nagari Kreatif Hub ya. Dan untuk membincangkan hal tersebut, kami sudah mengundang 3 narasumber kita di pagi hari ini untuk berbincang bersama Pro 1 dari Padang. Yang pertama, kami telah mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Insinyur Yozarwardi Usama Putra, S.Hud, MSI, IPU. Tampaknya di Zoom belum bergabung dengan kita. Kemudian narasumber kita yang berikutnya ada Wali Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Bapak Hijrah Adi Sukrial sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat dan bersemangat.
1: Alhamdulillah. Berikutnya narasumber yang kami undang ada pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, ada Ibu Delvia Tanjung Sari, SE, MSI, PhD. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Delvia.
4: Waalaikumsalam, udah Wahyu, Pak Hijrah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, baik. Pendengar, nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Dan pendengar juga baru bergabung bersama kita melalui Zoom, narasumber kita Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Yozarwardi Usama Putra, S.Hud, MSI, IPU. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yozarwardi. Izin mic-nya masih termute. Oke, baik, kita lanjutkan dulu bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya mau ke Pak Hijrah Adi Sukrial dulu selaku Wali Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar terkait topik kita yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui Nagari Kreatif Hub. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Hijrah mengenai awal mula Nagari Pangian ini menangkap peluang dan mengadopsi konsep Nagari Kreatif Hub ini.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pendengar RRI Pro 1 Padang, Bapak Kadis, Ibu Dokter. Kami di Nagari Pangian itu ditetapkan sebagai salah satu nagari yang dibina melalui program Nagari Kreatif Hub pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya ini adalah jalan untuk mewujudkan mimpi. Jadi kami di Nagari mimpi punya UMKM yang berkembang, bisa jual beli online, digital marketingnya jalan, ibu-ibunya yang awalnya itu banyak utang rentenir, mekar, dan lain-lain, kemudian kesejahteraannya belum tercapai, itu mulai membuat produk-produk UMKM, membuat kerupuk, membuat kue talam, membuat rendang belut, membuat sambal lado. Kita himpun semuanya menjadi produk. Dan suatu hari kita mendapatkan paparan dari Dinas PMD Provinsi di Kota Padang, waktu itu ada pelatihan Wali Nagari. Lalu ketika itu yang mewakili Pak Kadis menjelaskan tentang Nagari Kreatif Hub. Kita melihat Nagari Kreatif Hub ini adalah jalan menuju mimpi-mimpi kita. Sudah jelas konsepnya. Di situ ada Lapo Nagari, di situ ada Medan dan Bapane untuk latihan anak-anak kami, untuk penampilan, pertunjukan. Kemudian ada Medan dan Balinduang, tempat pelatihan, tempat diskusi. Kemudian ada teras Nagari, kemudian ada internet gratis. Kami melihat konsep ini sangat duduk, sudah pas. Dan ini sebenarnya jalan yang kita inginkan dan sudah disiapkan jalannya oleh pemerintah provinsi. Gitu. Maka kemudian setelah pertemuan itu, kita bersilaturahmi ke Dinas PMD, bertemu mulai dari awal, diawali dengan bertemu dengan fungsionalnya, bertemu dengan Pak Kabidnya, dan terakhir bertemu dengan Pak Kadis. Kami meyakinkan bahwasannya kami siap untuk dibina. Kami punya mimpi yang sama dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi tentu saja memiliki segala instrumen yang dibutuhkan untuk membina kami, mulai dari anggaran, OPD-OPD dengan program-programnya, pelatihan-pelatihannya. Dan akhirnya setelah beberapa kali pertemuan disurvei langsung oleh Pak Kadis, dilihat, kami yakinkan terus, akhirnya Nagari Pangian ditetapkan. Gitu. Dan pada hari ini itu sudah mulai berjalan. Gitu. Kita sudah ada mendapatkan latihan seperti kita Bimtek Pelestarian Silek Pangian. Lalu kita diberi internet gratis di lokasi Nagari Kreatif Hub. Jadi di situ kami sudah mulai latihan sile. Ketika latihan kami sudah bisa live untuk memperlihatkan bagaimana sile pangian itu. Kemudian ibu-ibu UMKM kami sudah mulai membuat-buat konten dan live juga jualan gitu. Dan ini dibina oleh ASN muda dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan leading sektornya Dinas PMD. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik, dan sudah bergabung bersama kita Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Pak Yuzar Wardi. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Yuzar Wardi.
5: Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Baik. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Wardi.
1: Ya, baik. Nah, tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Hijrah, Pak Jawardi, dan mungkin sebenarnya bagaimana sih konsep Nagari Kreatif Hub sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi di pedesaan yang dikonsepkan oleh Dinas PMD Sumbar ini, Pak Jawardi.
5: Baik, saya mohon maaf, saya masih dalam perjalanan dari Padang ke Solok ini,
1: yeah,
5: ke Nagari, rencana ke Nagari Sirukam.
1: Mm-hmm.
5: Jadi baik, jadi Sumatera Barat itu dengan luas 4,2 juta hektar itu kan terdiri atas 1.035 desa dan nagari. tambah 230 kelurahan. Nah, hasil status indeks desa 2025 menunjukkan masih ada desa yang tertinggal sebanyak 12, kemudian berkembang masih ada 176, dan mandiri sudah 489. Jadi kita ingin mendorong desa-desa ini mandiri dan juga memiliki daya saing. Kemudian yang kedua adalah di dalam visi Pak Gubernur wujudkan Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan, kita juga mencermati karena perencanaannya imperatif dari pusat dan daerah, ada namanya Astacita Pak Presiden yang keenam itu memang betul-betul menyentuh desa, membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini sangat relevan dengan misi yang ketiga dari Gubernur Sumatera Barat dan Pak Wakil Gubernur, yaitu menjadikan nagari dan desa itu sebagai basis kemajuan. Nah, inilah yang menjadikan Nagari Kreatif Hub itu sebagai program unggulan. Apa yang melatar belakangnya itu, kita melihat banyak sekali potensi yang ada di nagari desa, tetapi belum tereksplorasi dan tereksploitasi dengan baik. Padahal itu adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi Nagari Kreatif ini merupakan suatu tempat wadah kolaborasi, berinovasi, dan kewirausahaan di tingkat negara. Oleh karenanya, kita memang untuk tahun ini juga membangun model Nagari Kreatif Hub sebanyak 10 nagari, sedangkan tahun lalu kita bangun 3 nagari untuk lokus Nagari Kreatif Hub, atau kita singkat dengan NCH. Salah satunya memang ada di Pangian, dan ini surprise. Progresnya sangat baik dan luar biasa. Jadi kita akan lihat nanti bahwasannya potensi-potensi yang selama masih tersembunyi, masih lokaling ya, nanti ini akan jadi potensi global ya, tidak saja nasional tapi global. Nah, makanya kita membangun ada 5 elemen ya di sana. Satu adalah internet gratis. Ini penting sekali. Ini kuncinya. Dan setiap nagari yang kita jadikan lokus Nagari Kreatif Hub itu memperoleh fasilitasi kekuatan 300 Mbps internet di sana. Artinya bisa buat digitalisasi marketnya, digital market, kemudian juga bisa sekaligus nagari digital. Nah, kemudian juga seperti yang sudah sampaikan tadi oleh Pak Inia Wali Hijrah, kita bangun ada elemennya namanya Medan yang Balinduang. Ini khusus tempat untuk belajar ya, sosialisasi, pembinaan teknis, kemudian sana ada pelatihan, meningkat edukasi di sana. Lalu aplikasinya ada di Medan yang Bapane. Medan yang Bapane ini ada atraksinya dan kemudian praktiknya di sana. Ada juga elemen yang keempat itu ada Lapau Nagari. Lapau Nagari ini memang lapau, toko, tapi kekuatan kita adalah online, lebih banyak online-nya. Jadi perlu display yang bagus, perlu host yang cekatan. Yang terakhir adalah Teras Nagari. Teras Nagari ini adalah pusat data. Jadi datanya semuanya ada di sana, baik data berapa produk yang terjual dan sebagainya. Nah, lalu apa yang menjadi kekuatan atau potensi dari Nagari Kreatif Hub itu? Satu adalah kuliner, UMKM, semua kuliner. Saya di Pangian itu, Pak, saya kesana ada beberapa kali, rendangnya macam-macam. Ada rendang Bali, rendang paru, rendang pakis, macam-macam. kalau dijumlahkan semua di Sumatera Barat mungkin puluhan jenis rendang. Ya, kuliner. Yang kedua kekuatannya, entitasnya adalah seni budaya. Jadi nah, kemarin ada pelatihan Silek Pangian, angkat lagi budaya lokal, ada tari, ada kemudian seni musik, alempong, kemudian salawai dulang, randai, kemudian ada juga rabab dan sebagainya. Ini tidak pernah terekspos secara baik di media ataupun di nasional bahkan internasional. Nah, yang ketiga apa entitasnya? Kriya atau kerajinan. Banyak sekarang kerajinan-kerajinan itu menjadi kekuatan nagari, tetapi masih offline, masih dititip di toko dan sebagainya. Sekarang kita kasih sarananya bisa melalui e-commerce, sehingga memiliki daya saing dan mempunyai market yang lebih luas. Yang terakhir, selain kriya itu adalah pariwisata, pertanian, dan jasa pertanian lainnya. Jadi semua yang ada di nagari itu menjadi potensi lokal untuk kita bangun dan berkolaborasi dengan para pihak, tentu dengan semangat yang tinggi dari wali nagari beserta masyarakatnya. Jadi itu gambaran Nagari Creative Hub yang sedang kita gelorakan, semangati di Sumatera Barat, khususnya nagari dan desa di Sumatera Barat. Demikian pengantarnya.
1: Baik, Pak Yuzawardi. Kriteria seperti apa yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD agar sebuah nagari itu siap dan layak menjadi nagari kreatif? Apakah ada kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi oleh nagari tersebut agar bisa dikembangkan menjadi nagari kreatif hub ini?
5: Ya, yang pertama adalah nagari ini yang mempunyai lahan sebanyak 800 sampai 1000 meter bisa digunakan untuk membangun sarana atau infrastruktur yang saya maksudkan tadi, Medan Balinduang, Medan Bapane, Lapangan Nagari, Teras Nagari. Tapi tidak harus dibangun baru, bisa juga existingnya sudah ada, kita tinggal rehab, kita sesuaikan desainnya sesuai dengan berkemajuan. Nah itu, yang kedua adalah tentu ada niat atau permohonan dari nagari dan didukung oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini setidak-tidaknya dinas yang mengurusi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi itu, kemudian di sana sudah ada potensi yang sebutkan tadi, empat entitas, ada kulinernya, ada krianya, ada seni budayanya, ada pariwisatanya, dan pertanian secara umum atau perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Karena masing-masing negari yang kita tetapkan itu punya potensi berbeda-beda. Nah, jadi barulah kita lakukan observasi lapangan, mengkonfirmasi data-data yang diberikan sampai dipresentasikan di hadapan pimpinan dan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Jadi itu
1: baik, dengan Yudi, Pak.
5: Oh ya, Pak Yudi, sorry Pak Yudi.
1: Oke, baik. Saya beralih dulu ke Bu Delvia. Nah, Bu Delvia, dari pandangan atau cara pandang makroekonomi, sebenarnya seberapa efektif sih konsep NCH ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di pedesaan?
4: Iya, terima kasih udah Yudi. Selamat pagi Pak Yoserwan dan Pak Ijra. Jadi kalau kita lihat ini dari teori pembangunan ya, ekonomi pembangunannya, memang pembangunan berbasis nagari ini memang sudah lama ya, sudah lama kita bicarakan. Jadi ini semacam partisipatif planning ya. Jadi pembangunan itu berasal langsung dari masyarakatnya ya, dan kita memberdayakan atau menguatkan potensi yang ada di daerah, di nagari, sehingga ketika itu kita lakukan, maka resiliensinya akan lebih semakin kuat ya ketika masyarakatnya diberdayakan dan kita berangkat dari potensi yang ada di daerah seperti kata Pak Yoser Wandi tadi ya. Tentu ini akan menjadi menjadi kekuatan bagi nagari ya, dan basis kekuatan bagi nagari sehingga itu akan menjadi lebih ketahanannya lebih bagus dibandingkan program-program yang kita introduce ke nagari. Ya, jadi ke program-program yang berangkat dari potensi yang ada itu akan memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan program-program yang kita luncurkan dari pusat ke bawah. Jadi ini semacam bottom up ya Pak Yoserwan ya, bottom up planning yang disupport oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi ya, dan ini juga potensi daerah itu memang sebenarnya banyak ya Pak Audayudi ya. Potensi daerah itu banyak seperti kata Pak Yoserwan, tidak ada daerah nagari itu terkadang tidak tahu bagaimana cara memasarkan produknya dan lain sebagainya ya. Nah, dengan hub ini tentu memberikan akses buat nagari untuk bisa membuka diri ke luar, ke luar ya, apalagi melalui marketing, digital marketing, melalui pemasaran langsung ya, direct selling ya, ketimbang harus dititip lagi. Kata Pak Yoserwan itu supply chain-nya banyak sehingga harga juga kita bisa lebih murah ya, lebih bersaing ketimbang kita harus titip ke outlet-outlet yang ada di luar. Kemudian juga kita bisa mempromosikan budaya ya. Kemarin itu kan ada nama yang pariwisata ini ya Pak Yoserwan ya, sebelumnya itu desa wisata itu yang kita promosikan, dan kita memang desa wisata pun konsepnya hampir sama ya Pak Yoserwan ya, kita mempromosikan budayanya, kita mempromosikan kulinernya, dan kita mempromosikan adatnya. Nah, ini ada sentuhan baru, kita juga memasarkannya secara online ya, kita memasarkannya secara online, dan nagari langsung melakukan direct selling nih ke masyarakat melalui online. Dan ini juga akan mempercepat pembangunan di nagari karena semua terlibat di nagari, jadi berbasis kepada masyarakat, berbasis kepada nagari. Tentunya yang terlibat tidak hanya pemerintah nagarinya tapi masyarakatnya juga ya. Itu juga terlibat Ibu Bundo Kanduang begitu ya Pak Ijra, Bundo Kanduangnya di bagian kuliner, kemudian adat dari kerapatan adat nagari ya, dari itu juga terlibat bagaimana supaya adat kita ini juga bisa kita perlihatkan ke dunia luar ya. Kalau kuliner ya kita kenalnya rendang tadi ya, rendangnya cukup banyak ya Pak Yoserwan, apalagi kalau di daerah tanah datar ini rendangnya banyak sekali variannya ya. Dan itu belum begitu terkenal, yang terkenal baru rendang rendang Payakumbuh itu yang kita kenal selama ini. Dan secara ekonomis itu bagus karena dia berbasis kepada masyarakat dan partisipatif masyarakat untuk ikut menghidupkan perekonomian juga peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ini tentu akan mendorong perekonomian nagari ya. Secara bersama-sama begitu Pak.
6: Baik, nah tadi Bu Delvia sempat menyebutkan mengenai bahwa salah satu yang mungkin menjadi perhatian adalah pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh nagari tadi. Nah, Bu Delvia sendiri melihat bagaimana nih kesiapan pasarnya sendiri, baik itu domestik ataupun juga mungkin di luar negeri, mungkin dalam potensinya dalam menyerap komoditas atau jasa yang dihasilkan oleh NCH ini sendiri. Karena kalau misalnya pemasarannya sudah oke, kemudian produknya ada, promosinya ada, didukung dengan seperti internet ataupun juga e-commerce, tapi ternyata daya serap pasar kurang, kan juga sia-sia jadinya. Gimana Bu?
4: Ya, kalau untuk kuliner, kita itu kan marketnya besar ya, udah Yudi ya. Market kita besar, tidak hanya di lokal Sumatera Indonesia, tidak hanya Indonesia, domestik Indonesia saja, tapi internasional juga, ya. Karena kita punya kuliner, kita punya yang paling, yang utama sekali itu ada rendangnya. Rendangnya kita itu yang paling enak di dunia, apa namanya, the most delicious meal in the world, ya. Paling lezat di dunia. Itu sudah terkenal. Selama ini kan kita hanya membelinya memasarkannya melalui Pemda ya Pak Yoserwan, Pemda mengumpulkan kemudian impornya bersama-sama ya, tapi kalau ini kita berbasis kepada nagari. Saya rasa untuk rendang itu potensi pasarnya sangat sangat besar ya. Domestik pun sangat besar karena ada satu influencer kita itu Madam Fitne ya, Madam saya lupa namanya, ada satu influencer kita Sumatera Barat, beliau memperkenalkan rendang Balui dan itu Menang Dewi ya. Nah itu waiting listnya cukup panjang ya, itu okay. Melalui media juga, media sosial juga, Instagram beliau memasarkannya. Nah itu potensinya sangat besar untuk kuliner. Kemudian apalagi budaya itu kita punya uniqueness di budaya. Kita punya kayak sile ya, kayak randai, kemudian apalagi yang kita punya itu unik sebenarnya udah Yudi, dan itu sebenarnya salah satu pemancing wisatawan asing untuk datang ke nagari kita, ke daerah kita, karena apalagi kalau seandainya Pak Hijrah ini mampu mengembangkan ya wisatanya, ketika ada wisatawan datang, kemudian ada mereka ikut menari juga dan lain sebagainya, ya mereka langsung ya menari atau melakukan randainya dan lain sileknya dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Karena kami di UNAN sendiri ada summer course, kegiatan summer course sudah Yudi, dan itu pesertanya dari berbagai negara. Dan yang paling menarik itu adalah ketika mahasiswa ini ikut ya melakukan kegiatan sile dan lain sebagainya ya. Kan yang satu kita yang baru ada itu Kubu Gadang ya Pak Yoserwan, dia ya yang terkenal itu adalah Kubu Gadang ya. Jadi kita bawanya ujug-ujug ke Kubu Gadang lagi, ke Kubu Gadang lagi. Nah kalau ada daerah lain yang juga bisa mengekspos budayanya, tentu ini akan menjadi sangat menarik. Mungkin Pak Nyawali juga bisa ini menangkap peluang ini ya, mengembangkan silenya kemudian menjadi sebuah komoditas yang bisa dijual ya, menarik orang untuk datang, itu sangat menarik sekali ya. Jadi memang dia kan terintegrasi ya, ada budaya, ada kuliner, ada pariwisata ya. Jadi memang wisata yang berbasis kepada budaya itu jauh lebih menarik bagi wisatawan asing ketimbang kita menjual budaya alam yang kemudian kita permak-permak. Kalau sekarang kan banyak yang dipermak-permak nih judulnya, ya. Kita bikin objek wisata yang dibuat-buat. Kalau wisatawan asing itu mereka lebih suka yang natural, ya. Objek wisatanya natural, tidak dibuat. Kemudian juga mereka tertarik dengan budaya kita, dengan kuliner kita. Nah itu sebenarnya nilai jualnya sangat besar, Uda Yudi. Ya ketika kita mampu mengemasnya dengan baik, ya. Mudah-mudahan nanti Nyawali Pangian ini bisa menjadi the next desa wisata ya Pak Yoserwan. Tidak lagi hanya Kubu Gadang dan Kubu Gadang lagi ya. Jadi kalau itu potensinya besar sekali. Dan itu dengan UNAN itu juga bisa berkolaborasi karena UNAN juga punya UNAN Hub ya. Punya UNAN Hub, kita juga memberikan kita juga bisa

0: Kita lanjutkan bincang-bincang kita di pagi hari ini. Kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang dalam Padang Menyapa. Kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dalam Padang Menyapa, masih dengan topik membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui Nagari Kreatif Hub. Bersama tiga narasumber kita, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yozawardi Usama Putra, kemudian ada Wali Nagari Pangian, Bapak Hijrah Adi Sukrial, dan juga pengamat ekonomi dari UNAN, Ibu Delvia Tanjung Sari. Kami undang Anda semuanya bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-975, dan juga secara streaming di YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Pak Hijrah lagi di pagi hari ini. Pak Hijrah, NCH ini kan juga digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Nagari. Nah, kira-kira apa nih jaminannya program ini tidak akan berakhir seperti sejumlah program pemberdayaan yang sebelumnya juga sempat berjalan tetapi tidak ada kelanjutannya nih?
2: Baik, yang pertama menurut hemat kami adalah komitmen. Komitmen dari pemerintah.

0: provinsi itu sudah jelas di mana dijadikan program unggulan, ada anggarannya, ada programnya, dan perlu ada komitmen dari pemerintahan nagari. Di sini kami betul-betul meyakinkan ketika itu kepada Pak Kadis betapa kami memiliki mimpi yang sama, dan ini kami betul-betul menjaga komitmen itu. Karena kami punya mimpi produk-produk ibu-ibu ini, rendang yang dibuat, sambal lado yang dibuat, kerupuk, kemudian kue talam, minyak tanah, dan lain-lain itu yang dibuat, semuanya itu enak dan enak sekali. Saya pernah mengundang Ibu Christine Hakim ke Nagari Pangian, dia berpesan kepada saya, Pak Wali, yang dibuat ibu-ibu Nagari ini semuanya enak. PR Pak Wali adalah bagaimana menemukan produk ini dengan pasarnya. Nah, karena kami berada jauh di daerah, tentu saja salah satu mendapatkan pasarnya itu adalah melalui digital marketing. Itu jadi angan-angan bagi kami. Bagaimana sih seperti si Bisu Berasian, kami ingin jualan digital marketing, tapi kami nggak tahu jalannya gitu. Oh, kami tidak punya SDM yang paham tentang itu. Kami paham konsepnya, tapi siapa sih yang bisa ngajarin? Alah, datanglah program Nagari Creative Hub yang dalam tanda kutip memaksa. Memaksa kami untuk ngonten, memaksa kami untuk belajar, membuat konten-konten, untuk belajar live. Dalam tanda kutip, kami juga akhirnya memaksa para pelaku, ibu-ibu kami ini, ayo kita belajar, apa yang malu? Ngapain kita malu? Emangnya orang itu yang bayar cicilan kita, segala macam kita datangkan motivator kita ini, dan akhirnya percaya diri dari ibu-ibu ini sudah jauh meningkat. Mereka percaya diri untuk memposting jualannya. Dulu diawali dengan Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan itu sudah mendatangkan uang. Sudah ada pesanan dari Bogor, dari Malaysia, dari Batam, dari Pekanbaru. Itu mereka sudah kirim produk-produknya. Nah, supaya bisa terukur, kita ingin ini nanti melalui aplikasi seperti di TikTok Shop, Shopee, dan lain-lain. Nanti ini bisa terwujud. Dan sekarang kami sedang dilatih oleh Dinas PMD melalui ASN-ASN muda yang ditugaskan mendampingi kami.
1: Baik. Nah, tentunya dalam perencanaan ada juga dimasukkan langkah-langkah evaluasi ya. Kedepannya Pak Wali ya. Nah, jika dalam 1 atau 2 tahun ke depan NCH di Pangian ini ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat atau menciptakan pelaku usaha baru di Nagari Pangian, apa nih kira-kira plan langkah evaluasi yang akan dilakukan?
0: Jadi begini, kita di Nagari itu merasa kunci kesuksesan itu ada 3 untuk suatu program. Yang pertama, komitmen dan tata kelola dari pemerintahan. Ini tanggung jawabnya di kita gitu kan, di kita. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dan kapasitas masyarakat. Ini yang betul-betul menjadi PR gitu. Menjadi PR, kita mendorong masyarakat terus-menerus. Dan sekarang kita dapat dukungan dari bunda kandung kita dapat, dari nenek mama kita dapat, dari ibu-ibu PKK, pelaku IKM ini dapat kita dukungan, pelaku sanggar, tuwo sile, kita dapat dukungan untuk bersama-sama berkegiatan di NCH ini gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan manfaatnya, saya pikir tidak perlu setahun dua tahun ke depan, sekarang sudah terasa gitu, sudah terasa. Cilek kami mulai berkembang lagi. Cilek Pangian itu Pak Yudi, itu kami punya Cilek Pangian yang sudah puluhan tahun vakum. Tuo Cileknya itu tinggal 2 orang, usianya sudah hampir 70. Dengan keberadaan NCH ini, kami buka laman Cilek di situ, kami latihan Cilek hari Rabu dan malam Minggu. Sekarang yang baru jalan, baru hari malam Minggu, saya langsung ikut latihan. Saya bawa anak-anak, saya beri semangat. Ini sudah jalan gitu kan. Kemudian ibu-ibu, kita sudah mulai pelatihan-pelatihan di situ. Ada perantau kita yang sukses di rantau, menguasai tentang digital marketing, menguasai tentang ilmu motivasi. Kita ajak datang beri pemahaman pada ibu-ibu, kita ajak juga fotografer, ayo foto produk kita sama-sama, ayo kita kemudian kita list, kita urus NIB, PIRT, halal, kita kemasan, sama-sama kita melakukannya semua. Jadi ini bukan maunya pemerintah nagari saja, bukan maunya pemerintah provinsi saja, tapi ini juga kita bangun kesadaran bahwasanya ini adalah manfaat untuk mereka gitu, untuk masyarakat. Dan ini sudah mulai, kita yakinlah insya Allah kalau selesai pelatihan, kami PR kami sekarang host Pak, jujur saja kita kewalahan ini untuk host untuk live ini. Karena anak-anak muda kita dipanggil itu banyak yang sekolah, keluar, merantau, yang tinggal di kampung banyak ibu-ibu kan. Dan sekarang kita dorong ibu-ibu itu untuk live gitu. Kita yakin justru seperti disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, Madam Dewi, itu kan di Tanah Datar juga. Kita juga sudah undang ini ke Pangian, sedang cari waktunya. Natural gitu. Dan ternyata disukai oleh para netizen, oleh para penggemar, dia punya pelanggan setia. Dan ketika setiap kali saya ngonten, kalau ibu-ibu masak, pakai kain sarung, pakai ikat kepala, baju sederhana, lalu dia masak rendang, itu viewersnya sangat tinggi. Puluhan ribu kalau di TikTok itu. Artinya apa? Ini punya potensi. Tinggal bagaimana kita mohon nanti kepada Pak Kadis, ibu-ibu ini betul-betul kita latih untuk bisa live, bisa percaya diri ngonten, dan kita akan belajar juga edit video dan segala macamnya bersama-sama nanti. Ini kita mohon bantuan itu yang kami rasa di Nagari Pangian sangat dibutuhkan pada hari ini. Karena internetnya sudah ada, tempatnya sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal SDM untuk host, untuk menjual, untuk ngonten. Nah, ini ibu-ibu ini semuanya punya potensi.
1: Oke, baik, saya beralih ke Pak Yusa Wardi. Nah, strategi dari PMD sendiri memastikan bahwa NCH ini tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar memang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nagari secara umum seperti apa, Pak Yusa Wardi? Izin, Pak Zawardi, mic-nya masih termute.
2: Sorry, baik, ya. Bang Yudi, jadi memang kita membangun NCH ini bukanlah untuk program saat ini saja. Memang program NCH ini belum ada di Indonesia. Kita membangun sendiri, kemudian dengan menggunakan hexahelix membangunnya. Dan yang kedua adalah, kita juga ini memastikan dia sustain, bukan program sesaat saja, bukan launching saja. Bagaimana berkelanjutan? Memang karena kita sudah memperoleh dari hasil identifikasi potensi, kita sudah dapat kekuatan kulinernya apa saja, kekuatan seni budayanya apa saja, kekuatan krianya apa saja, kekuatan wisata pertaniannya apa saja. Nah itu nggak boleh disia-siakan, ya. Nah, oleh karenanya sewaktu kita menyusun program pun itu tidak top down, tetapi melainkan bottom up. Namanya Participatory Rural Appraisal kita, PRA, ya. Jadi bagaimana kita memastikannya? Yang pertama tentu ini ada pendampingan, ya, pendampingan terus. Dan kita ada monitoring, ya. Sekarang monitoring yang kita lakukan adalah melalui virtual saja. Setiap minggu kita evaluasi bagaimana setelah sekolah lapang kemarin, beberapa orang kita latih untuk bagaimana membuat akun, kemudian konten dan sebagainya itu. Nah, kita evaluasi. Nah, kemudian kita juga ada 26 ASN Gen Z dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pendampingan di 13 nagari lokus NCH. Nah, kami sedang mempersiapkan modul untuk ASN Gen Z 26 ini untuk melakukan pelatihan TOT dia. Sehingga apa yang dibutuhkan nanti oleh nagari, mereka bisa dengan cepat respon dan melakukan pendampingan pembinaan. Nah, seperti yang disampaikan Nyak Wali tadi, misalnya yang butuhkan host, maka nanti fokus host itu akan kita datangkan juga dari yang inilah yang seperti influencer yang top lah. Jadi nanti insya Allah itu kemudian juga misalnya hilirisasi produk ya, saya datang ke ini ke Tobo Gadang Barat, salah satu NCH itu kekuatan mereka makanan Baradai namanya Juadah misalnya. Ya, Juadah itu dulu adalah untuk orang menikah, tapi sekarang sudah ada mini. Tapi untuk membuat Juadah mini itu perlu musyawarah ada. Coba bayangkan itu kan. Artinya ini bottom up, kekuatan masyarakat itu penting. Jadi ini bukan pemerintah yang bergerak sekarang, yang bergerak masyarakat di nagari-nagari kita. Nah inilah untuk memaintain ya, menjaga keberlangsungan ini, keberlanjutan ini penting. Kita buat, kita ada akan ada dashboard nanti untuk memantau bagaimana perkembangan di masing-masing lokasi NCH dan juga PT masuknya udah berapa. Hanya nih PT masuk ini uang masuk Budel. Saya panggilan saya Pak Yos apa Budel ya, Pak Yudi. Jadi ya, seperti itu. Kita memastikan bahwasannya NCH ini adalah program yang sustain. Kami sudah merancang sampai 1 RPJMD ini, dan apabila dalam 2 tahun ke depan sudah bisa mandiri masing-masing negara itu, maka kami akan memantau jauh lagi. Tapi sekarang memantau dekat ini. Bagaimana bergerak. Dan saya berharap ini yang 13 nagari lokus NCH ini menjadi model. Dan secara bertahap juga nagari di sekitarnya mencontoh. Makanya kita kolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten dan nagari. Dan di sana akan terbangun ekosistem nagari kreatif di tingkat lokal, di kabupaten kota. Ya, jadi saya kira itu, jadi kita akan gerakkan sebetulnya idenya adalah seluruh nagari dan desa di Sumatera Barat itu bisa memperoleh program ini, baik secara yang disupport dari provinsi, bisa juga disupport oleh kabupaten kota, bisa juga melalui kemandirian di tingkat nagari desa.
1: Oke.
2: Jadi itu Bang Yudi.
1: Baik. Nah Pak Yos, dari 13 nagari yang jadi pilot, kemudian tentunya kalau dari seluruh nagari, tentu semua potensi lokal dari semua nagari di Sumatera Barat itu sangat beragam dan berbeda-beda pastinya. Nah, mekanisme dari PMD sendiri untuk melakukan pemetaan dan juga pengembangan potensi tersebut agar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui NCH berdasarkan kekhasan nagarinya masing-masing, apa?
2: Iya, memang ketika kita melakukan survei, data sudah terkumpul. Kami punya tim ada nama tim percepatan nagari kreatif hub. Kita kelompokkan, Pak. Mana yang misalnya kekuatannya di seni budaya misalnya. Maka di tim koordinasi NCH ini kita seperti tadi itu, kebudayaan dia main di sana, membuat program. Dia melakukan juga diawali riset kecil-kecilan itu, survei seperti yang di Pangian, kekuatan Sile. Ada juga yang kekuatannya adalah sampah plastik, Pak. Di beberapa seperti Tobo Gadang Barat, kemudian Sungai Duo dan Mas Raya, itu sampah plastiknya diolah menjadi sebuah kerajinan dan bisa dipasarkan juga. Jadi kita memang kelompokkan untuk berdasarkan potensinya, lalu diadakan pendampingan. Nah, jadi tidak masal gitu, Pak. Sudah fokus. Kalau misalnya nanti ada hilirisasi produk, maka teman-teman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan turun melakukan pendampingan. Begitu juga nanti di dalam hal misalnya packaging ya, kemudian urusan izin NIB dan sebagainya, dia didampingi oleh OPD terkait. Nah, jadi seperti itu, Pak Bang Yudi.
1: Ya, baik Pak Yos. Saya geser ke Bu Delvia. Nah, biasanya kan kalau produk kreatif desa ataupun juga produk-produk kreatif di negara kita ini kan terkadang terkendala masalah konsistensi mutu dan juga branding nih, Bu Delvia. Nah, kira-kira bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut?
3: Iya, betul sekali. Kalau kita itu konsistensi di kualitas ya, udah Yudi ya. Karena kita mengejar ini ya, mengejar target. Jadi sebenarnya jangan target kuantitas yang kita kejar, tapi yang kualitasnya. Jadi seperti Madan Dewi itu kan yang dipertahankannya adalah kualitas. Ketika bumbu-bumbunya tidak cukup ya, kalau daun-daunnya tidak cukup, dia tidak akan memproduksi banyak ya. Jadi sampai memang benar-benar bumbunya cukup dan rempah-rempahnya cukup, baru dia bikin rendangnya, baru dimasak rendangnya sehingga kualitasnya terjaga. Dan ini memang perlu pendampingan juga sebenarnya buat buat ibu-ibu ya, bundokan-bundokan di nagari, bagaimana supaya kualitasnya dipertahankan. Dan itu memang harus ada standar juga ya, berapa rempahnya dan lain sebagainya. Kalau kita mau pasarkan ke memasarkan secara global, itu kan kita harus tahu nih kontennya apa saja, ingredientnya apa saja, bahan-bahannya apa saja, kemudian jumlahnya berapa, itu kan dilihat nanti. Nah, itu yang harus dipertahankan, sehingga itu perlu pendampingan untuk di package, mulai dari apa ya, produksi ya, dari produksi itu perlu didampingi juga bundo-bundonya supaya tetap menjaga kualitas. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang akan sangat berpengaruh nanti terhadap sustainability-nya, keberlanjutan produk kita. Kalau sudah tidak lagi konsisten dengan kualitas, tentu orang mau bilang, oh ini rasanya rasanya sudah berubah-ubah nih, sudah tidak konsisten lagi. Dan itu memang challenge-nya dan harus benar-benar diperhatikan oleh bundo-bundo yang memasak kalau itu udah Yudi.
1: Oke, okay, pukul 8:52 waktu Indonesia Barat, karena waktu kita terbatas. Mungkin berikutnya konklusi dari perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dari masing-masing narasumber, dari Bu Delvia dulu, silakan.
3: Oke, okay. Jadi ini program ini sebenarnya kan berbasis masyarakat ya, kegiatan yang berbasis masyarakat yang berasal dari budaya yang ada di masyarakat. Dan ini ketika ini yang kita angkat, maka sustainability-nya, keberlanjutannya insya Allah akan bisa kita jaga. Nah, supaya program ini bisa berjalan dengan baik, tentu kolaborasi tidak hanya dari PMD saja ya Pak Yos ya. Ada juga instansi terkait yang seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan lain sebagainya yang juga kita libatkan, termasuk kami di perguruan tinggi. Mungkin bisa juga nanti Pak Nyawali bisa masuk nanti ke UNANHAB, nanti kita juga bisa melakukan pendampingan. Atau barangkali di Nagari Nyawali ada KKN-nya, mahasiswa KKN itu juga bisa diberdayakan karena Gen Z-nya banyak di sana. Saya sepakat dengan Pak Yos bahwa untuk pengontenan ini Gen Z itu lebih canggih dibandingkan ibu-ibu yang seusia saya ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa juga online ya. Dan kemudian ya, kolaborasi antar pihak itu sangat diperlukan sehingga dia menjadi semakin kuat dan sustain nantinya. Dan dan pendampingan sangat diperlukan nantinya ya, dari berbagai pihak ya. Karena ini potensinya sangat besar untuk internasional, budaya lokal itu menjadi sesuatu yang nilai jualnya sangat tinggi. Kuliner, adat dan lain sebagainya itu nilai jualnya sangat tinggi selain alam tentunya. Okay. Itu Dau Yudi.
1: Ya. Baik. Pak Ijrah, silakan Pak Ijrah.
0: Baik, terima kasih. Bagi kami Nagari Kreatif Hub ini adalah jembatan. Jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hidup UMKM-nya, hidup budayanya, kemudian dikenal nagarinya. Dan untuk menyukseskan ini kami butuh binaan. Kita mengenal dengan istilah pentahelik, ektahelik. Dan untuk Ibu Delvia, kebetulan Nagari Pangian ini sudah ditetapkan menjadi salah satu nagari binaan UNAN 3 tahun ke depan. Saya sudah tergabung juga di Nagari di UNANHAB. Mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan. apa yang bisa pendampingan bisa dilakukan gitu. Karena kami memang sangat butuh ini, kami didampingi oleh provinsi, dan kalau kampus masuk juga ini kami pikir ini sangat membantu. Kami juga sekarang dibina di Desa Brilian dan Pegadaian. Dan semua ini harapannya cuma satu, Bu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua yang ada potensi di kampung itu, kalau pesan Pak Wagub itu, bisa menghasilkan uang gitu, uang masuk dari luar ke dalam gitu. Nah, ini yang menjadi mimpi kita bersama gitu kan. Budaya kita lestari, kuliner kita bisa dilestarikan, bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Pelayanan kita secara digitalisasi hidup gitu kan. Nah, ini semua mimpi kita. Kita berharap nanti ini bisa terus kita laksanakan, kita bina, kita kembangkan. Dan kita terima kasih kepada Dinas PMD yang sudah mempercayai Nagari Pangian. Ini menjadi semangat bagi kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi Ibu Delvia, mungkin nanti bisa menjadi catatan. Dan terakhir Bang Yudi, mungkin untuk Ibu Delvia, beberapa produk warga Nagari Pangian itu hasil binaan anak-anak KKN gitu. Jadi saya dilantik November 2023 itu, di Desember saya langsung minta anak KKN. Ada beberapa hasil pelatihan dari anak-anak mahasiswa ini yang jadi produk ibu-ibu sekarang, seperti minuman jahe bubuk, serai bubuk, dan beberapa lainnya. Kita juga belajar kompos, bagaimana membuat arang sekam, karena di sana banyak sekam, banyak kotoran ayam. Kita kebetulan daerah adalah daerah peternakan juga gitu. Mungkin itu dari kami, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan tentunya kolaborasi dengan media berarti ya Pak Ijrah ya.
2: Ya.
1: Baik, Pak Yos, silakan Pak Yos.
2: Ya, baik. Jadi memang bagaimana NCH ini sustain, berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah harus ada kolaborasi Hexahelix. Perguruan tinggi itu salah satu mitra strategis kita, ya. Selain ada perbankan, ya, swasta, pemerintah kabupaten kota, media, juga CSU, ya, atau LSM. Ini semuanya adalah mitra strategis kita. Nah, kemudian adalah ini semuanya harus terukur apa yang kita kerjakan. Nanti dari supaya kita jelas ada peningkatannya dari dua orang pelaku usaha menjadi 6 orang misalnya, itu ada terukur. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, pembatasan kemiskinan itu bisa terwujud dan menjadikan nagari desa itu sebagai basis kemajuan.
1: Halo Pak Yos. Baik, sepertinya jaringan terkendala ini karena tadi Pak Yos informasinya sedang berada di dalam perjalanan. Tapi terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini bersama Pro 1 dari Padang, untuk Pak Yos, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Pak Ijrah, Wali Nagari Pangian, dan juga Ibu Delvia Tanjung, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya, dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini, dan akhirnya saya pamit dari Ruang Dengar Darat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian lagu-lagu pilihan di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026.
2: Biarkan

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ma, pamit dulu ya.
2: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
1: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
2: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
3: Oh, no.
2: Yang surfing kamu, mamain jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
1: Yah, gagal deh nikmatin pantainya.
0: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya Nek, tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono, kok bukan Bung Karno sih?
0: Cuk, Yono itu suami nenek, kakeknya kamu, sini dong.
2: Gelombang panas dalam ilmu klimatologi didefinisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa, yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih, sesuai batasan Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Tidak hanya itu, gelombang panas biasanya juga disertai oleh kelembapan udara yang cukup tinggi. Sehingga, untuk dianggap sebagai gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang batas statistik. Jika suhu maksimum tersebut terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak berlangsung lama, maka situasi tersebut bukanlah gelombang panas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi,

seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang ada Shi, aku tersenyum lagi telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan pagi hari ini. Baik berdengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, saya mau berbagi informasi, Timnas Indonesia U19 mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Turnamen kelompok usia tingkat Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai 1 sampai 14 Juni 2026 mendatang. Pengumuman skuad disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia pada hari Jumat kemarin 29 Mei 2026. Pelatih kepala Nova Arianto memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Pada posisi penjaga gawang, terdapat 3 nama yang dipilih masuk skuad Indonesia. Mereka ialah Dava Al-Ghassemi, Erdevba Aulia, dan Randy Razaku untuk Piala AFF. Kemudian, dari lini pertahanan diperkuat 10 pemain yang dipersiapkan menghadapi persaingan ketat sepanjang turnamen berlangsung. Nama berpengalaman seperti Putu Panji dan Matthew Baker kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Barisan pertahanan Indonesia juga diisi oleh Ibra Ohorela, Rafa Abdurrahman, Ezar Jacob, dan juga Al-Ghazani Dwi dalam skuad. Kemudian juga terdapat nama Radityo Raharjo, Timothy Baker, Amar Brigik, dan juga Fabio Azkairawan memperkuat sektor pertahanan. Sementara pada lini tengah, Nova Arianto memanggil 5 pemain untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Ada nama Evandra Florasta dan juga Welber Jardim yang menjadi kembali andalan pengatur ritme serangan Indonesia. Selain kedua nama tersebut, terdapat Zinedine A, Nazril Alvaro, dan juga Isfandiar Abdillah dalam daftar pemain tengah. Mereka diproyeksikan membantu distribusi bola serta mendukung produktivitas lini depan Indonesia selama turnamen berlangsung. Sementara untuk posisi penyerang, Indonesia membawa 5 pemain dengan karakter permainan berbeda-beda. Mereka ada Irfan Abadi, kemudian ada Theodore Evan L, dan Dimas Adipe dalam skuad. Selain itu, Reno Salampesi dan Arkan Kaka turut melengkapi daftar pemain depan Indonesia. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi gol penting sepanjang ajang Piala AFF U19 berlangsung. Nah, untuk Piala AFF U19 2026 ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam. Persaingan grup diprediksi berjalan ketat karena seluruh peserta memiliki kekuatan cukup merata pada turnamen. Indonesia memiliki ambisi mempertahankan gelar juara setelah sukses menjuarai edisi 2024 lalu. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menambah motivasi pemain sepanjang pertandingan berlangsung di Sumatera Utara. Untuk jadwal timnas sendiri, pada Senin 1 Juni 2026, Indonesia akan melawan Myanmar, kemudian pada Kamis 4 Juni 2026, melawan Timor Leste, dan 7 Juni melawan Timnas Vietnam.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
5: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
6: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
5: Ya elah, keren gak harus produk luar, bro.
6: Masa sih?
5: Masa gak pula, bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia, bro.
7: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
8: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan saat ini pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama Pro 1 RRI Padang dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Rita Ismail yang akan menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Das Info.
1: Selamat siang, pendengar. Menyambut Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, BKKBN Perwakilan Sumatera Barat, dorong peran sekolah lansia. Program ini hadir sebagai langkah pemerintah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada lansia. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia kepada RRI Padang mengatakan, pihaknya mendorong peran program sekolah lanjut usia menciptakan ekosistem ramah lansia yang mengedepankan kemandirian fisik dan mental melalui pendekatan 7 dimensi tangguh. Ketujuh dimensi lansia tangguh dimaksud yakni pemeriksaan kesehatan berkala, komunikasi, informasi dan edukasi, kesehatan hingga kegiatan luar ruang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan untuk hari ini pendengar. Dan tuntas nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, berbicara tentang disabilitas menuju pendidikan tinggi. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita. Saya sudah lihat narasumber kita dari tadi di Zoom. Saya akan segera sapa dulu. Ada dosen PLB FIP Universitas Negeri Padang, ada Dr. Johandri Taufan, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Rita.
0: Iya, mohon maaf saya akrabnya dipanggil siapa nih Pak?
2: Saya biasa dipanggil Johan atau Jo biasanya Ibu.
0: Oh gitu, iya. Pak Jo.
2: Saya Pak Jo biasanya.
0: Pak Jo, iya. Saya malah panggil Pak Taufan tadi.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya, terima
2: biasanya
0: kasih.
2: Kadang kalau mahasiswa biasanya kadang Pak Jojo gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh Pak Jojo. Oke deh, saya panggil Pak Jo saja. Pak Jo, ya. Ini lagi di luar daerah ya Pak Jo?
2: Iya benar Ibu, lagi pulang kampung saya.
0: Iya baik, terima kasih tetap meluangkan waktu untuk berbincang ya, di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pak Jo juga sudah dari tadi nih di Zoom, terima kasih sudah menunggu. Dan ini berbicara tentang disabilitas menuju pendidikan tinggi begitu ya Pak Jo, kita akan undang pendengar dulu. Pendengar silakan Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau boleh di WhatsApp 08116666975. Silakan bertanya kepada Pak Jo terkait dengan disabilitas menuju pendidikan tinggi. Dan Anda bisa dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital serta kita live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pak Jo, kalau berbicara tentang dunia pendidikan, ini memang tidak ada batasan sebenarnya ya untuk teman-teman kita yang disabilitas, pasti boleh ya, dan bisa juga begitu kan Pak Jo untuk mengecap pendidikan tinggi. Pak Jo, mungkin di awal perbincangan kita apa yang bisa disampaikan tentang biar kita sama nih pemikirannya Pak Jo, kalau teman-teman kita yang disabilitas juga punya hak di bidang pendidikan gitu Pak.
2: Iya benar Ibu. Iya. Terima kasih Bu Rita, ya benar ya yang sampaikan oleh Bu Rita tadi bahwasanya pendidikan itu adalah hak, ya hak bagi kita semua untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tema kita pada hari ini kan berbicara tentang pendidikan di perguruan tinggi sebenarnya Ibu, ya di pendidikan tinggi. Ya, jadi banyak yang mungkin stigma masyarakat menyampaikan atau mungkin punya persepsi bahwasanya buat apa anaknya setelah tamat sekolah kuliah gitu ya, bagi teman-teman kita yang disabilitas ya Ibu ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus gitu, mau jadi apa mereka setelah itu gitu. Nah ini kan banyak pandangan-pandangan yang mungkin membuat anak-anak kita yang punya semangat, punya potensi yang bisa dikembangkan akhirnya surut gitu, karena mungkin orang tua yang merasa anaknya, atau mungkin masyarakat yang mungkin merasa tidak akan mampu nih anak-anak disabilitas ini untuk teman-teman kita disabilitas ini untuk bisa bersaing di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Padahal itu tidak banyak dari kita ataupun yang saya temui di lapangan gitu ya Bu ya. Dan saya ajarkan dan di kelas saya pun itu banyak mahasiswa itu yang memang disabilitas dan mereka mampu dan mereka berprestasi gitu. Jadi artinya untuk belajar sampai perguruan tinggi itu adalah hak mereka semua gitu. Jadi tidak ada istilahnya disabilitas tidak mampu gitu. Disabilitas itu bisa dan disabilitas itu mampu untuk mengikuti pembelajaran di pendidikan tinggi seperti itu.
0: Iya, baik. Pak Jo ini di Fakultas Ilmu Pendidikan ya?
2: Ya benar Bu, tepatnya saya di Departemen Pendidikan Luar Biasanya Ibu.
0: Oh di Departemen Pendidikan Luar Biasa, berarti pas lah ya perbincangan kita hari ini. Ini,
2: nah, ya, benar.
0: Pak Jo, kalau ada nih teman-teman ataupun orang tua mungkin yang punya anak disabilitas begitu, yang punya pemikiran juga seperti yang Pak Jo sampaikan, padahal teman-teman ini mampu nih kalau diberikan ruang. Ini apa yang perlu dipahami oleh orang tua Pak Jo? Ini kemudian teman-teman ini gimana nih caranya agar mereka bisa mengembangkan diri begitu di dunia pendidikan yang lebih tinggi Pak?
2: Ya benar. Pertama yang perlu disampaikan, pemerintah kita itu sudah memberikan atau sudah ada regulasi yang mengatur tentang itu, Ibu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi artinya sudah ada aturan-aturan terutama pada peraturan atau undang-undang ya, undang-undang saya kalau tidak salah saya undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas, dan ada di pasal 10 itu ada hak pendidikan namanya, Ibu. Nah, di hak pendidikan itu ditegaskan sebenarnya bahwasanya penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua jenis jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif, seperti itu.
0: Okay.
2: Artinya sekarang ini kan sedang marak-maraknya atau sedang kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif itu seperti apa. Jadi bukan hanya anak-anak berkebutuhan khusus itu bersekolah di sekolah umum, di sekolah reguler saja dari jenjang SD, SMP, SMA, sekarang sudah sampai ke perguruan tinggi juga. Dan pemerintah juga selain tadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga sudah menerbitkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu tentang, kalau nggak salah, tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi, Bu. Jadi sekarang perguruan tinggi itu sudah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau mahasiswa disabilitas, dan mereka juga harus menyediakan beberapa, salah satunya adalah akomodasi yang layak gitu. Artinya menyediakan bantuan-bantuan, menyediakan pendampingan-pendampingan, menyediakan pelatihan-pelatihan baik bagi dosen yang mengajar maupun bagi nantinya itu biasanya ada seperti teman-temannya yang mendampinginya gitu, atau tutor teman sebayanya. Nah, itu diberikan pelatihan-pelatihan, dan ini merupakan salah satu dari kesempatan nih bagi orang tua. Ternyata di perguruan tinggi juga sudah nih aturannya udah ada gitu, regulasinya sudah ada. Tidak ada alasan bagi perguruan tinggi itu untuk menolak mereka-mereka yang akan kuliah di sana gitu.
0: Berarti
2: artinya ini bisa menjadi semangat
0: kebijakannya ya, Pak.
2: Sudah ada kebijakan regulasinya seperti itu, Bu. Jadi itu bisa kuat, bahkan perguruan tinggi yang mungkin menolak gitu ya, Bu ya, atau mungkin di dalam Permendikbud itu ada itu sanksinya, Ibu. Ada sanksi administratifnya jika perguruan tinggi tersebut menolak gitu. Nah, tapi ya itu lagi-lagi, Ibu ya, kadangkala kan banyak dari kita masyarakat ini atau mungkin yang tidak memahami tentang aturan, atau mungkin ada yang menyampaikan, gimana kalau ada mahasiswa disabilitas di kelas kami aja tidak ngerti bagaimana cara mengajarnya. Nah, lagi-lagi seperti itu. Jadi memang bertahap artinya tidak mungkin belum semua perguruan tinggi seperti itu, Ibu, tapi ada beberapa perguruan tinggi kita yang sudah menjalankannya gitu, atau sudah memang menerima. Nah, kalau kita yang di PLB ataupun kita yang di UNP gitu ya, di UNP sendiri itu kita menerima, Bu, sangat sangat open sekali gitu ya, artinya dengan kebijakan tersebut. Bahkan kita sudah ada pusat layanan disabilitas namanya di perguruan tinggi itu gitu. Di UNAN juga sudah ada seperti itu.
0: Baik. Berarti boleh dikatakan, Pak Jo, melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ini langkah nyata menuju kampus inklusif begitu, Pak?
2: Ya, benar, Ibu. Langkah nyata, dan memang artinya pemerintah sudah memberikan aturan itu, dan tinggal kita bagaimana perguruan tinggi itu merealisasikan aturan yang sudah dibuat tersebut gitu. Jadi tidak ada batasan lagi sebenarnya. Bahkan disabilitas itu ya bisa sampai ke perguruan tinggi. Bahkan mereka juga punya hak untuk belajar bersama dengan teman-temannya seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Jo, kalau berbicara tentang ini sudah ada landasan hak dan kebijakannya dari pemerintah. Tadi Pak Jo sampaikan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan ini juga diperkuat oleh Permendikbudristek ya Nomor 48 Tahun 2016. Ya, 2023.
2: 46.
0: Ya,
2: 46 tahun 2023, Ibu.
0: 2023. Dan Pak Jo, berarti ini kan sudah ada kesetaraan peluang ini, kampus juga diwajibkan menyediakan fasilitas dong ya, serta metode pembelajaran yang mungkin adaptif bagi mahasiswa.
2: Gimana, Pak? Kampus sudah harus menyediakan semacam fasilitas yang memang menyesuaikan dengan mereka-mereka yang disabilitas ini, Bu. Jadi kalau ada juga aturan lagi, itu peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak, Ibu. Nah, jadi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, akomodasi yang layak ini misalnya penyediaan, misalnya contoh nih, Bu, ya, ada mahasiswa disabilitas netra misalnya yang memang tidak bisa melihat seperti itu, Ibu, ya. Atau orang dulu nyebutnya buta lah seperti itu. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini kan biasanya mereka disabilitas ini dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian itu mungkin berbeda waktu. Nah, kita memberikan akomodasi, yaitu mungkin fleksibilitas dari waktu itu. Misalnya, kalau mahasiswa pada umumnya itu 1 jam mengerjakan, nah, mereka bisa 1,5 jam atau 2 jam. Gitu. Atau mungkin ketika misalnya ada perkuliahan yang ada mahasiswanya disabilitas rungu yang tidak bisa mendengar, seperti itu. Nah, misalnya ketika dosen menjelaskan misalnya, itu kita juga harus memberikan kesempatan bagi dosen ini juga, kalau bisa ketika menjelaskan itu jangan membelakangi mereka gitu. Karena kadangkala mereka juga membaca misalnya bibir atau gerak bibir atau oral dari si dosen itu misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga bagi kita yang pengajar seperti itu gitu. Nah, terus misalnya ada mahasiswa disabilitas kita yang mungkin daksa atau fisik menggunakan kursi roda. Nah, kampus hendaknya ketika ada mahasiswa yang mungkin menggunakan kursi roda gitu ya, mungkin mengusahakan kalau bisa misalnya lokasi kampusnya atau denah lokasi kampusnya itu jangan ada yang berjenjang gitu ya, kalau bisa dibuatkan selasar atau ram jalan landai
0: lah ya.
2: Ramnya ada pegangannya gitu, seperti itu. Jadi ini juga memudahkan bagi mereka. Jadi banyak sebenarnya akomodasi yang diberikan gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik disabilitasnya seperti apa misalnya. Jadi di tempat kita bahkan misalnya, Ibu, kita juga ada mahasiswa kita yang double, Bu. Ada yang dia autis gitu ya, dan dia juga netra, tidak bisa melihat, double gitu ya. Jadi ketika mungkin si mahasiswanya itu tantrum atau sedang kurang moodnya gitu ya. Nah, kita yang sebagai pengajar juga kita harus memahami karakter mereka seperti itu. Misalnya cenderung mahasiswa yang seperti mungkin yang mengalami yang autis tadi itu seperti itu, misalnya dia peka sama bau-bau misalnya kayak wangi-wangian gitu. Nah, kita harus menyampaikan kepada teman-temannya kalau di kelas ini ada teman kita bernama A ini gitu ya. Jadi mohon yang teman-teman perempuan yang pakai parfum yang sangat-sangat apa misalnya sangat pakai baunya, nah, jangan dipakai karena itu bisa memicu di sistem saraf mereka gitu, akhirnya dia bisa ngamuk, bisa tantrum semacamnya gitu. Dan itu juga harus kita sampaikan juga. Jadi artinya memang kita harus menyesuaikan juga dengan karakter dari peserta didik kita itu seperti apa gitu, Ibu. Juga situasinya, ruang kelasnya. Bahkan kita juga sempat membuat semacam inovasi juga. Ada teman-teman kita yang mungkin kemarin kita ada mahasiswa kita itu, Ibu, yang memang dia tidak memiliki tangan gitu, Bu, ya. Memiliki tangan kiri, tangan kanan. Kan tempat duduk perkuliahan itu dia bangkunya kan, Ibu tahu itu ada ada tempat nulisnya. Nah, kita modifikasi, Ibu, kita rubah posisinya jadi sebelah kiri gitu ya. Kita rubah sebelah kiri. Memudahkan dia untuk menulis tangan sebelah kirinya. Kalau juga sebelah kanan, nah, ada susah nantinya badannya gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan seperti itu, Bu. Jadi artinya memang akomodasi yang layak ini sangat diperlukan juga bagi teman-teman kita yang disabilitas ini gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Sampaikan misalnya contoh ada mahasiswa yang mengalami kesulitan gitu ya. Kemarin juga ada mahasiswa kita yang rungu ya, Bu, ya. Jadi ketika dia mau ujian sidang skripsinya gitu, dia membutuhkan interpreter atau JBI, juru bahasa isyarat. Nah, sampaikan gitu. Nah, kita nanti memberikan bantuan itu, kita akomodasi hal tersebut, kita bantu, kita datangkan mahasiswa kita yang sudah terlatih untuk bahasa isyarat ini. Nah, jadi di ruangan ujian itu ada interpreternya di sana seperti itu, Bu. Jadi sangat-sangat jangan khawatir gitu ya untuk bisa ke perguruan tinggi. Nanti saya di perguruan tinggi gimana gitu ya. Nanti sama siapa saya, bagaimana saya gitu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir tentang hal itu. Biasanya perguruan tinggi yang sudah memiliki layanan disabilitas ini itu akan memberikan akomodasi yang cukup baik nantinya untuk mereka ketika di dunia pendidikan tinggi ini seperti itu.
0: Ya, tapi karena memang sudah ada landasan kebijakan ini, semua perguruan tinggi harusnya begini ya, Pak Jo?
2: Harusnya, Bu. Harusnya seperti itu, Bu. Karena memang ya Indonesia kan memang kita salah satu dari filosofi pendidikan inklusif itu kan Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Ya, walaupun berbeda tetap satu jua. Jadi kita artinya meskipun kita berbeda, kita juga harus dalam perlakuan pendidikan itu sama. Bahkan di Undang-Undang Dasar kita juga sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Mm-hmm. Jadi tidak ada alasan, kecuali mungkin kalau misalnya seperti ini Bu, ketika ujian gitu ya kan, kalau masuk perguruan tinggi itu biasanya kan ada beberapa jalur itu Bu, ada jalur prestasi, ada jalur UTBK. Nah, contoh di jalur UTBK, ujian tulis berbasis komputer itu Ibu. Nah, biasanya kita dari panitia-panitia ujian itu biasanya menyediakan itu Bu, khusus bagi teman-teman kita yang disabilitas ini Bu. Mm-hmm. Contoh misalnya yang disabilitas netra, nanti mereka itu di ruangan khusus itu Bu. Jadi mereka disediakan semacam komputer yang memang itu disediakan khusus bagi tunanetra. Jadi komputer itu bisa mengeluarkan suara, jadi mereka dengarkan gitu ya. Jadi nanti tulisan itu dibacakan. Kalau seandainya mereka itu low atau penglihatan mereka itu tidak cukup baik, tapi bisa melihat sesuatu yang besar, maka nanti di layar itu bisa diperbesar gitu Bu. Di zoom kan apanya tulisannya gitu. Jadi kita memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan fasilitas yang memang menyesuaikan dengan kemampuan dan karakter mereka seperti itu. Dan juga tingkatan soalnya juga kita tidak memberikan semacam kayak gambar gitu ya Bu ya, gambar yang tidak mungkin tidak bisa diinterpretasikan oleh suara gitu ya, ini gambar apa gitu. Jadi soalnya itu dalam bentuk narasi semua gitu, ujiannya gitu dalam bentuk narasi. Jadi itu memudahkan tunanetra untuk memahami apa sih soalnya dan apa sih jawabannya seperti itu. Okay. Nah, ini juga sudah kita sediakan di UTBK ini Bu, di tataran pemerintah sudah disediakan di itu Bu. Kemudahan itu.
0: Oke, jadi mulai dari ujian masuk perguruan tinggi itu sudah di ramah disabilitas semua ya berarti Pak Jo?
2: Ramah disabilitas semua ya, benar Ibu. Sehingga diberikan kemudahan dan fasilitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.
0: Baik, kita akan undang pendengar kembali ya Pak Jo. Pendengar silakan, kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita. Anda bisa bertanya, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-6666-975. Ini tentang disabilitas menuju pendidikan tinggi. Kita bersama dengan dosen PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Dr. Johantri Taufan, MPD. Dan kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah Pak Jo, ini kalau memang sudah tersedia begitu, tapi Pak Jo, sejauh ini menurut Bapak sendiri, bagaimana informasi ini kan harusnya diterima oleh masyarakat ya, secara luas, diterima oleh masyarakat, terutama orang tua yang penyandang disabilitas. Sejauh ini penyampaian informasi ini sudah maksimal belum Pak ke masyarakat?
2: Kalau saya perhatikan ya Bu ya, kalau dibilang maksimal mungkin belum Ibu, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin memang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mungkin di sekolah-sekolah, karena memang salah satu dari bentuk bagaimana kita mensosialisasikan itu adalah dalam bentuk pendidikan inklusif ini Ibu. Nah jadi kalau di Sumatera Barat sendiri itu rata-rata itu memang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif seperti itu Bu, rata-rata ya, artinya beberapa sekolah itu sudah menerima anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan dari sana kebanyakan orang tua itu akan mencari informasi nih, apakah anak saya setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA ini gitu ya, itu apakah bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau tidak gitu. Nah mereka biasanya akan mencari tahu informasi tentang itu, dan kadangkala kita dari mulut ke mulut Ibu, kita juga ada mungkin ada semacam komunitas juga gitu yang mengayomi tentang hal itu. Kita ada persatuan penyandang disabilitas juga yang kadangkala memang dari mulut ke mulut itu mereka akan bertanya itu. Kadangkala saya juga sering mendapatkan WA dari teman-teman, Pak Jo, ini ada yang nanya orang tua anaknya begini-begini seperti ini kan, apakah kira-kira bisa nggak masuk di jurusan ini gitu. Nah itu akan kita coba untuk memfasilitasinya itu Ibu. Coba anaknya punya, jadi gini, kadangkala ada mindset seperti ini Bu, karena anak saya dulu sekolahnya di SLB seperti itu, maka dia harus masuk jurusan PLB seperti itu. Nah itu kalau saya bilang mungkin jangan seperti itu, artinya gini, kita lihat bakat anak ini apa gitu, kemampuan anak ini apa gitu. Kalau memang anak ini contoh misalnya anaknya disabilitas rungu ya Bu ya, misalnya tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tapi dia memiliki kemampuan menggambar yang bagus, visual yang bagus gitu ya. Nah, kenapa tidak kita masukkan ke DKV saja gitu, yang memang itu sesuai dengan bakat dia, dia bisa merancang atau dia pandai membuat busana gitu ya. Kenapa tidak ke tata busana ya, seperti itu gitu ya, atau kayak ke pariwisata dan semacamnya gitu. Jadi jadi jangan sampai, kami sering menerima itu Bu, apa ya istilahnya gini, kalau anaknya itu disabilitas ya maksudnya ke PLB saja gitu.
0: Padahal nah, tidak selalu begitu ya.
2: Sebenarnya begitu, kita lihat bakat anaknya dulu gitu. Anaknya mampu di mana? Toh ternyata ketika di SMA, dia di SMK mungkin di komputer misalnya, ya udah kita alihkan misalnya ke mungkin ke teknik informatika ataupun ke yang sifatnya itu memang ke teknik gitu ya. Ada juga yang dia itu ternyata atlet Ibu, dia atlet misalnya dia atlet ketika sudah sering mengikuti olimpiade, dia juara-juara di paralimpik gitu ya. Ya kenapa harus masuk ke PLB? Kenapa nggak olahraga saja? Misalnya ke fokusin keolahragaan seperti itu. Akhirnya ya kita coba untuk mediasi fakultasnya. Ini ada mahasiswa kita disabilitas. Kalau memang mengalami masalah, misalnya mengalami kesulitan dosennya, tanya ke kita. Kami akan memberikan informasi bagaimana memberikan pengajaran atau pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini. Saya akan bilang seperti itu, Bu. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi kita lihat bakatnya dulu Bu, bakat dan potensi anaknya seperti apa gitu. Kalau memang anaknya ini berpotensi di luar, artinya dia tidak ada ketertarikan di dunia pendidikan misalnya. Artinya kan kalau di PLB itu jadi guru ya Bu ya, seperti itu biasanya gitu ya. Jadi guru di SLB gitu kan, atau jadi GPK dan semacamnya. Nah, kalau anaknya itu punya bakatnya di bidang lain seperti komputer, seperti di bidang seni gitu ya, di bidang olahraga, ya udah kita coba untuk mereka kita antarkan ke sana gitu ya Bu, kita antarkan ke sana untuk mereka supaya ya, masuk ke prodi tersebut gitu. Memang supaya kemampuan dasarnya itu tidak hilang seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Jo, ini ada pendengar kita yang bertanya mengirimkan WhatsApp ini ke 0811666975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak disebutkan nama ini, Pak Jo. Pertanyaannya, ini sebelum orang tua memasukkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemana harus bertanya? Apakah ada pusat layanan informasi di kampus sekaitan dengan disabilitas? Mungkin ini unit layanan disabilitas begitu, mungkin seperti seperti itu mungkin ada di kampus tidak, Pak Jo? Ya, itu pertanyaannya. Kalau pengen melanjutkan pendidikan kemana nih harus bertanya.
2: Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, yang pertama kali memang tujuan perguruan tingginya kemana dulu Ibu? Nah, gitu, tujuan perguruan tingginya. Kalau misalnya perguruan tingginya contoh misalnya kayak di saya misalnya Bu ya di UNP gitu ya. Itu bisa langsung, bukan hanya ke unit layanan disabilitas saja, tapi ke prodi kita sendiri itu juga bisa, atau ke fakultas yang dituju, itu juga bisa Ibu. Karena, tapi kalau mau kuatnya memang pusat layanan disabilitasnya itu udah tersedia, dan kita juga punya websitenya yang memang nanti itu bisa melalui itu juga kita bisa kontak person ke sana gitu. Nah, tapi kalau seandainya penanyanya bertanya perguruan tingginya, yang perguruan tinggi mungkin di luar, mungkin di luar ini ya, di luar pengetahuan saya, apakah ada atau tidaknya pusat layanan disabilitas itu, ya itu lagi-lagi balik lagi mungkin ke perguruan tingginya. Tapi saya pikir Ibu, beberapa kampus itu juga sudah mencoba untuk merancang bagaimana kampusnya itu juga memiliki pusat layanan disabilitas ini Bu. Saya juga beberapa kali juga sudah melihat, dan mungkin ada juga pernah diundang juga, ada beberapa kampus itu yang memang mereka akan mendirikan pusat layanan ini. Apa saja sih langkah-langkah bagi kampusnya untuk mendirikan pusat layanan disabilitas ini, apa yang harus mereka lakukan. Jadi insya Allah mungkin kedepannya Ibu ya, itu mungkin nanti semua kampus di Indonesia itu bisa jadi nanti akan memiliki pusat layanan disabilitas ini. Tadi di awal juga sudah kita sampaikan bahwasanya sudah ada Permendikbud yang mengatur tentang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas ini di perguruan tinggi gitu. Artinya ya mestinya harus ada gitu ya, dengan segala, mungkin dengan segala sarana prasarana yang mungkin ya dikatakan cukup. Nah, jadi itu bisa saja nanti. Nah, jadi awal, langkah awal bagi orang tua ketika ingin memasuki anaknya ke perguruan tinggi gitu ya, pastikan dulu perguruan tingginya menerima nggak anak berkebutuhan, misalnya anaknya atau teman-teman disabilitas ini Bu gitu ya. Karena dikhawatirkan nanti ketika ternyata kampusnya belum menyediakan layanan seperti ini Bu, nah nanti kan anaknya kesulitan nantinya gitu, kesulitan nanti malah ternyata malah tidak apa ya tidak nyaman, atau mungkin bisa jadi nanti nggak ada yang membantu dia ketika dia mulai ujian atau semacamnya gitu, itu akan membingungkan nanti. Nah, tapi kalau seandainya perguruan tinggi yang dituju itu sudah ada gitu ya, sudah menerima anak berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas atau mahasiswa disabilitas di sana gitu. Nah, itu bisa saja nanti silahkan ditanyakan ke pusat layanan disabilitasnya, atau mungkin bisa bertanya langsung ke humas yang ada di perguruan tinggi tersebut gitu. Okay. Nah, kalau di UNP sendiri itu Ibu, nah biasanya orang tua itu datang ke prodi kita Ibu. Prodi kita datang, atau paling tidak mereka akan menelpon pusat layanan disabilitas tersebut gitu. Bahkan kadang ada juga saya baca di Instagram, di DM-nya gitu ya. Ini ada yang bertanya ini di DM kita, di ofisialnya saya baca gitu kan. Oh, bertanya
0: mereka. Oh ya, bisa tentang, juga lewat medsos dulu ya, lewat IG gitu ya.
2: Medsos, ya mereka kan cari tahu itu, kan sekarang dunia itu mudah sekali teman-teman Bu ya, cari informasi itu sangat mudah sekali. Betul, biasanya di Instagram mereka akan bertanya itu Bu. Misalnya mau bertanya Bapak Ibu gitu ya, saya tamatan dari SLB kata seperti itu ya, saya pengen lanjutkan kuliah tapi saya tidak lulus misalnya ujian ini katanya gitu, apakah saya bisa di jalur mandiri seperti itu misalnya, itu akan kita sampaikan langkah-langkahnya seperti apa gitu, dan apakah disediakan tidak ininya misalnya asrama atau semacam, mereka akan bertanya itu Bu di sana gitu. dan kita coba untuk menjawab itu gitu.
0: Oke, baik Pak Jo, kita ke telepon dulu ya Pak Jo di 812878. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan Marita. Siapa di mana Ibu?
3: Ya, saya Marlina.
0: Oh, Uni Marlina. Silakan ini pertanyaannya Uni dengan ya, Pak Jo.
3: Pertama saya dengar ya. Saya kirain Bapak apa? Bang Abang Juni ini. Apa tuh? Menetapnya di ini di kerja

0: caranya kayaknya nampak gitu dia penyayangnya gitu.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi di mana nih, di UNAN di ini ya, di di UNAN, sorry, di UNP ya.
1: Iya, Pak Jo di UNP. Pertanyaannya Uni, langsung ke pertanyaan saja.
0: Ya, okay. Itu prolog saya ya. Kalau enggak ada pujian nanti.
1: Oke, okay, terus pertanyaannya.
0: Ya gini, jadi gini. Bang Ju? Ada enggak disabilitas ini yang dari mana? Tapi kalau yang bagusnya, spektakulernya yang ini ya, yang apa? Kalau buta itu apa ya? Tunarungu ya?
1: Tunanetra.
0: Oh iya, sorry. Yang jadi orang hukum gitu loh. Jadi kalau ada beliau-beliau yang dari ini, tunarungu, kan bisa ini, bisa membela ini, apanya, kawan-kawannya gitu, teman-temannya.
1: Oke, okay. Apakah ada mereka bisa masuk jalur jurusan?
0: Ya, kalau nggak ada, gitu ya. Abang Ju, Abang Ju mohon diarahkan gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi kalau ada kan, beliau kan bisa ini ya, tendanya bisa apa lah ya, bisa menggelegar juga lah ya.
1: Baik, Uni.
0: Jadi di hukumnya ya tetap harus arahkan sampai ke ini nggak ya, sampai S3-nya hukum gitu. Jangan cuma S1 doang kan gitu.
1: Baik.
0: Itu pertama ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua, ya Bang Ju ya. Kalau dapat ya Bang Ju ini suaranya apa? Nampak penyayang ya. Apa namanya itu? Memang harus ini. Harus dicari, digali gitu bakat-bakat beliau ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, maunya saya nih ya. Bukan tuh Bang Ju ya. Itu yang lain-lainnya. Ya, kalau betul-betul pencinta gitu dan juga kalau ada mereka kerjanya di mana itu kalau apa namanya tuh sekolah luar biasa ya,
2: ya
0: Mbak Rita ya. Jadi dari awal-awal dicari itu kan menariknya tadi dari fashion ya apa?
1: Oke.
0: Okay. Uni. Fashion gitu.
1: Iya. Gitu. Berarti Uni berarti dari sekolah sebelum ke perguruan tinggi harus digali dulu mana-mana yang berpotensi untuk ini ya melanjutkan pendidikan begitu ya.
0: Iya.
1: Disampaikan
0: gini,
1: gitu. Ya, karena kita terbatas waktu juga nih Uni Marlina.
0: Di job ini Rita, Rita tunggu dulu. Kalau yang di job yang tadi ada saya dengar ya selentingan kan di belakang. Kan ada kalau yang mereka yang hobi menggambar. Itu kan identiknya dari menggambar. Saya yang bisa gambar nih ya. Ya bisa terus terang. Ada yang bakat menggambar kan teman-teman ini. Saya bilang teman-teman ya. Ini bahasanya halus banget nih Abang Juni. Nanti kita cariin deh. Di UNP ya, nggak mau bilang kaum ya, nggak jangan
1: okay,
0: ya,
1: baik.
0: Jangan bilang teman-teman gitu. Okay. Ada yang bakatnya menggambar, itu udah prinsipilnya udah dasar banget tuh. Dia bisa diarahkan jadi ke ini fashion,
1: okay.
0: Apa fashion fashion itu
1: baik.
0: Betul banget ya, apa bisa
1: okay.
0: Jadi heboh, bisa jadi wah gitu hebat gitu
1: Uni.
0: Ya.
1: Uni Marlina, kita dengar jawaban.
0: Gitu. Ya,
1: jawab Pak Jo ya.
0: Dan juga diarahkan.
1: Oke, baik.
0: Ada nggak yang ini, yang itu ya? Ya, Bang. Dan sama masuk untuk beri salam sama Bang Ju ya.
1: Terima kasih Uni Marlina.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ya,
0: jawab itu ya, yang di hukumnya ya, Bang Ju ya.
1: Pasti dijawab ya Pak Jo.
2: Oke,
1: Uni Marlina. Terima kasih. Karena kita terbatas waktu juga nih, Uni Marlina ya. Oke, Pak Jo, pertama ada apresiasi untuk Pak Jo tadi dari pendengar kita ya. Kemudian teman-teman ini bisa tidak masuk jurusan hukum, jangan sampai S1 saja, sampai S3 kalau boleh. Kemudian yang punya bakat di dunia menggambar misalnya, itu gimana tuh mengarahkannya? Silakan Pak Jo.
2: Terima kasih Rita, Ibu apa ya Bu Marlina tadi juga. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya Ibu ya, kuliah sampai S3, sampai profesor pun tidak ada yang tidak mungkin gitu Ibu ya. Saya punya salah satu cerita saya atau contohnya gitu. Saya punya seorang dosen ketika saya kuliah S2 dulu Ibu, beliau itu disabilitas netra atau tunanetra, tapi beliau sudah sampai S3 Ibu. Sudah sampai S3 beliau tapi kemarin beliau baru meninggal dunia juga kemarin Ibu ya, innalillahi rojiun. Beliau salah satu juga penggiat dari pendidikan inklusif ini Ibu di Indonesia gitu. Itu beliau bernama Bapak Dr. Didi Tarsi di MPD dan beliau adalah dosen saya dan beliau dari S1.
1: Halo Pak Jo. Terputus suara Pak Jo. Halo Pak.

0: Ibu,
1: Ya.
0: cek.
1: Agak
0: Ada terdengar
1: terputus-putus.
0: lagi, Bu? Oh, oke, okay,
1: Ya,
0: iya.
1: silakan, Pak.
0: Coba-coba. Iya,
1: Ya.
0: Ibu. Oke, okay, iya. Nah, saya punya punya punya seorang dosen, Ibu, ya, dan beliau sudah sampai S3 gitu ya, dan beliau tunanetra, Ibu. Nah, jadi tidak ada tidak mungkin. Di PLB sendiri, Ibu, kita memiliki juga dulu saya punya mahasiswa, Ibu, dia cerebral palsy, dan dia S1-nya di PLB, terus dia mengikuti conference sampai ke Perancis, Ibu, sampai ke Jepang, dan dia disabilitas fisik, Ibu, dia cerebral palsy gitu, Bu, dengan kekakuan pada otot-otot tubuhnya gitu. Tapi akhirnya dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Brawijaya, Ibu, di jurusan administrasi publik, kebijakan publik kalau nggak salah saya jurusannya gitu, seperti itu. Dan
1: Masya
0: tujuannya
1: Allah.
0: adalah kenapa dia mengambil jurusan itu, karena memang tadi seperti yang sampaikan Bu Malina tadi, dia ingin mencoba nanti membantu teman-temannya gitu, membantu mungkin nantinya ketika ada rapat-rapat tentang perda-perda atau aturan-aturan
1: Lewat
0: tentang
1: kebijakan
0: regulasi
1: ya.
0: regulasi ya, kebijakan itu beliau akan mencoba untuk membantu
1: Usul-usul.
0: teman-teman disabilitas, terutama dalam penyampaian hak dan hak mereka semua tentang disabilitas ini, Ibu, ya. Dan juga kita juga memiliki teman-teman juga di kampus, Ibu, ya. Beliau mengalami sama, Ibu, mengalami hambatan fisik dan motorik juga. Beliau mungkin Ibu sudah terkenal juga gitu, dan sering juga diundang di RRI juga ya, seperti itu ya, Pak Antoni
1: Oh,
0: gitu,
1: Pak
0: Bu, ya, yang
1: Antoni,
0: memang
1: narasumber kita. Iya, iya.
0: beliau
1: Ini
0: kan
1: narah
0: kuliah
1: hubung
0: gitu
1: kita
0: kan.
1: juga untuk narasumber-narasumber yang lain lewat
0: Iya,
1: beliau nih,
0: benar.
1: Pak Antoni. Kalau lagi monitor juga Pak Antoni sudah lama tidak
0: Ibu
1: bersama
0: ada
1: di
0: ketiganya
1: udara
0: juga.
1: ini.
0: Iya,
1: Iya.
0: sampai ke Australia juga gitu,
1: Iya,
0: gitu, Bu,
1: betul
0: ya. Jadi artinya
1: sekali.
0: tidak ada tidak mungkin nih, Bu. Semuanya bisa saja jika memang teman-teman kita di disabilitas ini mau untuk berjuang bersama gitu ya, Bu, ya, untuk menyelesaikan studinya. Bahkan beberapa dari mahasiswa kita juga sudah bertanya-tanya sama saya, termasuk yang disabilitas ini, Bu. Pak, saya mau lanjut S2, Pak, ke kampus ini. Apakah kira-kira bisa nggak saya, Pak, seperti itu? Ya, saya sampaikan bisa saja gitu, tidak ada yang tidak mungkin gitu, saya bilang seperti itu, Bu, ya. Jadi artinya baik teman-teman yang netra, yang rungu, yang mengalami hambatan fisik dan motorik, itu is okay aja, Ibu, itu juga bisa kok sampai ke S3, bahkan mungkin sampai ke profesor pun kalau mereka mau, ini pasti bisa seperti itu, Bu,
1: Iya.
0: ya. Dan kalau terkait dengan ada nggak tadi, misalnya tadi saya nggak salah dengar ada pertanyaan dari Bu Marlina tentang ada nggak disabilitas rungu ini yang jadi kayak apa ya, dihukum gitu ya, Bu, ya.
1: Iya,
0: Kalau nggak
1: kuliah
0: salah ya, saya
1: dihukum.
0: dengar gitu
1: Iya,
0: ya. Kuliah
1: di
0: dihukum gitu,
1: jurusan
0: apakah
1: hukum.
0: bisa gitu dengan bahasa isyarat dia menyampaikan apa yang dia pahami gitu, apa yang ingin dia tanyakan gitu ke orang lain. Sehemat pembak yang saya baca gitu, Bu, ya, di beberapa berita dan surat kabar itu ada kok, Bu. Ada beberapa dari kita yang lokal ya, Bu, yang di Indonesia sendiri itu ada seperti Muhammad Andika Panji kalau nggak salah namanya gitu, Ibu, ya. Beliau ini seorang advokat, Ibu, seorang advokat, dan menempuh studi hukumnya itu di kampus, kalau nggak salah di kampus ESA Unggul kalau nggak salah, saya lupa lupa ingat gitu, Bu, ya. Jadi artinya ada kok, Bu, ada, dan ada beberapa lagi seperti di luar negeri, di Amerika juga ada yang memang dia berada di bidang hukum ini dan dia mengalami disabilitas rungu gitu. Jadi bagaimana sih caranya gitu ya, Bu, ya, bagaimana caranya dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, dia tanyakan gitu, bagaimana dia mendengar jawaban dari orang lain gitu ya. Nah, tentu mereka ada di kita juga sekarang, Ibu, di zaman teknologi yang canggih ini gitu ya, Bu, ya, itu tidak menutup kemungkinan kita banyak. Saya juga dulu sama Mas Tito itu waktu itu, Bu, saya juga mengisi acara di RRI juga ketika itu tentang ya tentang teknologi adaptif dan asistif gitu, Bu, teknologi bantu bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kita juga di kampus, Ibu, jadi tidak menutup kemungkinan ini ketika kita mengajar mereka akan menggunakan teknologi bantu, Ibu. Contoh misalnya ketika ada teman-teman kita yang disabilitas rungu, dia mungkin kesulitan ketika apa ya, ketika kita menyampaikan mungkin kita terlalu cepat gitu ya, Bu, ya. Suara kita mungkin tidak terlalu jelas. Nah, biasanya mereka akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu speak to text seperti itu, Bu. Jadi mereka akan membaca apa yang disampaikan oleh dosennya
1: Dosennya.
0: atau temannya gitu, lalu mereka akan tertulis di handphonenya seperti itu, Bu. Kita menyediakan itu, Bu, alat bantu seperti itu. Jadi mereka nanti, oh ini kata dosen seperti ini.
1: Sudah
0: Jadi
1: lebih
0: mereka melihat
1: memudahkan.
0: handphonenya, ya, ketika pembelajaran seperti itu memudahkan juga. Jadi baik teman-teman yang kita advokat seperti itu juga, yang dihukum seperti itu juga, kuliah mereka meskipun tidak ada interpreter, tidak ada JBI atau penerjemah di kelasnya, mereka bisa menggunakan alat bantu ini untuk menyampaikan kepada audiensnya atau orang lain gitu. Mm-hmm. Bahkan kita mencoba untuk memberikan kesempatan, misalnya contoh ketika berdiskusi di kelas, saya sampaikan, misalnya namanya adalah Budi, kamu bicara gitu, saya bilang seperti itu. Jadi dia akan menulis, Ibu. Dia memang kebetulan total gitu ya, Bu ya. Dia akan menulis di apanya, di handphonenya, lalu dia akan hidupkan suara di handphonenya, lalu suara AI itu akan disampaikan sama dia apa yang dia tulis itu. Baiklah, saya dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, bla bla bla, seperti itu, Bu. Okay. Jadi tidak mungkin, Bu, memudahkan bagi mereka sekarang gitu. Nah, bahkan iya, teman-teman kita yang netra sekalipun, Ibu ya, yang disabilitas netra yang tidak bisa melihat, ketika kita mencoba untuk menguraikan penjelasan di papan tulis seperti itu, Bu, atau di whiteboard itu, atau kita tembakkan ke misalnya ke infocus gitu, Bu ya, atau LCD gitu. Nah, mereka akan ada alat bantu yang mereka gunakan, menggunakan handphonenya juga, Ibu, yang memang memfoto atau mengambil gambar yang ada di depannya. Jadi akan tertulis semua suara-suara di sana itu, Bu. Di depan itu sedang ada tulisan apa, siapa yang sedang menerangkan, siapa orang depan seperti apa. Jadi itu salah satu dari teknologi bantu yang digunakan di perguruan tinggi.
1: Sudah ada gitu. Baik, Pak Jo. Berarti ini ya memang apa ya? Memang sudah sangat mendukung sekali ya kalau segala teknologi, segala sesatunya. Jadi memang tidak ada hambatan sebenarnya untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk menuju pendidikan tinggi. Ya. Terus tadi Uni Marlina juga menanyakan kalau ada anak yang apa ya suka menggambar. Nah, ini bagusnya kemana? Terus tadi Pak Jo di akhir juga ditanyakan apakah ini yang seperti ini sudah disosialisasikan saat anak-anak ini masih di SLB mungkin?
0: Iya,
1: Itu gimana, Pak?
0: Ya, ini peran kita bersama sebenarnya, Ibu ya, tanggung jawab kita bersama juga. Artinya bukan hanya kita di perguruan tinggi. Ibaratnya kita sebenarnya di perguruan tinggi itu akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah diajarkan oleh pihak sekolah dulu itu, Bu. Nah, contoh misalnya kan, kalau memang anak itu berbakat memang di apa ya, di musik ataupun di seni lukis dan semacamnya, nah memang sebaiknya di tataran sekolah dulu itu memang mereka diperkaya dengan kemampuan atau pemahaman mereka tentang lukisan atau tentang musik ataupun tentang tata busana, tata boga dan semacamnya, itu mereka di apa, Bu, diberikan pelatihan terlebih dahulu gitu. Karena basic itunya di sana gitu ya. Jadi kalau mereka tertarik memang di bidang tadi mungkin pertanyaannya dilukis atau menggambar gitu ya, Bu ya. Nah, itu memang kalau kita lihat apa sih prodi yang cocok untuk anak ini gitu ya. Dia tertarik di bidang apa? Contoh misalnya kalau dia menggambar, lebih tertarik mungkin menggambar di kayak karikatur gitu ya, Bu ya. Karikatur gitu atau kayak kartun-kartun. Mungkin dia kita bisa arahkan ke prodi animasi seperti itu, Bu. Nah, ini kan juga bagian dari apa gitu ya. Nah, mungkin di animasi dia akan mencoba untuk menggambar, merubah dari mungkin spidolnya menjadi pennya yang ada di komputer itu misalnya. Jadi hanya merubah bentuk itu, dan mungkin ada beberapa nanti materi-materi yang lain atau mata kuliah yang lain yang menunjang kemampuannya. Kalau dia misalnya cenderung misalnya suka membuat kayak apa ya, lukisan-lukisan abstrak atau apa, nah itu kan kita bisa ke seni rupa gitu ya, ataupun kita nanti kalau dia punya bakat tentang menyampaikan maksud dia gitu untuk orang bisa melihatnya, ini tujuannya dia menggambar ini untuk apa, ya bisa saja nanti ke DKV dan semacam. Jadi artinya memang disesuaikan, Bu, dengan kemampuan, dengan potensi dan bakat dia seperti apa gitu. Kemarin ada ada mahasiswa, calon mahasiswa datang juga, Bu, bertemu sama saya gitu ya. Pas sekali bertemu dengan saya sekali gitu, Bu, orang tuanya datang. Pak, anak saya ini sudah selesai sekolah katanya gitu ya. Dia mau masuk ke PLB katanya. Seperti itu, Bu. Saya sampaikan, Pak, anak Bapak ini kira-kira dia bakatnya kemana, Pak? Keinginannya kemana sebenarnya gitu, Pak? Artinya bukan orang tua nih yang menyuruh anak sekolah di bagian ini. Coba tanya dulu, Pak. Anak saya ini, Pak, dia dia hobinya sebenarnya dia lebih suka menjahit, Pak, katanya gitu. Dia suka membuat baju, membuat apa. Kenapa nggak ke tata busana saja, Pak? Saya suruh seperti itu ya, Bu. Artinya, kenapa harus menjadi guru juga gitu, seperti itu. Nah, jadi artinya jangan sampai tadi saya katakan sebelumnya, Ibu, persepsi orang tua, wah, karena anaknya dulu sekolah di SLB harusnya masuk ke PLB gitu. Enggak juga.
1: Tidak begitu. Kita
0: bakatnya lagi apa gitu. Jadi kita tidak ingin wah karena berarti lulusan SLB harus masuk PLB ya, enggak seperti itu gitu Bu ya. Kita lihat bakatnya lagi seperti apa gitu.
1: Baik, oke. Terima kasih Pak Jo, ini jadi sudah tambah terbuka lebar ya ini pemahaman kita terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas yang mau menuju pendidikan tinggi, yang mau melanjutkan, untuk orang tua juga terutama ini. Kita akan undang pendengar kembali, pendengar silahkan Anda bisa bertanya kembali, silahkan telepon ke 0751 812 878, atau boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pak Jo, kita jeda sejenak ya Pak Jo. Oke, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi, pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk hari ini dalam ruang disabilitas dan inklusi. Judulnya Disabilitas Menuju Pendidikan Tinggi. Saya masih bersama dengan narasumber kita, ada dosen PLB FIP UNP Dr. Johandri Taufan MPD. Pendengar silakan di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Pak Jo masih di sini ya, Pak Jo?
1: Ya, monitor.
0: Oke, okay, baik. Kita terima pendengar kembali, Pak Jo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Jo dari Cudipo di 67 Kota Solok, Pak Jo. Penyandang disabilitas tunanetra tahun 2018, Pak Jo.
0: Oke. Cudipo, Pak Jo, yang juga seorang penyandang disabilitas netra.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum, Bapak.
2: Tapi sayang, saya banyak kekurangannya, saya masih bodoh, saya masih belum mandiri gitu. Masih terlentang aja di rumah gitu, belum ngapa-ngapain gitu.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Pertanyaannya, Uncu?
2: Saya ingin menanyakan gimana itu ujian, tantangan, dan perjuangannya gitu. Itu saya ingin menanyakan iku-ikunya dan kedepannya seperti apa.
0: Ini ujian tantangan siapa ini maksudnya, Uncu? Ujian tantangan di kaliku apa?
2: Iya kan dalam dunia disabilitas ini kan ada ujian tantangan dan perjuangannya itu kan nggak mudah.
0: Oh,
2: atau liku-likunya gimana dan kedepannya seperti apa untuk menjadi mandiri itu kan betul. Untuk hidup di dalam disabilitas ada kemauan, ada bakat, ada kemauan, ada untuk jadi mandiri itu ada harus ada kemauan tekad, ada kemauan tekadnya dulu.
0: Baik.
2: Dan untuk kemandirian itu kan nggak mudah gitu.
0: Iya, baik.
2: Kita semua itu mulai dari nol gitu.
0: Iya.
2: Karena saya kan bukan dari kecil ya, dari usia usia 2018 itu usia saya 28, dari umur 28 gitu.
0: Okay.
2: Kalau dari nol mungkin kalau dari bayi mungkin iyalah mudah, mungkin sudah terbiasa dan terlatih gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih,
2: Uncu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas Uni
0: Sudah jelas, Uncu. Terima kasih, Uncu.
2: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni dan
0: narasumber Pak Jo. Warahmatullahi wabarakatuh dari Uncu Dipo. Silakan Pak Jo, ini hampir di penghujung kebersamaan kita, Pak Jo. Mungkin ada 2 menit untuk pertanyaan Uncu Dipo.
1: Iya, oke. Pertama salam kenal kepada Pak Uncu ya, yang sudah bertanya ya, termasuk dalam hal tentang bagaimana sih agar bisa berjuang ya, terutama dalam kemandirian ini gitu ya Pak ya. Intinya pertama yang paling penting adalah pertama bersabar, itu yang paling pertama ya Pak ya. Karena memang segala sesuatunya itu ya kita bersabar gitu. Karena kalau tidak bersabar mungkin kita akan memiliki persepsi yang wah kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti ini gitu. Tentu harus ada rasa sabar dan rasa menerima keputusan yang sudah ada gitu. Nah sekarang jangan sampai ada pikiran Bapak gitu ya, atau teman-teman disabilitas lainnya lah seperti itu ya, yang atau orang tua mungkin yang memiliki anak disabilitas kedisabilitasan dari dirinya ataupun anaknya ataupun keluarganya merasa dunia ini hancur gitu. Tidak ya. Artinya tidak ada yang hancur gitu. Justru ini awal bagi kita untuk mulai berjuang seperti apa gitu ya. Karena memang kalau ya tadi seperti disampaikan tadi saya sempat dengar ya Ibu Rita ya, memang kalau teman-teman disabilitas ini mengalami mungkin kedisabilitasannya ketika sudah usia dewasa gitu ya, itu akan berbeda dengan teman-teman kita yang sejak lahir mengalami disabilitas atau dalam kandungan gitu. Ketika lahir dia mengalami ketunanetraan, atau ketika dia sudah dewasa dia kecelakaan lalu tunanetra, itu berbeda Ibu, termasuk berbeda dalam hal kemandiriannya pastinya seperti itu. Karena memang ada rasa takut, rasa was-was gitu yang memang menghantui mereka gitu. Nah, yang mungkin yang dialami oleh Pak Uncutan yang saya tangkap tadi itu lebih ke arah beliau ini ya, disabilitasnya ketika sudah dewasa ya, umur 20, sudah dewasa seperti itu ya. Nah memang tidak mudah ya Bapak ya, tidak mudah untuk kita bisa bangkit lagi gitu. Tapi percaya dan yakinlah Tidak ada yang tidak bisa, Bapak. Pelan-pelan saja, pelan-pelan untuk kita bisa bangkit, kita bisa berdiri lagi gitu. Jadi mungkin begini, Pak. Mungkin kita tidak bisa sendiri ya, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh support system yang mendukung itu, terutama mungkin keluarga kita gitu. Nah, banyak yang saya sudah temui, Bapak, teman-teman saya sendiri juga, mereka yang mengalami kecelakaan ketika usia sudah dewasa, memang awalnya mereka merasa kayak dunia mereka hancur gitu ya, dunia mereka hancur, dunia mereka gelap, dunia mereka runtuh. Tapi pelan-pelan mereka menyadarinya. Ini salah satu nikmat ini sebenarnya gitu ya, nikmat yang diberikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Artinya mungkin dengan cara inilah salah satu dari sebab kita nanti insya Allah akan masuk surganya seperti itu ya. Mungkin dengan cara misalnya Allah hilangkan mata kita, tapi dengan indera yang lain kita akan lebih difungsikan lagi seperti itu. Nah, jadi artinya tidak ada masalah, Bapak. Ya, mungkin indera kita mungkin di penglihatan ini terganggu gitu ya, Pak. Tapi indera Bapak yang lain di pendengaran, di penciuman, di perabaan itu mungkin bisa Bapak lebih prioritaskan lagi gitu. Bisa Bapak latih lagi untuk lebih apa ya, lebih maksimal gitu.
0: Okay,
1: misalnya
0: baik.
1: di kinestetiknya seperti itu ya, Bu Yan. Nah, baik. Itu coba dibangkitkan lagi seperti itu gitu ya, disempurnakan gitu ya.
0: Pak Jo, mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena ini ada di WhatsApp juga. Ada di WhatsApp juga, Pak Jo. Jadi ini sudah 5-6 ya. Kita harus tuntas di pukul minimal 10.59 ini. Assalamualaikum Bapak narasumber, saya Tika di Andalas ingin bertanya, apakah kampus memfasilitasi bagi teman yang disabilitas yang sudah wisuda sampai mendapatkan pekerjaan? Nah itu gimana Pak? Mungkin udah lulus untuk dapat cari kerja itu difasilitasi tidak?
1: Kalau untuk mencari kerja ya Bu ya, mungkin belum, tergantung prodinya ya Bu ya. Kalau saya pribadi sendiri itu Bu ya, kalau di prodi saya gitu, kita akan mencoba memfasilitasi Bu, kalau memang dia di dunia kependidikan seperti itu Bu ya, kita akan mencoba memfasilitasi. Karena memang banyak dari teman-teman saya di luar sana itu menanyakan, ini ada kami butuh guru kata seperti itu ya, itu bisa. Tapi kalau prodinya mungkin berbeda, mungkin prodinya seperti yang di luar prodi saya gitu ya, itu kan tentunya saya kurang dapat informasi tentang itu. Tapi biasanya kan setiap kampus itu setelah wisuda itu ada job fair biasanya seperti itu Ibu. Okay. Nah itu bisa saja mereka datang ke job fair itu untuk mencoba untuk apa ya. Dan sekarang juga di instansi-instansi Ibu, di lembaga-lembaga itu juga, saya lupa ada undang-undangnya ya Bu, yang di mana memang
0: ada
1: berapa boleh bekerja di sana gitu Ibu. Mereka juga menerima pekerja itu atau karyawan pegawai itu memang dari disabilitas gitu. Jadi ada. Nah, jadi tinggal bagaimana cari kita mencari informasi ya? Itu saja sebenarnya gitu ya Bu ya.
0: Pak Jo ini harus ke closing statement ini Pak Jo, atau kita punya part 2-nya nanti deh, perbincangan lanjutan gitu ya Pak Jo. Ini silakan Pak Jo, closing statement 1 menit saja Pak untuk perbincangan kita disabilitas menuju pendidikan tinggi. Silakan Pak Jo.
1: Oke Ibu. Baik. Nah, ini buat teman-teman semua ya, yang teman-teman disabilitas ya, terkait dengan ini. Jadi jadi gini, ketika seorang meragukan kemampuan kita ya, teman-teman disabilitas ini untuk kuliah, jangan berdebat dengan kata-kata mereka. Ya, jangan berdebat dengan kata-kata mereka. Datanglah ke hadapan mereka itu beberapa tahun lagi dengan menggunakan toga ya, dan biarkan senyuman yang berbicara untuk mereka seperti itu Ibu. Jadi artinya jangan khawatir gitu ya, buktikan kepada mereka bahwasanya disabilitas itu bisa gitu. Tiba ke mereka, nih saya sudah sarjana, saya sudah menyelesaikan studi saya, dan saya juga sudah bekerja gitu.
0: Seperti itu Ibu. Oke baik. Pak Jo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah menambah wawasan kita untuk siang hari ini. Pak Jo, selamat beraktivitas kembali. Pak Jo, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
0: Baik, terima kasih juga untuk pendengar kami yang sudah bergabung. Ada Tika, ada Uncu Dipo, ada Uni Marlina, dan pendengar kami di WhatsApp. Mohon maaf karena kita tidak bisa lanjutkan, keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa lanjutkan perbincangan ya, dengan topik yang sama atau topik-topik yang berbeda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hari ini berbicara tadi tentang disabilitas menuju pendidikan tinggi, dengan narasumber kita, dosen PLB FIP UNP, ada Dr. Johandri Taufan MPD. Terima kasih pendengar. Selanjutnya kita akan segera jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bersama-sama dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami dan terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Go Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali nikmati rangkaian hiburan, informasi dan program menarik lainnya. Tadi kita sudah dengarkan informasi dunia olahraga ya, dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nah pendengar, sebelum ke lagu selanjutnya, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa Turandi Republik Indonesia Padang Perengar dimanapun Anda berada. Kita nikmati kembali rangkaian hiburan Perengar. Kami juga berbagi informasi kepada Anda dan bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya hari ini pada pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Gunung api yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Agam ini pendengar mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu mencapai 2000 meter dari atas puncak kawah. Petugas pos pengamatan gunung api PGA Gunung Merapi Asep Antonius di Kota Bukit Tinggi tadi pagi mengatakan gunung aktif tersebut mengalami erupsi dan melepaskan kolom abu sekitar 4.891 meter di atas permukaan laut. Dan erupsi Gunung Merapi dimaksud terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan berdurasi selama kurang lebih 1 menit 25 detik. Saat laporan berlangsung, yang memastikan saat ini Gunung Merapi masih berada pada status level 2 atau waspada.

dengan rekomendasi penting demi keselamatan masyarakat. Pendengar, disampaikan Asep, kalau masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki atau wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi atau kawah Verbeek Gunung Merapi. Ya, jadi masyarakat yang bermukim di sekitar lembah atau aliran atau bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Pendengar, hingga Sabtu pagi tadi belum ada laporan mengenai dampak erupsi terhadap permukiman warga maupun aktivitas transportasi di sekitar kawasan Gunung Merapi. Namun demikian, meskipun demikian, masyarakat di daerah yang berpotensi terdampak hujan abu diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta segera membersihkan endapan abu vulkanik yang menumpuk di atap rumah untuk menghindari risiko kerusakan bangunan. Agar pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, petugas PGA Gunung Merapi, Asep, juga mengimbau agar masyarakat selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah, serta tidak terpancing isu-isu liar yang belum tervalidasi. Masyarakat dapat terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan rekomendasi resmi Gunung Merapi secara mandiri melalui aplikasi Magma Indonesia. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG juga meminta pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam untuk terus intens berkoordinasi dengan PVMBG Bandung atau Pos Pengamatan Gunung Merapi di Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi terkini secara real time.

0: suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar di akhir pekan. Kadang-kadang kita punya ini ya, punya rencana untuk berkunjung ataupun mengisi liburan pergi ke tempat-tempat wisata. Salah satunya itu adalah kebun binatang. Nah, libur akhir pekan memang salah satunya dapat diisi dengan berkunjung ke tempat tersebut. Tentu ini akan memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus edukatif. Tidak hanya dapat melihat berbagai jenis satwa, pengunjung juga dapat belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan. Namun pendengar, tahukah Anda? Ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama berada di lingkungan kebun binatang. Yang pertama itu menjaga ketenangan ya. Jadi pengunjung diwajibkan menjaga ketenangan selama berada di area satwa. Karena banyak hewan yang mudah merasa stres jika mendengar suara terlalu keras, teriakan atau bunyi yang mengganggu. Berbicara dengan volume wajar dan tetap menjaga suasana tenang membantu satwa merasa lebih nyaman di lingkungan mereka. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah tidak memberi makan hewan. Jadi pendengar, meskipun terlihat lucu ya atau tampak lapar misalnya hewan yang kita lihat di kebun binatang itu, ternyata makanan dari luar bisa membahayakan kesehatan satwa karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebun binatang itu biasanya sudah memiliki jadwal dan pola makan khusus yang diatur oleh petugas profesional. Jadi itu maka dilarang begitu, tidak boleh ya. Kita tidak boleh memberi makan hewan ketika berada di kebun binatang tersebut. Kemudian berikutnya menjaga kebersihan lingkungan. Area kebun binatang yang bersih tidak hanya membuat kita sebagai pengunjung nyaman, tetapi tentu juga melindungi hewan dari risiko memakan benda asing yang berbahaya. Sampah seperti botol, ya botol plastik, bungkus makanan, atau tisu itu sebaiknya dibuang pada tempatnya. Kemudian yang tidak kalah penting pendengar, kita diwajibkan juga patuh batas keamanan. Jadi jangan sampai nih memanjat pagar misalnya ya, memasukkan tangan ke kandang atau mencoba menarik perhatian satwa secara berlebihan. Beberapa hewan mungkin terlihat jinak, tetapi tetap memiliki naluri alami yang bisa membahayakan bila merasa terganggu. Dan jangan lupa awasi anak-anak, bagi ada yang membawa anak-anak ya. Jadi perlu mendampingi atau memberikan pengawasan yang baik. Mengajarkan sikap peduli sejak dini dan memahami bahwa hewan bukan tontonan untuk diganggu, melainkan makhluk hidup yang harus dihormati, mampu menjadi pengalaman belajar yang berharga. Jadi itu dia, ada etika juga ketika mengunjungi kebun binatang. Jadi bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga tentang menghargai kehidupan satwa dan sesama pengunjung.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kelas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, tim sepak bola Kota Payakumbuh mulai mematangkan persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov 16 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Saat ini tim pelatih telah menyelesaikan tahapan awal seleksi pemain untuk membentuk skuad terbaik tampil di ajang multi-event olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut. Saat dikontak RRI di Payakumbuh kemarin, pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh Zulka Hendra mengatakan proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan puluhan pemain muda potensial dari berbagai daerah. Seleksi tersebut difokuskan bagi pemain kelahiran 2007 hingga 2008 sebagai bagian dari regenerasi atlet sepak bola daerah. Menurut Zulka, pada tahap awal seleksi, terdapat sekitar 80 peserta yang ikut ambil bagian. Dari jumlah tersebut, tim pelatih kemudian menyaring menjadi 30 pemain sebelum akhirnya mengerucut menjadi 23 pemain pada seleksi tahap akhir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Sebagai informasi, waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Agar pendengar yang saat ini mungkin berada di rumah mau menghadiri beberapa acara, barangkali karena kalau akhir pekan atau hari-hari libur itu biasanya memang banyak ya acara-acara seperti acara barale, arisan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak lupa pendengar untuk Anda yang saat ini mungkin akan berangkat atau sudah menerima undangan jauh-jauh hari. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara untuk mempererat silaturahim antara Anda dan orang-orang terdekat. Kita kembali ke hiburan pendengar saat ini satu lagu dari Pendara dengan judul Kukira Kau Rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: sayangi bumi hari ini.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang Berengar. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan dulu kumandang azan pendengar, karena waktu zuhur untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Jadi kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang santan di Pasaraya Padang diserbu pembeli, ya. Mungkin tidak hanya di Pasaraya, mungkin di tempat-tempat jual santan yang lain juga begitu. Permintaan santan meningkat tajam seiring tingginya aktivitas memasak rendang dan berbagai olahan daging kurban lainnya di tengah masyarakat. Dan pendengar, momen hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha ini memang selalu membawa berkah bagi para pedagang santan, sebab masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang identik memasak rendang saat Idul Adha. Dan pendengar, menurut pedagang santan, ya, salah seorang pedagang santan yang dihubungi atau yang berbincang dengan reporter RRI Padang, Misna, kalau penjualan meningkat signifikan sejak tanggal 27 Mei lalu. Dalam sehari, santan yang biasanya hanya terjual 50 kg, kini meningkat hingga mencapai 100 kg per hari. Selain peningkatan permintaan, harga santan juga ikut mengalami kenaikan. Jika pada hari biasa santan dijual Rp18.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp20.000 per kilogram akibat stok kelapa berkurang dari Pariaman. Nah, pembeli tidak hanya berasal dari rumah tangga, namun juga pedagang rumah makan dan juga usaha catering yang mengolah daging kurban menjadi rendang. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli santan di Pasaraya Padang terasa lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Agak berdengar, diprediksi permintaan santan ini masih terus meningkat, ya, hingga akhir masa libur panjang Idul Adha pada 1 Juni mendatang. Agak berdengar, informasi-informasi lain akan tetap kami hadirkan di Padang Siang ini. Pendengar, kita kembali ke hiburan.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar manapun Anda berada. Kami informasikan saat ini di studio menunjukkan pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 13, pendengar saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Memuja.

0: bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Amplitudo maksimal 30 dan durasi 85 detik.
3: Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, penerapan profil pelajar Pancasila harus dipahami.
4: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
1: Sari Berita, pemerintah Kabupaten Dharmasraya minta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar TBS. Gunung Marapi kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pagi tadi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut laporan Bobby Febrianda.
5: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu, sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan, dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800, sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
6: Ini ada surat himbauan dari saya selaku kepala daerah. Nah, ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari kemarin. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan kok tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu komoditas yang sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya?
5: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Dharmasraya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
7: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma ada kertas, harus dilaksanakan. Anda bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa perusahaan bapak bisa turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah. Inflasi jadi tinggi di sini.
5: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Gunung Marapi kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pagi tadi pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Gunung api tersebut mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Petugas pos pengamatan gunung api Gunung Marapi Sumatera Barat Asep Antonius kepada RRI di Kota Bukit Tinggi tadi pagi mengatakan gunung aktif tersebut mengalami erupsi dan melepaskan kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah atau sekitar 4.891 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang dilepaskan teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong mengarah ke timur laut. Asep menjelaskan, erupsi Gunung Marapi dimaksud terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan berdurasi selama kurang lebih 1 menit 25 detik. Saat ini, Gunung Marapi masih berada pada status level 2 atau waspada dengan rekomendasi penting demi keselamatan masyarakat.
2: Dengan amplitudo maksimal 30 dan durasi 85 detik. Dengan tinggi kolom abu erupsi 2 kilo, Pak, kurang lebih 2.000 meter. Amplitudo tadi 30, Pak, 30 mm.
8: Petugas PGA Gunung Marapi Asep menambahkan, masyarakat dapat terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan rekomendasi resmi Gunung Marapi secara mandiri melalui aplikasi Magma Indonesia. Sementara itu mengimbau seluruh masyarakat diharapkan selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah serta tidak terpancing isu-isu liar yang belum tervalidasi. Hans Primananda melaporkan.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi momentum krusial bagi dunia pendidikan untuk merefleksikan kembali arah pembentukan karakter generasi muda. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka dituntut tidak sekedar menjadi formalitas administrasi di atas kertas. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, penerapan profil pelajar Pancasila harus dipahami sebagai proses pembudayaan nilai yang diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
9: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi momentum krusial bagi dunia pendidikan. Tantangan besar dunia pendidikan hari ini adalah menjembatani nilai luhur Pancasila dengan realitas di lingkungan sekolah. Hal itu diungkapkan tenaga pendidik SD Kaira Umah Ulfa Rahmatika kepada RRI siang tadi di Padang. Maraknya kasus perundungan atau bullying serta ketimpangan akses fasilitas digital antara sekolah perkotaan dan daerah pelosok menjadi rapor kritis yang harus segera dibedahi. Hari Lahir Pancasila ditekankan pada penguatan sila ketiga dan kelima melalui ekosistem belajar yang inklusif dan berkeadilan.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga mengaitkan kita bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berpandangan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga bagaimana membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengikis identitas bangsa. Berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.
9: Saat ini dunia pendidikan jelas Ulfa Rahmatika tidak kekurangan anak pintar, namun krisis anak yang punya empati. Profil pelajar Pancasila itu ruhnya ada pada aksi nyata. Sekolah harus menjadi laboratorium toleransi terkecil, di mana gotong royong dipraktikan bukan sekedar dihafal untuk ujian. Pemerintah juga harus memastikan keadilan sosial hadir melalui pemerataan mutu sekolah. Melalui momentum 1 Juni, seluruh elemen pendidikan mulai dari guru, orang tua hingga pemangku kebijakan diharapkan mampu melahirkan insan akademis yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan berkarakter Pancasila. Sri Dani melaporkan.
1: Untuk meningkatkan daya saing masyarakat di tingkat lokal hingga global, pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat pembangunan berbasis nagari melalui program Nagari Creative Hub. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi, inovasi, dan kewirausahaan, seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
5: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putra mengatakan, Sumatera Barat memiliki luas sekitar 4,2 juta hektar terdiri dari 1.035 desa dan nagari serta 230 kelurahan. Berdasarkan hasil status indeks desa 2025, masih terdapat 12 desa tertinggal dan 176 desa berkembang, sementara 489 desa telah berstatus mandiri. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi di dasar pemerintah untuk terus mendorong desa dan nagari agar mampu naik kelas menjadi lebih mandiri serta memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu, untuk mendorong kemajuan di nagari, hadirnya program Nagari Creative Hub akan mengangkat potensi nagari yang selama ini belum tereksplorasi secara optimal.
10: Nagari Kreatif Hub ini merupakan suatu tempat ya, wadah kolaborasi, berinovasi, dan kewirausahaan di tingkat negara. Astacita Pak Presiden memang betul-betul menyentuh desa, membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi.
5: Sementara itu, Wali Nagari Pangian, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, Hijrah Adi Sukrial menyampaikan adanya program Nagari Kreatif Hub yang digagas pemerintah provinsi menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat di nagari dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal. Apalagi saat ini, Nagari Pangian terus menunjukkan perkembangan positif setelah ditetapkan sebagai salah satu nagari binaan.
11: Kami di Nagari Pangian itu ditetapkan sebagai salah satu nagari yang dibina melalui program Nagari Kreatif Hub Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya ini adalah jalan untuk mewujudkan mimpi. Kami di Nagari mimpi punya UMKM yang berkembang, bisa jual beli online, bikin dalam market. Nagari Kreatif Hub ini adalah jalan menuju mimpi-mimpi kita.
5: Hijrah menambahkan, adapun sejumlah program yang telah dijalankan di Nagari Pangian, yakni pelatihan pelestarian silek Pangian, sementara untuk fasilitas internet gratis dimanfaatkan untuk promosi budaya dan pemasaran produk UMKM secara langsung melalui media digital. Bahkan para pelaku usaha juga mulai aktif membuat konten dan melakukan siaran langsung untuk menjual produk mereka dengan pendampingan ASN muda yang dikoordinasikan oleh Dinas PMD. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Untuk memeriahkan perayaan 100 tahun Jam Gadang, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literasi Festival dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 pada Minggu 7 Juni 2026. Informasinya terangkum dalam laporan Hans Primananda.
4: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
8: Ketua Internasional Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA Unan dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
12: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA Unan, lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang Jam Gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, cara soal Jam Gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta, ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut, kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026, pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat, dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
4: Di luar ekspektasi semuanya ya, okay. Pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya udah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4, 5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya, dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu, kita udah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
8: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Darmasraya minta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar TBS. Gunung Marapi kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pagi tadi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Indonesia. Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, berkah dimanapun Anda berada. Kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Setelah tadi, saya sampaikan warta berita daerah ke ruang dengar Anda. Apa kabar untuk yang hari ini? Barangkali ini ya, tidak kemana-mana walaupun di akhir pekan. Jadi menghabiskan waktu di rumah saja. Oke, mudah-mudahan semua informasi yang kami sampaikan, salah satunya itu merupakan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan atau informasi yang ingin Anda dengarkan. Agak berdengar untuk Anda yang ingin request nanti lagu-lagu pop Indonesia, saya sudah siapkan. Ya, sudah siapkan untuk Anda dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Jadi jangan lupa pendengar, silakan nanti ditelepon ke 812878 atau di 08 1166 66 975. Agak mendengar, kita beralih dulu ya. Untuk Anda mungkin nanti bisa ulangi lagi di 0751-812-878 ya. Jadi belum mulai gitu maksudnya. Untuk yang telepon nanti bisa ditelepon pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan

0: Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut ke acara berikutnya ya. Opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Ada lagu-lagu yang sudah disediakan, pendengar tinggal request. Silakan ke 08 11 66 66 975, atau boleh juga melalui telepon. Silakan Anda telepon ke 0751 812 878, kemudian WhatsAppnya 08 11 66 66 975. Ada lagu Soul Aja, I'm Free, kemudian Steven Coconut Trees, Long Time No See, Soul Vibe, Berangan Cinta, Tofu, Biarkan Ku Sendiri, Tik Band, Terbaik Untukmu, Run, Pandangan Pertama, Tangga, Mabuk Kepayang, Vina Panduwinata, September Ceria, Wayang Tak Selamanya Ungu Seperti Bintang, ada Judika Andai, Firza Tak Seterang Biasa, Project Pop, Ingatlah Hari Ini, kemudian Andin Teristimewa, Naf Terendap Laraku, Mahadewi, Padi Mahadewi, kemudian Naik.

0: Enggak, enggak sih. Ini anak-anak nih, cucu-cucu ibu lagi main nanon ya.
1: Oh gitu.
0: Main game. Iya,
1: di HP. Ibu nih sambil mencet-mencet apa gitu, kerja apa.
0: Enggak, udah santai-santai.
1: Udah selesai. Iya.
0: Gak kerja terus lah.
1: Gak ada ini Bu, gak ada undangan ini hari ini, barale, arisan atau apa gitu.
0: Oh, alhamdulillah belum ada. Minggu depan ada.
1: Minggu depan ada. Oke. Iya. Ibu sudah monitor lagunya?
0: Ah, separuh-separuh Ibu dengar tadi ya.
1: Separuh-separuh, berarti separuh lagi. Ada Run pandangan pertama, ada Tangga Membuka Payang, Vina Panduwinata September Ceria. Wayang Tak Selamanya Ungu.
0: Itu aja lah September Ceria, itu aja lah.
1: September Ceria. Silakan iya. Salam Ibu.
0: Salamnya buat Itang lagi bertugas. Ceria. Sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezekinya. Hmm. Terus buatnya Tajudin di Minahasa.
1: Iya.
0: Buatnya Bono. Hmm. Buatnya Hanafi.
1: Iya.
0: Buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, dan tak lupa buat Bang Teichan.
1: Bang Teichan.
0: Iya, buatnya Bung Aye di Bengkulu.
1: Oh, ada Bung Aye juga. Okay.
0: Iya, buatnya Pak Agus, buatnya Uncu Dipo,
1: iya.
0: Buatnya Ika, buatnya Diana,
1: iya.
0: Buatnya Widira. Pokoknya buat semuanya aja, Rita.
1: Itu lagi ya, bahagia sekali Bu ya, anak-anak
0: iya.
1: Lagi bahagia sekali main terdengar.
0: Ketawa-ketawa dia. Pokoknya buat semuanya aja di TM biasa gabung.
1: Baik.
0: Di Pro 1.
1: Baik,
0: kompak selalu, sehat.
1: Terima
0: selalu.
1: Makasih
0: Rita.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ada di Parak Pisang sudah pilih lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang kembali Bang Teichan.
2: Iya, dipanggil Ibu Irza Hanum tadi ya, Bang Teichannya.
1: Oh
2: ya,
1: iya, Bu Irza Hanum.
2: Salam baliklah buat Ibu Irza Hanum ya, Unimacannya.
1: Boleh-boleh langsung di ya, monitor.
2: Kita udah disenggol gitu ya,
1: Unimacannya. Baik,
2: kabar Uni, siang kau Uni.
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Teichan.
2: Ah, itu yang penting.
1: Iya, Bang Teichan aman damai sejahtera kan?
2: Ini tahu sih Uni ya, ini kelebihan Uni macam.
1: Aman damai sejahtera.
2: Iya, belum diterangkan udah tahu keadaannya Bang Teichan kayak gimana gitu.
1: Itu
2: ya.
1: Itu emang tahu atau sok tahu?
2: Tidak tahu juga sih Uni. Ya pasti jagonya kita tuh kompak selalu.
1: Iya, baik.
2: Jadi walaupun ada yang kayak gitu, ya udah oke aja.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Mau tanya dikit si Uni nanti malam.
1: Nanti
2: kalau Uni ada di opsi kayaknya di ini Dinda Macan nih kayaknya.
1: Dinda Macan itu libur Bang, lagi banyak.
2: Asa, kira lagi itu banyak malam minggu kita Uni.
1: Lagi banyak liburnya Dinda Macan tuh.
2: Nggak apa-apa lah ya, mewakili Uni kan udah ada ini, nggak apa-apa. Iya, jadi kirain. Bang Tejan ini malam nanti pasti Dinda ini bermalam minggu kita ini tapi Uni bilang udah libur kayak gitu ya udah nggak apa-apa.
1: Iya nih Dinda libur liburan
2: boleh nggak ya boleh nggak itu Uni milih lagu buat Bang Tejan
1: boleh dong
2: khusus hari ini aja
1: boleh dong
2: ya karena rencana mau milih tapi mendengar Dinda Macannya libur tertuhi bangun Bang Teichan Uni.
1: Iya gimana dong.
2: Kini giliran Uni lah karena Uni personilnya Trio Macan juga. Kini Bang Teichan kasih ke Uni aja ya.
1: Oke.
2: Gak usah pakai beban Uni, santai aja biasa. Nama mana lama di Uni, lama pulau di Bang Teichan gitu kan.
1: Pokoknya
2: apalagi kita Piala Dunia ini pilihnya Argentina.
1: Iya, Uni. Ini kan lagunya
2: mana
1: banyak.
2: Tahu?
1: Ya udah kita pilih aja.
2: Iya itu makanya mana tahu Argentina juara lagi.
1: Iya.
2: Mantap banget gitu ya. Salam-salam lah nanti yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali ya. Sama Ibu Uza udah tadi.
1: Iya.
2: Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana dan Duo Love Song. Makasih banyak Uni.
1: Sama-sama Bang Teichan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teichan yang hari ini

0: rada di Rawang biasanya. Terima kasih Bang Tecan. Dan siang ini di Sudirman 12 itu cukup ramai karena lagi ada yang barale nih di gedungnya, di auditoriumnya gitu loh, menggunakan auditorium RRD Padang. Oke, selamat siang juga untuk yang di belakang Bang Tecan. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum siang.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, 100% Indonesia. Sama-sama, sudah masak atau belum?
1: Udah dong.
0: Perdagingannya?
1: Udah dong.
0: Sudah masak
1: dendeng
0: apa? Oh, dendeng lambok hari ini. Kemarin-kemarin apa tuh?
1: Ada rendang, ada sop juga.
0: Wes. Mantap.
1: Hari pertama rendang Rabu sudah dikirim juga ke seberangan.
0: Oh,
1: habis itu stop besoknya. Sekarang dendeng lambok.
0: Oh, jadi di stop sehari, sekarang mulai lagi. Ah, iya, banyak ternyata ya perdagingannya.
1: Kakak mau makan ke sini? Lama bener ya.
0: Habis juga tuh sambalnya kalau setelaman mikir.
1: Kalau untuk kakak mah diadain gitu.
0: Yes. Kak Diana, lagunya yang mana Kak Diana?
1: Bisa tolong disebutin lagi Kak Du?
0: Boleh, boleh. Soulja I'm Free, Stephen Coconut Trees, Long Time No See, Soul Vibe Gerangan Cinta, Tofu Biarkan Ku Sendiri, Tik Band Terbaik Untukmu, Run Pandangan Pertama, Tangga Mabuk Kepayang, Wayang Tak Selamanya, Ungu Seperti Bintang, Judika Andai, Ungu. Seperti Bintang.
1: Seperti Bintang, Kak?
0: Seperti Bintang. Oke, silakan.
1: Salam bertemu untuk kakakku. Semoga terkabar selalu panjang ujiannya, tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus tadi ada Ibu Irya Hanum, Kak.
0: Betul.
1: Ada Bang Teddy tadi ya.
0: Iya.
1: Ada kalau pendengar nih, ada Uncle Jazzy dengan Teddy akhirnya karena Makak Mary.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Ulan juga kau dengar. Ada Pak Novo bisa dibawa di Bang Sita Mame.
0: Iya.
1: Ada Budi Caniago. Ada Mas Jansu, Pak Anton.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa nih? Bu Nur, Pak Nur.
0: Oke.
1: Untuk semuanya jalan Hanafi sama Teddy pun juga ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Kakak Sun.
0: Sama-sama Kak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana yang ada di Tunggul Hitam memilih Ungu Seperti Bintang. Oke, pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya, untuk lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini. Dan tentu nanti saya akan terima Anda kembali di 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahlian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek seneng dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran ya, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tribun News .com berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Pendengar, demikian kami kutip dari chunbackhawk.id. Oke, pendengar, kita akan beralih kembali ke program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat siang untuk Bu Irza Hanum, Bang Taichan, dan Kak Diana yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. 100% Indonesia. Iya, apa kabar Kak Rahma?
1: Kabar baik, Kak. Walaupun demam-demam dikit,
0: tetapi bisa. Oh iya, tapi tetap diiringi semangat ini sepertinya ya Kak Rahma.
1: Iya, tetap semangat.
0: Tidak ada acara nih kerepekan ini Kak Rahma?
1: Biasanya ya kalau kinter malam.
0: Oh iya, padat nih biasanya.
1: Demam-demam dikit kalau enggak serius bisa lanjut karaoke.
0: Jadi nanti malam tinggal nyanyi-nyanyi aja gitu ya.
1: Soalnya karena dengan semangat demam tuh bisa berkurang ya dia.
0: Oh iya, gitu ya Kak Rahma ya. Tetap semangat Kak Rahma.
1: Terima kasih Kak Rita. Salam semangat juga buat Kak Rita. Sehat sebagai hari kita keluarga.
0: Alhamdulillah, amin. Kak Rahma mau lagu apa?
1: Iya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT serta keluarga Kak Rita ya.
0: Amin, terima kasih Kak Rahma.
1: Lagunya enggak nyimak semuanya tadi dalam.
0: Semuanya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Ada kecuali kamu dari Kotak.
1: Udah itu aja, kecuali kamu aja. Kotak.
0: Iya deh, siap Kotak. Kecuali kamu.
1: Tadi dengar itu, tapi cuman karena gue kurang sehat jadi enggak konek jadinya.
0: Terlalu ini ya, termonitor. Enggak apa-apa, yang penting sudah ada pilihan nih Kak Rahma.
1: Pokoknya itu.
0: Rahma, salamnya.
1: Salam berikutnya buat keluarga besar Rahma di Sungai Tapi Batu Sangkar. Okay. Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di penonton Prima Sister Siar adanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ibu Irza Hanum yang telah bergabung tadi selalu.
0: Iya.
1: Buat Tanjudin bin Asa selalu beserta ayah dan kakaknya. Buat Bang Pecan, buat Diana, buat Ika di Batipu, buat Bang Cut Itanami, buat Terinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat Ade, buat Rian, buat Daniel, Pak Bukhari, buat Pak Agus, buat Bu Marni, buat Curifo, buat buat Curifo, buat Fitro, buat siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Udah buat Unyang Ajo.
0: Unyang Ajo, Pak Agus sudah.
1: Ibu,
0: Pak Agus.
1: Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu sama Bu Ayu Manise kan beda kan?
0: Oh iya beda, Bu Ayu. Bu Ayu di Padang Pasir.
1: Ibu Ayu di Minahasa sana, buat Ibu Ayu di Padang.
0: Iya.
1: Pokoknya salam ya buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat Mary Bekasi.
0: Oke,
1: itu aja Kak Rita.
0: Baik, terima kasih ya Kak Rahma.
1: Terima kasih udah ngulang lagi listnya ya Kak Rita.
0: Oh iya, nggak apa-apa, cuma satu kali dibacakan.
1: Cuma
0: satu. Satu kali langsung dapat.
1: Cuma satu ya per satu RI Padang ya.
0: Wis, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Kak Rahma sekeluarga ya, sekeluarga besar. Kemudian di WhatsApp 08 11 66 66 975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 100% Indonesia dari Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu dari Project Pop, tadi judulnya Ingatlah Hari Ini. Salam untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo, sebentar ya, kita terima telepon satu lagi dulu, baru nanti kita putar-putar lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat
2: Kalita,
0: siang. Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menu hari ini apa nih, Hanafi?
2: Alhamdulillah, menunya kali ini
0: apa? Ada apa?
2: Daging.
0: Diapakan dagingnya?
2: Daging dibeliin
0: di
2: mama di gulai.
0: Oh, di gulai kalio
2: ya,
0: daging
2: gitu, di gulai.
0: Oh
2: iya, di gulai.
0: Mantap. Sudah makan?
2: Sudah.
0: Lalu nambah berapa kali?
2: Satu aja. Sudah cukup kenyang.
0: Iya. Oke, Hanafi sudah tahu lagunya Hanafi apa belum?
2: Udah tahu.
0: Apa?
2: Ya, kita mau pilih lagu yang awalnya Sol, akhirannya Five. Gerangan Cinta.
0: Oh, Gerangan Cinta. Oke.
2: Ya, saya kira mau request lagu awalnya Sol, belakangnya Ja.
0: Oh. Iya, oh ini ada dua yang sama ya, agak mirip, belakangnya aja yang beda.
2: Ya.
0: Iya, oke, Gerangan Cinta. Silakan Hanafi salamnya.
2: Ya, salam buat Carita, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Hanafi upah mengatakan sesuatu tiga hari yang lalu tepatan dengan Idul Adha, Afgan ulang tahun.
0: Oh, itu Afgan aja. Ulang tahun. Terima kasih infonya Hanafi.
2: Ya, terus salam buat Angker Gazi sama Trio Agrari.
0: Iya.
2: Buat Trio Agrarinya udah bubar sekarang, jadi Kak Rahma, Kak Mary gitu.
0: Oh, Kak Rahma, Kak Mary. Apa ya, tuh namanya?
2: Ini nama Rari. Sendiri masing-masing.
0: Rari. Oh, masing-masing. Ya. Keren, Rari, Rahma, Mary.
2: Ya, nanti selanjutnya ada ini Yura, dan Rahma.
0: Oh, alah, disingkat-singkat, digabung-gabung.
2: Karena gabung itu utama dengan Bang Andi Yudhistira.
0: Oh, iya,
2: Yura,
0: dua Yura. Terus?
2: Ya, terus salam buat Izanum, buat Bang Techan. Ya, Bang Techan banyak. Ini aktif mengenai sepak bola itu aja.
0: Iya, harusnya Bang Techan tuh pengamat sepak bola tuh.
2: Ya, nanti yang penting memang sepak bola juga, jangan hanya itu ngasih komentar dengerin radio.
0: Iya.
2: Ya, ini Bang Ian libur.
0: Bang Ian habis ini?
2: Ya, sore.
0: Iya, jam 3 ya, Bang Iannya.
2: Ya. Ya, terus? Selanjutnya salam buat ini Bu Izanum, buat ini siapa, Bang Tajudin Iminasa. Terus salam buatnya ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat semuanya, buat Niken Itabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja, Carita.
0: Oke,
2: itu aja.
0: Iya, terima kasih Hanafi.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi yang di Rimbo Datar. Ada gulai daging, ya sudah makan, nambah sekali. Terima kasih, ingin lagu dari Soul Vibe, judulnya Gerangan Cinta. Apa kabar, selamat siang untuk pendengar kami. Saat ini mungkin ada di Batu Sangkar ya, cukup banyak di Batu Sangkar. Ada, seperti ada Kak Rahma tadi, kemudian ada temannya Kak Rahma, Kak Zevni, Uni Zevni. Kemudian Tajudin ya, apa kabar? Kemudian tidak lupa juga Bang Andi Yudhistira, Pak Ilham juga selamat siang. Ada Ade di Lebuk Basung, ada Fitro juga, apa kabar, selamat siang. Bu Asmara Murni, Bu Nur, Ibu Macan ya, selamat siang. Kemudian siapa lagi ya? Udah sampai kena nih mikrofon. Kita ke lagu dulu pendengar, karena sudah ada Kak Rahma, Uncu Dipo dan Hanafi. Ini dia lagu yang pertama, ada Kotak Kecuali Kamu. Setelah itu ada Project Pop, Ingatlah Hari Ini.

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu. Sana cepat, kita tungguin.
3: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Berengar. Masih banyak lagu-lagu yang bisa Anda request dan saya langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, kemana aja Uncle?
1: Enggak, kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana.
1: Apa? Buat ponakan main aja, Kak.
0: Oh, gitu. Di hari libur panjang ini.
1: Iya. Dan sebelum lebaran pulang kampung kan, Kak.
0: Oh iya, berarti sekarang lagi kumpul dong di Batu Sangkar.
1: Ya, lagi kumpul, Kak.
0: Lagi kumpul di Batu Sangkar. Seru, rame-rame Uncle nih sekeluarga.
1: Alhamdulillah, seru, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Uncle. Uncle sudah dengar lagunya tadi?
1: Udah dong, Kak.
0: Udah, baik.
1: Alhamdulillah, apa yang saya mau enggak disentuh orang.
0: Oh, yang mana tuh?
1: Wayang gak?
0: Wayang, tak selamanya?
1: Ya.
0: Baiklah. Ada salam buat siapa nih, Uncle?
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali. Salam sayang, selamat malam selalu buatnya ibu sama ayah sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Mm-hmm. Salam buatnya Tarita yang lagi tugas.
0: Terima kasih, Uncle.
1: Sehatnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Iya.
1: Sehat selalu buatnya Tarita.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lebih dengar juga lewat streaming. Sehat selalu buat kita keluarga. Salam juga buat Kirana sama Ellen. Salam buatnya Ibu Iriza Hanum. Salam juga buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Oma Nur. Salam juga buatnya Oma Ayu. Salam buatnya Maite Gope, Pak Anton, Pak Sob. Salam buatnya Bang Budi Saniago. Salam buatnya Bang Tino, Bang Hanafi, Citra Uncidipo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam juga buatnya Bang Ali.
0: Ya.
1: Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Pak Yanto, Pak Buhori. Salam juga buatnya Bang Cerita Mali, Bang Rian, buatnya Bang Daniel.
0: Iya.
1: Salam buatnya Ajurniang, Bang Benijo di Manado.
0: Oh, Benijo. Ya, Bang Benijo.
1: Salam buatnya Ayu Manise. Bukan di Minahasa, dia di Maluku Tengah.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, di Maluku. Ya. Terus?
1: Kalau kita nyimak pasti tahu. Salam kompak ya lah, semua-semua. Buatnya ini satu lagi, Kak.
0: Siapa tuh?
1: Buatnya Ibu Cica di Tarandam.
0: Oh iya, Ibu Cica di Tarandam. Padahal Ibu Cica sering juga ya Angkal masuk di acara-acara kita. Cuma opsi mungkin jarang.
1: Iya, buatnya Pak Ilham. Selalu juga. Pokoknya salam kompak selalu buat semua-semuanya. Buatnya Kak Surfia juga, gak lupa juga.
0: Iya, baik.
1: Salam kompak juga buat semua-semuanya.
0: Oke, Angkal.
1: Buatnya yang selalu ada di hati. Makasih, Tarita.
0: Sama-sama, Uncle Gazi.
1: Oh, Kak Diana, sekali lagi deh.
0: Oh, Kak Diana, ini tunggu liram. Belum tersalami, terlewatkan.
1: Ada ulannya, Kak Ica. Jangan selalu buatnya, Kak Diana. Jangan banyak-banyak banget makan daging, Kak. Terjemuk
0: itu,
1: lagi, Kak.
0: Itu sudah ini tadi ya. Sudah kekenyangan barangkali itu.
1: Dari itu, daging selalu menunya, Kak Diana. Ya.
0: Aduh, Kak Diana. Menu yang enak-enak tuh sama Pak Anton nih sepertinya.
1: Ya, Pak Anton. Enggak lupa
0: yang kemana
1: tuh.
0: Saja
1: Pak Anton ada tuh jus mangga apa nawarnya, Kak. Saya penasaran Pak Anton nih. Gabung lagi Pak Anton. Kita mau bahas soal bola nih habis ini. Mau Piala Dunia lagi nih Pak Anton.
0: Iya, Pak Anton. Ayo Pak Anton. Keluarkan lagi suaranya, Pak.
1: Sehat selalu lah buatnya Pak Anton. Gimana pun berada. Salam kompak ya buat semuanya, Kak Rita.
0: Oke, Uncle. Sama-sama, Uncle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi di Batu Sangkar yang sedang berkumpul bersama keluarga besar. Jadi bawa keponakan mungkin menemani saat libur Lebaran Idul Adha, gitu ya, Uncle. Kemudian tidak lupa yang ada di ini ya, Pariaman juga, walaupun sudah jarang sekali bergabung, ada Nova, ada siapa lagi, ada Natasha Lila, ada siapa ya, oh iya, Bang Ali di Bodasi Mawang, Mas Pur di Gunung Talang Solo, Pak Hendra juga, Bang Hendra yang ada di ini, yang lagi Lebaran di kampung halaman di Batu Sangkar kalau saya tidak salah. Pak Agus juga, apa kabar siang hari ini, semua yang sedang monitor Pro 1 RRI Padang. Tentu lagu yang Anda request nanti bisa di ini ya, dinikmati juga. Oke, kita akan ke lagu dulu pendengar. Untuk pendengar kami mungkin yang saat ini sedang berada di perjalanan karena masih libur panjang ini ceritanya. Libur panjang, jadi menghabiskan waktu mungkin bersama orang-orang terdekat, keluarga besar, atau orang-orang yang Anda sayangi. Kita ke lagu pendengar, saya masih tunggu Anda di 812878 atau di WhatsApp 08 1966 66975.

0: Carta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Padang Perngar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan kita di Opsi untuk hari ini. Apa kabar? Terima kasih kembali untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Irza Harum di Parapisang, Bang Tecan di Rawang, ada Kadiana di Tunggul Hitam, kemudian ada Karama di Batu Sangkar, Uncu di Podi Solo, Hanafi di Rimpo Datar, Angkel Gazi di Batu Sangkar juga. Apa kabar? Tidak lupa salam dari studio juga nih untuk Kak Mary yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan hari ini juga monitor ya Kak Mary, karena belum terdengar suaranya untuk siang hari ini. Agak berdengar yang ada di mana ya? Yang ada di Payakumbuh, kemudian di Alahan Panjang, di Solo semuanya. Kemudian ada di Mentawai, Pesisir Selatan juga, apa kabar? Oh iya, ini Pesisir Selatan itu Pak ini ya. Pak iya. Di Painan. Pokoknya yang ada di Painan semuanya, selamat siang. Ada Pak Lampung di Painan, ada Bung Leman juga di Lampung, tidak lupa Bang Adi Yudhistira, selamat siang. Ada Bu Cica di Tarandam, untuk semua-semua yang sudah bergabung siang hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita coba ke lagu kembali ya. Untuk pendengar kami, mungkin yang hari ini banyak kegiatan yang menghadiri beberapa acara, jangan lupa. Apalagi kalau acara-acara tersebut sudah diundang, diberikan undangannya kepada Anda itu jauh-jauh hari. Misalnya seminggu atau dua minggu yang lalu ada undangan barale, biasanya seperti itu ya. Atau ada acara arisan, kumpul bersama anggota keluarga, yang bertemu dengan teman-teman juga. Pokoknya semuanya selamat siang, selamat menikmati lagu-lagu yang kami pilihkan dari Pro 1 RRI Padang, kanal informasi.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Tentu sudah sedekat saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih pendengar dan nikmati terus siaran Pro 1 RRI Padang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama di opsi untuk hari ini, obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

0: 101.1
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas pos pengamatan Gunung Api Gunung Merapi Asep Antonius kepada RRI di Kota Bukit Tinggi tadi pagi mengatakan gunung aktif tersebut mengalami erupsi dan melepaskan kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah atau sekitar 4.891 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang dilepaskan teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong mengarah ke timur laut. Asep menjelaskan erupsi Gunung Merapi dimaksud terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan berdurasi selama kurang lebih 1 menit 25 detik. Saat ini Gunung Merapi itu masih berada pada status level 2 atau waspada dengan rekomendasi penting demi keselamatan masyarakat. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar dan masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar Anda juga di Sumatera Barat, Anda bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan di Padang sore ini pendengar, bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda hingga ke pukul 19 insya Allah nanti ya. Masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan informasi-informasi menarik dan juga update untuk kami suguhkan bagi Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Padang. Ya, pendengar, salah satunya mungkin kita akan update dari portal rri.co.id atau mungkin informasi-informasi lainnya masih akan kita sampaikan untuk Anda semuanya. Selamat sore untuk Anda juga yang mungkin masih menikmati ya, ini long weekend yang luar biasa sekali dengan berbagai hari libur nasional ya, mulai dari Rabu yaitu Idul Adha ya, dilanjutkan dengan cuti bersama, terus Jumat juga mungkin ada sebagian yang memang tetap bekerja ya Jumatnya, namun ada juga sebagian yang work from home gitu ya. Dan Sabtu lanjut ya, weekend hari Ahad ini juga ada libur nasional, itu hari raya Waisak ya. Terus 1 Juni nanti juga di hari Senin libur lagi dengan hari besar nasional, yaitu hari kelahiran Pancasila ya. Dan masih dengan rangkaian aktivitas Anda mungkin di long weekend ini pendengar, sebagian ya untuk Anda yang mungkin memutuskan untuk bepergian ke luar daerah atau mungkin tetap di Padang namun dengan segala kegiatan hiburannya, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan untuk selanjutnya pendengar di kbrn.rri.co.id kami sampaikan informasi Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air hari ini ya, menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Dan kepala negara dengan rombongan terbatas tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Nah, setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Sementara yang lain juga mengikuti ada Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin. Selain itu juga turut hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Nah, selama berada di Paris, Presiden Prabowo mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Les Invalides Paris. Nah, dan pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Macron itu membahas berbagai isu strategis. Bahkan kedua pemimpin negara ini juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama.

0: kalian? Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, dari luar negeri, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengatakan tengah mempertimbangkan keputusan final terkait kemungkinan kesepakatan dengan Iran. Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dilansir dari France 24 hari ini. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan keamanan tingkat tinggi di Station Room Gedung Putih. Pertemuan ini berlangsung selama lebih dari 2 jam tanpa menghasilkan keputusan yang diumumkan pada publik. Ya, menurut sejumlah sumber di Amerika Serikat, kesepakatan tersebut hanya menunggu persetujuan akhir dari Presiden Donald Trump. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Dan di sisi lain, Iran menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final yang tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pertukaran pesan kedua pihak masih berlangsung tetapi belum menghasilkan kesepakatan resmi. Teheran juga menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Dan dalam unggahannya, Trump kembali menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dia mengklaim Iran menghapus ranjau di kawasan tersebut dan mengakhiri blokade tanpa mengenakan biaya. Sementara itu, Amerika Serikat disebut akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan Baghaei juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi yang berlangsung terkait program nuklir Iran. Sementara itu, ketegangan di kawasan tetap tinggi dengan Iran dan Amerika Serikat saling menuduh melanggar gencatan senjata.
1: Memuja pulang.

0: Charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya tepat di pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

101 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Ya, guna mengikuti warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk meminta konferensi analisis Papua strategis menjadi ruang lahirnya gagasan dan rekomendasi untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang maju tanpa meninggalkan identitas serta kearifan lokal. Wamendagri mengatakan konferensi tersebut memiliki peran penting sebagai wadah refleksi dan diskusi untuk memperkuat arah pembangunan Papua yang berkeadilan dan berpihak kepada orang asli Papua. Menurutnya, konferensi yang berlangsung tidak hanya menjadi forum ilmiah, tetapi juga ruang kolektif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan harapan pembangunan Papua. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bekasi mengimbau masyarakat Kota Bekasi mengurus administrasi kependudukan Adminduk secara mandiri sebagai upaya perlindungan data pribadi. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menghimbau masyarakat Kota Bekasi untuk mengurus administrasi kependudukan atau adminduk khususnya KTP secara mandiri tanpa perantara. Hal ini penting sebagai bentuk atau upaya perlindungan data pribadi. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, banyak warga telah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dan setelah ditelusuri hal itu terjadi karena yang bersangkutan pernah mengurus administrasi kependudukan melalui perantara. Bahkan ia juga menjelaskan umumnya data pribadi disalahgunakan untuk aktivitas pinjaman online dan pengambilan kredit yang hal ini sangat merugikan pihak yang data pribadinya disalahgunakan. Bahkan Taufik juga menegaskan bahwa Disdukcapil tidak bertanggung jawab jika masyarakat mengurus administrasi kependudukan melalui perantara. Pasalnya Disdukcapil tidak terkait atau terhubung dengan pihak lain selain warga yang mengajukan layanan adminduk. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
2: Pernah minta cetak ulang KTPL lewat via jasa manapun, karena apa? Karena akan merugikan. Pertama diminta biaya pasti, dan itu jelas kami disclaimer bahwa itu adalah tindakan yang tidak, artinya tidak bisa kami pertanggungjawabkan, karena itu mereka itu kan biro-biro jasa rata-rata tidak pernah berhubungan dengan petugas kami langsung. Seperti itu. Nah, yang kedua memang hati-hati dengan memberikan atau meminta cetak ulang KTPL pada pihak lain itu dengan resiko bahwa data kita akan dimanfaatkan. Ya, banyak kejadian ternyata sekarang ini datanya tiba-tiba sudah digunakan untuk entah itu pinjaman, entah itu untuk leasing. Padahal yang bersangkutan tidak pernah merasa mengajukan, tetapi yang bersangkutan mengakui bahwa pernah melakukan, ternyata saya pernah nyetak ulang KTPL lewat biro jasa.
1: Dan Taufik juga memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi semuanya gratis, sehingga masyarakat rugi jika menggunakan perantara karena
3: manfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
4: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
5: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
6: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Rio SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
7: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya, tidak boleh bawa keluar. Itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
6: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
8: Tidak perlu ada sih, Kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota. Itu masih boleh lah, walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi, Kak, nggak sendiri aja. Ya, boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh. Gitu.
6: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
5: Dari RRI Padang dikabarkan, pemerintah kabupaten dan Mas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
9: Bupati Kabupaten Darmasraya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800. Sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
10: Ini ada surat himbauan dari saya selaku kepala daerah. Nah ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari kemarin. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang lebih diajukan kok tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu komunitas sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya.
9: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmasraya, Indra Gunawan meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmasraya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
11: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma ada kertas, harus dilaksanakan. Anda bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa bisa turun? Bapak mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah. Daya beli masyarakat jadi rendah. Inflasi jadi tinggi.
9: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
13: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur sambut Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
14: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
13: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
5: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
15: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
16: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban ke bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustaz Abu Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
15: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Umat Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
17: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
15: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
18: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di Rutan Kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
19: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara betul.
18: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di Rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA UNAN menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
20: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
21: Ketua Internasional Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA UNAN dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Pak Lizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
22: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA UNAN lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang Jam Gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, bicara soal Jam Gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
21: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut, kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
23: Di luar ekspektasi semuanya ya, okay. Pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4, 5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya, dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu, kita sudah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
21: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026 Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.
5: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
24: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurut muridnya melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berlatih dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
0: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun nggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu juga, tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
24: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
1: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Proprov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperuntukkan di dunia catur.
2: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan, dia cuma sebagai pelaksana aja lagi, tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya, tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya itu rumah. Jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang melejit di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
3: Potensi kita di nasional gimana Pak untuk catur Pak Sumatera Barat?
2: Kemarin kita memang punya master nasional dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya kan poin. 7 kali bertanding dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu, kayak elo rating. Jadi misalnya dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
1: Untuk meningkatkan prestasi atlet Pengda Percasi Sumatera Barat, terus berupaya menciptakan pecatur perlevel Master Percasi, MP Master Nasional, MN, hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
5: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, akun TikTok Alfa Midi pada Senin 6 April mengunggah video disertai takrir lowongan kerja crew store Alfa Midi. Alfa Midi posisi crew store atau karir dan pramuniaga. Penempatan seluruh cabang Alfa Midi disesuaikan domisili. Deskripsi pekerjaan, melayani pelanggan dengan ramah, mengoperasikan mesin kasir, menata dan mengisi ulang barang dan menjaga kebersihan toko, mengecek stok dan kedaluwarsa, menerima barang masuk. Kualifikasi pria wanita usia 18 hingga 25 tahun, pendidikan minimal SMK, SMA, penampilan rapi dan komunikatif, siap kerja shift pagi, siang, malam, tidak sedang kuliah. Gaji dan tunjangan Rp2.500.000 hingga Rp4.500.000. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Movindo Chernobyl Hoax, terdapat tautan di video akun tersebut. Hingga Jumat 29 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 1.500an tanda suka, 100an komentar, serta dibagikan ulang hampir 300 kali. Chernobyl Hoax itu mengakses tautan dalam bio profil pengunggah. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Chernobyl Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfa Midi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke video di akun Instagram Alfa Midi _karir_palu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfa Midi yang diunggah September 2025. Unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Alfa Midi yang mengarah ke laman tak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari chernobylhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz. Ya, pergerakan IHSG masih dibayangi ketidakpastian kebijakan ekspor pemerintah. Pendengar, investor menaruh perhatian besar pada sektor pertambangan. Ya, Kepala Ekonomi Trimega Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulfian, menilai pasar menunggu kepastian arah kebijakan. Faktor ini mempengaruhi sentimen perdagangan saham. Menurut Fakhrul, maksud kami Fakhrul ya, valuasi pasar saat ini sudah tertekan. Ya, kepastian regulasi dapat menjadi pendorong pemulihan indeks. Dan dia memperkirakan IHSG bergerak mendatar dalam jangka pendek. Tekanan pasar pekan lalu itu turut menurunkan volume perdagangan. Dan Fakhrul mengingatkan kebijakan ekspor harus menjaga mekanisme pasar. Kepastian pembayaran juga penting bagi keberlangsungan perusahaan tambang. Nah, rantai birokrasi yang lebih panjang berisiko meningkatkan biaya operasional, dan kondisi itu dapat mengganggu produksi dan daya saing ekspor.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tah, katarek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Keberlanjutan dinilai menjadi faktor penting dalam perdagangan global, pendengar. Aspek tersebut turut menentukan daya saing komoditas Indonesia. Deputi Bidang Pangan SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Leonardo Teguh Sambodo itu menyoroti pentingnya transformasi berkelanjutan. Langkah itu mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan semakin menentukan akses pasar. Komoditas harus memenuhi tuntutan standar global. Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah platform indikator yuridikasi maksud kami yurisdiksi ya, berkelanjutan ya. Dan sistem ini mendukung tata kelola berkelanjutan di daerah melalui IEB atau indikator yurisdiksi berkelanjutan ini. Pemerintah mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Pendekatan itu diterapkan dalam tingkat kabupaten dan provinsi. Teguh menilai implementasi IEB itu membutuhkan dukungan lintas sektor dan kolaborasi pemerintah, petani, asosiasi, dan swasta menjadi kunci. Program tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional jangka panjang. IEB mendukung target dalam RPJPN dan RPJMN.

0: Kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dek!
0: Ya!
3: Adek!
0: Apa sih?
3: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
0: Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, bang.
3: Helah, dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan nih ya, dek, itu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang kanal informasi dan inspirasi dan pendengar World Health Organization WHO itu mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari kecanduan produk tembakau atau nikotin. Dan pendengar, desakan itu ditujukan kepada pemerintah di seluruh dunia menjelang hari tanpa tembakau dunia yang diperingati setiap 31 Mei. WHO itu mencatat sedikitnya 40 juta anak berusia 13 hingga 15 tahun di dunia saat ini

menggunakan produk tembakau. Ya, Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin di kalangan generasi muda.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Rakyat Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan selamat petang juga, selamat sore untuk Anda yang menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Kami sampaikan informasi pendengar untuk hari ini, kumandang azan maghrib nanti kita akan perdengarkan di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib, kami perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda pembacaan Al Quran dan juga bimbingan rohani untuk hari ini, pembacaan surah Al-A'raf ayat 59 hingga 69 oleh Qari'ah Yanti Novita dan terjemahan oleh Ranov, dan nanti akan dilanjutkan juga dengan bimbingan rohani untuk hari ini oleh Ustazah Syafrida Yeni yang akan membahas kaitan dengan tanda hidup bahagia menurut Rasulullah SAW. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, berikut pembacaan Al Quran dan bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Selamat mengikuti.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti, seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan, dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak, lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasulnya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia, sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua, dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada. Selanjutnya, di kesempatan petang hari ini, tepat di pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, misalnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengarkan untuk saat ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, ini juga sekaligus saya akhiri untuk Padang sore ini. Pastinya masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga ke tengah malam nanti. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara umum program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang Kepemimpinan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi Garuda begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang Hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini 200% baik. Seminggu lalu sebelum tim training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Pendengar, saya akan bersama menemani Anda malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekarang tepat pukul 19 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya.

Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plus Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada. Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Sumatera Barat, Yozar Wardi Usma Putra mengatakan Sumatera Barat memiliki luas sekitar 4,2 juta hektar terdiri dari 1.035 desa dan nagari serta 230 kelurahan. Berdasarkan hasil status indeks desa 2025, masih terdapat 12 desa tertinggal dan 176 desa berkembang, sementara 489 desa telah berstatus mandiri. Menurutnya kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk terus mendorong desa dan nagari agar mampu naik kelas menjadi lebih mandiri serta memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu, pendengar, untuk mendorong kemajuan di nagari, hadirnya program Nagari Creative Hub akan mengangkat potensi nagari yang selama ini belum tereksplorasi secara optimal. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan judul Boros Merugikan Diri Sendiri.
1: Masih dengan suasana istirahat, Rizky asik sedang belajar di kelas. Kemudian datanglah seorang siswa yang gaya hidupnya elit cukup jauh berbeda dengan Rizky, yaitu Brian.
2: Belajar dulu lah, gak bosan apa?
3: Ya gimana lagi? Gue kan satu-satunya cara cuma bisa minjam buku di perpus terus bisa belajar doang.
2: Iya, tapi sibuk banget belajar mulu. Kan lu udah ngorbanin jam istirahat kali.
3: Emang lu sendiri ngapain? Bukannya biasa paling senang ke kantin ya?
2: Ah, gue bosan banget, makanya itu-itu mulu. Mending gue main game.
3: Oh gitu, enak ya jadi lu?
2: Sok tau banget lu.
3: Ya kan, gue perhatiin apapun yang lu mau, segala sesuatu yang lu butuhkan, semuanya terpenuhi. Kan lu punya handphone, mobil, laptop.
2: Ya, mau gimana lagi? Gue kan satu-satunya anak dari bokap dan nyokap gue. Jadi apapun yang gue mau selalu terpenuhi.
3: Emang lu gak ada kepikiran dalam hidup lu buat bantuin orang di luar sana, mungkin yang lagi membutuhkan? Kan lu bisa sisain uang jajan lu buat mereka.
2: Ah, lu kenapa jadi ceramah sih?
3: Ya kan gue ngasih saran yang baik-baik aja.
1: Brian dan Rizky masih asik mengobrol, kemudian datanglah Iqbal, teman paling akrab Brian, yang selalu menghasut Brian suka boros seperti ke mall, jalan-jalan, nonton bioskop, dan lain-lain.
4: Hey bro, tumben lu gak serahat hari ini?
2: Ya, biasa, cari suasana baru.
4: Tumben kalian akrab.
2: Nih, tadi habis diceramahin gue. Katanya kalau ada uang ditabung dan disisihkan buat orang lain yang kurang mampu.
3: Ya, gue kan kasih saran yang baik-baik aja.
4: Udahlah, gak usah didengar. Lagian, kita juga butuh sendiri.

0: ngobrolnya. Eh, tumben kalah istirahat di kelas.
1: Terserah kita dong, mau istirahat di mana aja.
0: Ya terserah, gak ada yang larang. Cuma, kok aku ngerasa aneh aja ya?
2: Tuh, urusin si Rizky teman lu tuh.
0: Hah? Kenapa dengan Rizky?
1: Itu loh, tadinya Rizky nyuruh Rian nyumbangin sisa uang jajannya. Iya, gak mau lah dia.
0: Lah, cuma itu doang kok jadi masalah. Lagian, niat si Rizky kan baik. Sebagai teman yang baik, kan harus saling mengingatkan.
2: Udahlah, biarin aja mereka.
1: Ya udah, makanya urusin aja hidup lo sendiri daripada ngurusin hidup orang.
2: Benar nih.
3: Mereka pun saling beradu argumen mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Akan tetapi, dalam obrolan tersebut, Brian mulai menyadari sedikit terbuka bahwa gaya hidup yang sebelumnya dia jalani tidak mencerminkan dianya memiliki sifat empati maupun empati kepada orang-orang di sekitarnya.
0: Teman yang baik kan teman yang mengajak ke dalam kebaikan, teman yang selalu mengingatkan jika temannya salah, dan teman yang selalu mendukung ke jalan yang benar.
1: Udah ah, lebay banget sih.
2: Kita tuh sebagai makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Ya, baiknya kita kan saling menolong.
0: Nah, apalagi nih kalau kita dititipkan rezeki sama Tuhan. Apakah kita nggak malu menghabiskan uang titipan tersebut dengan membeli hal-hal yang nggak penting? Ya, kesannya cuma menghambur-hamburkan uang aja. Sebenarnya semua itu hanyalah titipan, bahkan titipan sesaat. Jadi lebih baik kita gunakan aja pada jalan yang benar.
4: Jadi selama ini yang gue lakukan salah?
2: Nggak ada yang salah, Brian. Akan tetapi, sebaiknya memikirkan kepentingan orang lain ketimbang memenuhi hawa nafsu saja. Lebih baik kan kita hidup dengan sederhana supaya kita terhindar dari sifat sombong.
4: Jadi selama ini gue sombong ya?
0: Dengan sikap lo yang sekarang kelihatannya sih gitu.
1: Udah ah, lo mau aja Brian diceramahi mereka, mending kita ke kantin beli jajan. Lapar gue daripada dengerin omongan mereka yang gak bikin kita kenyang ini.
4: Ya udah, lu duluan aja.
3: Pada saat itulah Brian mulai menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu berfoya-foya sampai membuat dirinya dicap sombong oleh teman-temannya sendiri. Akhirnya Brian sadar apa yang sudah ia lakukan. Kemudian, dia langsung minta maaf pada Rizky dan juga Vina. Dan tak lama dari itu, bel masuk pun berbunyi.
4: Iya, ada benernya juga ya. Maafin gue ya, Ki. Vin, makasih ya berkat kalian udah menyadari gue.
3: Dan pada akhirnya mereka saling bersalaman, membuat pertemuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra menegaskan, penetapan untuk penataan pedagang kaki lima PKL di ruang publik bukan sekedar masalah ketertiban umum atau tertibum, melainkan strategi krusial dalam mitigasi bencana. Hal tersebut dipicu geografis Kota Padang yang rawan, kemudian juga integrasi antara lokasi dagang dan jalur evakuasi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Chandra kepada RRI pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 menyatakan bahwa Satpol PP tidak berniat membatasi denyut ekonomi masyarakat. Ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan juga fungsi ruang publik. Dan di sini, pendengar, sebagai kota wisata dengan garis pantai yang cukup panjang, risiko bencana menjadi variabel utama dalam penataan kota. Chandra menjelaskan BPBD telah melakukan sosialisasi masif terkait bangunan dan juga titik evakuasi yang dituju saat keadaan darurat. Permasalahannya keberadaan PKL yang tidak tertib seringkali menghambat aksesibilitas jalur evakuasi tersebut. Penataan PKL kini diarahkan untuk memperkuat edukasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Intinya, budaya dagang harus disesuaikan dengan lokasi dan penetapan yang benar. Untuk sekarang ini, Chandra mengakui tingkat kesadaran pedagang diharapkan semakin tinggi. Tantangan terberat justru datang dari kebiasaan masyarakat yang sering membudayakan toleransi terhadap pelanggaran kecil. Menurutnya, budaya memaklumi pelanggaran tersebut harus dihilangkan. Tidak bisa terus-menerus berkompromi dengan aturan jika taruhannya adalah keselamatan publik dan ketertiban kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Kilas Info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival Sastri Bakri kepada RRI Padang mengatakan, event tersebut menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan kegiatan olahraga bertaraf internasional tersebut diinisiasi oleh IKA UNAN dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner Up, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan, Fadlizon, dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu, juga dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Saya temani Anda, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dalam program Ruang Rindu kali ini, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita langsung saja sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Hanafi?
1: Ya, baik, sehat, alhamdulillah, amin. Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah, rabbil alamin. Gimana hari ini Hanafi? Tadi kemana aja?
1: Di rumah aja, ini karena kebetulan di rumah Nafi ada masuk anggota keluarga baru gitu, ada tamu.
0: Oh, ada tamu.
1: Ya,
0: dari mana?
1: Anggota keluarga dari ini, Depok.
0: Dari Depok?
1: Ya, adiknya mama, nama Ucu.
0: Iya. Dari jam berapa tadi datangnya?
1: Dari sore tadi, Bang Tito.
0: Dari sore tadi ya?
1: Ya.
0: Sampai malam ini masih ada atau udah pulang?
1: Masih
0: ada.
1: Masih ada di sini.
0: Berarti
1: ya,
0: malam hari ini
1: lagi istirahat.
0: Lagi istirahat ya. Berarti malam hari ini ramai ya di sana ya? Malam hari ini cukup ramai berarti di rumah Nafi ya?
1: Cukup ramai.
0: Iya.
1: Tamunya dari luar kota maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Dari Depok.
0: Dari Depok ya. Gimana besok ya. Berarti banyak kegiatan dong Hanafi hari ya, Minggu?
1: Enggak ada
0: juga ya.
1: Cuma keluarga aja.
0: Cuma keluarga aja.
1: Hanafi aja yang kegiatan.
0: Hanafi tetap standby. Tetap standby di rumah ya.
1: Ya, dengerin radio.
0: Dengerin radio. Siap kalau begitu. Hanafi tahu dong ya pilihan lagu kita hari ini itu apa?
1: Tahun 2022 ke bawah. 2022 ke bawah kita mau lagu coba kita lagu ini ya. The Overtune featuring It Guitar, lagunya benar-benar.
0: Oke, kita ada di pilihan lagu 2022 ke bawah bebas ya, Indonesia mancanegara. It Guitar.
1: Ya, The Overtune featuring It Guitar. Lagunya benar-benar.
0: Benar-benar. Tahun berapa nih, Hanafi?
1: 2022.
0: Yakin.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya, boleh deh nanti coba kita cariin ya lagunya ya buat Hanafi ya. The Overtune dan It Guitar benar-benar. Oke. Okay. Baik, Hanafi ada salam-salam malam hari ini, Hanafi.
1: Salam pertama buat Bang Tito yang ditugas, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Yang di booking kemarin ternyata kapal Karita nggak masuk gitu, gimana Bang? Lagu Tulus dari Titi DJ, gitu.
0: Oh, Titi DJ Tulus.
1: Ya.
0: Nanti ini kita coba pastiin lagi nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, Hanafi. Nah, nanti mudah-mudahan di hari berikutnya itu udah bisa dipilih lah ya.
1: Ya.
0: Oke. Terus, Hanafi?
1: buat ini Bang Tito, jangan lupa minum air putih, konsentrasi penuh ya. Ya, cukup istirahat. Ya, terus salam buat Irza Hanum, buat Bang Taichan ya. Terus salam buat Pak Agus, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat ini siapa lagi. Terus salam buat ini Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, Rion Galinya udah bubar gitu. Ya, terus salam buat Bang Andi Yudhistira. Buat udah Widira, buat ini Bang Lona di Bengkulu, kemudian salam buat Bang Hendra di Cilacap, buat Bang Tajudin di Minasa, buat Kak Deona, Deona bukan Kak Neona atau Neona itu kan artis juga Bang Tito, Neona Ayu anaknya bungsunya si apa? Nora Ebitri gitu. Ya ini Deona dari yang itu di NTT Kupang. Deona B Delta. Ya terus salam buat Niken di Tabi, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja yang mau masuk, yang akan masuk. Ya udah salamin semuanya yang positif maupun yang apa positif itu aja. Itu aja Bang Tito. Terima kasih Bang Tito. Selamat malam Bang Tito.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi malam hari ini ya. Kita coba buka line telepon lagi nih di 812878 ya. Di WA kita juga nih ada Ibu Irza seperti ikut gabung ya telepon, tapi tahan dulu ya Ibu Irza ya, kita ke telepon di 812878 dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Dengan
2: assalamualaikum Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Mary.
2: Iya, benar.
0: Benar ya, yang ada di Bekasi.
2: Yang ada di seberang.
0: Apa kabar Kak Mary?
2: Baik, alhamdulillah. Bang Tito tentunya baik juga ke.
0: Alhamdulillah, baik sehat nih Kak Mary. Iya. Di sana gimana hujan?
2: Tadi pagi ada hujan, cuman nggak banyak. Terus kesininya ya.
0: Kesininya
2: udah udah panas aja sih, panas.
0: Oh iya iya.
2: Panas tapi agak mendung.
0: Panas tapi agak mendung ya. Tapi enak sih biasanya tuh cuaca kayak gitu tuh.
2: Malah gerah tau.
0: Gerah ya? Lah bukan malah enak ya? Jadi nggak yang panas-panas banget.
2: Awalnya itu kayak memuai gitu, gimana sih?
0: Kayak Bekasi emang panas ya.
2: Panas.
0: Mau mendung sekalipun tetap aja hawanya panas gitu ya.
2: Iya, kecuali
0: nanggung ya, mending hujan sekalian gitu ya, Kak Mary.
2: Kecuali dari pagi itu maksudnya hawanya tuh dibilang mendung, enggak mendung. Nah, baru tuh adem.
0: Oh, gitu. Kalau tadi tuh ini ya, agak mendung tapi tetap panas hawanya gitu ya.
2: Enggak sih, mendung sih.
0: Mendung enggak.
2: Gimana ya?
0: Panas juga enggak ya?
2: Iya, cuman hawanya kalau orang sini bilangnya kayak ngelekep gitu, gimana
0: ya? Iya, anginnya kayak kurang gitu ya.
2: Ah, benar.
0: Jadi kayak apa ya?
2: Enggak enak aja sih, badan tuh enggak enak.
0: Iya sih, bisa ngerasain tuh. Kadang juga beberapa kali lah Kota Padang pernah kayak gitu juga tuh. Suasana itu gimana ya, udah panas terus anginnya juga gak banyak gitu.
2: Terus kita kemarin kita pakai kipasan. Kalau
0: awalnya gak enak ya. Apalagi di sana kan juga Bekasi ya, kayak polusi lumayan mantep ya di sana ya, Kak Mary ya.
2: Mantep. ke Jakarta kedua ini.
0: Kalau di sini masih lebih enak lah ya udaranya ya. Walaupun mungkin anginnya enggak banyak, ada momennya tuh di Kota Padang panas, anginnya enggak banyak tapi udaranya masih masih oke lah gitu ya.
2: Kalau Padang ketahuan kan panas itu kan dia ada pantai juga kan.
0: Iya, iya.
2: Masih ke bawah gitu.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Bang, lagunya
0: boleh Kak Mary, pengen diputerin lagu apa malam hari nih?
2: Kalau itu boleh masuk ya Grace Simon ya.
0: Apa? Grace Simon?
2: Grace Simon. Ah, penyanyi Grace Simon.
0: Grace Simon.
2: Grace Simon, Grace Simon. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: agak jadul sih. Sih keluar enggak tuh?
0: Nanti coba kita lihat deh. Grace Simon.
2: Grace Simon, iya Grace Simon. Grace
0: Selamat Simon, iya, malam.
2: Selamat malam. Agak rada-rada sih lagunya.
0: Rada-rada kenapa?
2: Ntar dengerin aja.
0: Lah kok. Ya udah nanti kita puterin ya lagunya ya.
2: Iya mudah-mudahan ada. Ya udah salam pertama, salam sehat selalu buat Bang Tito. Selalu bahagia, sehat, sejahtera, tercapai apa yang diinginkan
0: ya, amin.
2: Salam juga buat tadi Anafi, buat Uriza Hanum, buat Bang Taichan, buat Uncle Gazi, buat Bang Hendra, buat Tedinda, Kak Diana, Bang Cutita Mame, Bang Pak Agus, dan salam sehat selalu deh semuanya, tanpa terkecuali nanti yang gabung. Selamat malam Bang Tito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Itu dia pendengar, selamat malam ya untuk Kak Mary Grace Simon dengan judul lagu Selamat Malam. Nanti kita coba putarkan ya untuk Kak Mary di Bekasi malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi. Di telepon WA kita ada Bang Taichan sepertinya. Halo.
3: Halo Om Taito.
0: Halo Bang Taichan.
3: Ada satu pertanyaan buat Om. Kalau gak dapat, awas kalau gitu.
0: Lah kok ngancem nih?
3: Iya, kalau nggak dapat itu dia awas. Kan kemarin kan Bang Taichan ombom dengan pertanyaan Eropa karena begini. Sekarang giliran Bang Taichan mau membomnya Om Taito.
0: Kok begitu?
3: Iya dong, ganti-gantian.
0: Waduh.
3: Timnas mana? Dengar-dengar, timnas mana yang pemainnya paling mahal di dunia? Maksudnya timnas apa? Pemainnya tuh paling mahal gitu loh di dunia gitu. Jadi artinya setiap pemain tuh harga sekian di total. Dia yang paling mahal.
0: Oh dia ayo. Ya dia yang paling mahal.
3: Iya, timnas apa? Timnas apa pemainnya yang paling mahal di dunia?
0: Ya ini mah gampang banget.
3: Ay, kalau gampang ada, ya.
0: Ada Mbappe, ada Olise. Ada? Terus ada Dembele ya Prancis lah, apalagi?
3: Aduh, ini kok sama kayak minggu kemarin kita ya?
0: Apalagi Prancis
3: kok setiap
0: lah.
3: Dan ditanya, enggak, malas lah, enggak bahas ini lagi. Baka Baom.
0: Betul kan?
3: Iya, Baka Baom. Udah, itu udah betul banget, udah selesai itu. Ini pertanyaan itu simpel. Kalau udah kejawab, ya udah gitu loh. Enggak ditanya lagi.
0: Oh iya.
3: Ya, Baka Baom.
0: Alhamdulillah
3: sehat,
0: baik.
3: Om?
0: Sehat.
3: Itu yang penting, Om.
0: Sehat,
3: Bang Taichan-nya yang mau gabung sama Om paling ini kabarnya ini yang perlu harus ditanya gitu. Iya. Jadi kalau bertanya tentang Piala Dunia, tebak-tebak buah manggis sama Om kayaknya Bang Taichan agak-agak percuma juga sih gitu. Tapi kalau enggak kayak gitu tes kantong uji mentalnya nggak jalan om, makanya dites dulu, kalau betul ya udah dibetulin.
0: Oh iya.
3: Memang
0: iya.
3: Memang timnas Prancis itu pemainnya mahal semua. 26 pemain yang dibawa itu nak seketik ke piang tuh dong.
0: Iya iya. Pengen tanya.
3: Iya
0: nih.
3: Memang.
0: Pengen tanya pemain pemain timnas Indonesia yang baru aja kena coret karena cedera. Siapa?
3: Pemain timnas Indonesia.
0: Iya, yang baru aja kena coret.
3: Iya, pemain timnas Indonesia ini banyak, Om.
0: Nah,
3: om kalau ngomong tuh jelas dulu, Om.
0: Itu makanya.
3: Timnas U7 Bali, timnas U9 Bali,
0: senior.
3: Sekian.
0: Senior,
3: ada yang senior atau tidak?
0: Jadi gitu. Nanti nggak main nih bulan Juni tanggal 5-6 tuh kan ada uji coba ya nanti ya senior ya. Nah ada ya, tuh
3: uji cobanya kalau nggak salah sama Oman satu lagi itu.
0: Iya.
3: Ada dua uji coba betul. Jadi uji coba yang berdua itu ada pemain timnas kita yang
0: salah
3: cedera.
0: Salah satu pemain timnas kita yang cedera karena ya. Karena beberapa pertandingan sebelumnya di klubnya lah gitu.
3: Oh, begitu.
0: Akhirnya kena coret. Nah, dia ini clue-nya ya.
3: Iya.
0: Akan jadi salah satu pemain termahal lah gitu.
3: Akan
0: jadi salah satu pemain termahal di timnas Indonesia.
3: Iya, itu betul.
0: Dengan nilai
3: klubnya apa, Om?
0: Wah ini mah gampang harusnya ya kalau kasih tahu klubnya ya.
3: Kalau nggak nyerah deh.
0: Ini deh.
3: Kalau Om nggak mau nyebutin klub.
0: Seri A.
3: Di Seri A.
0: Iya. Coba siapa yang di Seri A tuh? Nggak banyak yang di Seri A kok.
3: Iya memang nggak banyak. Kayaknya Bang Tecen bendera putih kayaknya nih.
0: Nyerah ya.
3: Iya nyerah. Ya kalau kita nggak dapat tuh kita harus gentle dalam menjawab setiap pertanyaan, Om. Kalau enggak ya enggak. Iya.
0: Dia,
3: tapi kalau boleh nebak ini
0: dia,
3: yang promo kemarin. Kevin Verdong.
0: Bukan.
3: Yang di Como
0: 07. Lah, kok Verdong jadi di Como sih? Sejak kapan Verdong di Como?
3: makin sewe jadi mau.
0: Sejak kapan
3: Verdong di Como? Enggak lah.
0: Klubnya, klubnya
3: Cremon. Di Como tuh kan ada pemain timnas satu orang tuh, Om.
0: Iya, betul. Iya,
3: nah,
0: itu.
3: Kan ada.
0: Itu namanya Emil kiper. Tapi
3: nah,
0: itu pun
3: ini
0: juga
3: salah lagi nih, Om.
0: Tapi
3: ini
0: itu
3: om
0: pun juga di
3: Om salah, Om.
0: Apa yang salah?
3: Emil aja di Cremonese. Kenapa Om nyebutnya kipernya Emil di Como 07?
0: Emil di Como,
3: kan.
0: Aduh, Emil tuh di Como, abis itu Emil tuh dipinjemin, Bang Teddy ini update
3: loh. Jale-jale lah mengecek.
0: Apa yang jale-jale?
3: Mending Bang Tecen tanya jawaban Om dulu deh, payah menjawab sesekali Oneko.
0: Emil tuh masih di Como dia, tapi dipinjamkan
3: gitu. Ke Cremonese.
0: Aduh.
3: Langsung terjun degradasi sekali.
0: Kok jadi Cremonese? Cremonese itu kapten timnas kita gimana sih Bang Teddy?
3: Jadi si Emil dipinjamkan kemana, Om? Dari Como.
0: Aduh, Bang Teddy ini harus baca ini lagi deh.
3: Mau. Tapi kece Om tadi si Emil dipinjamkan. Enggak. Emang Emil di Como sebagai kiper.
0: Iya, tapi dipinjemin Bang Teddy.
3: Iya, dipinjemin ke mana? Kan itu yang ditanya.
0: Ya udah gini
3: bukan
0: deh.
3: Bukan ke Cremonese dia dipinjamkan.
0: Ya udah gini. Jawab aja pertanyaan siapa pemain timnas kita yang cedera dan out. Ayo siapa Bang Teddy?
3: Iya, kalau tadi kan udah angkat bendera putih ya, enggak tahu.
0: Bendera putih ya.
3: Iya, nggak tahu kan ya, udah dibahas ya. Tadi nggak tahu.
0: Iya, kapten timnas kita, JIZ itu absen.
3: Di mana dia main Om, klubnya Om?
0: Masa Bang Teddy nggak tahu?
3: Iya nggak tahu, serius. Karena kini kok Bang Tecennya fokus ke, ya istilahnya ke dunianya, nggak ke Indonesia gitu sih pemainnya, nggak fokus ke sana. makanya Blank nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya?
3: Iya, nggak tahu. Di mana aja Isis mainnya?
0: Mainnya sebelumnya kan
3: Cremonese,
0: di...
3: Cremonese,
0: oh? Enggak. Cremonese itu Emil. Betul.
3: Emil, iya. Emil ya, di sana.
0: Dipinjemin ke... apa, Cremonese ya? Kalau G iya. itu di Venezia sebelumnya. Tapi sekarang udah
3: Venezia.
0: Di Sassuolo. Tau nggak? Pernah dengar nggak, Bang Tengah?
3: Wah, Sassuolo. Iya, Sassuolo. Sassuolo selamat dari degradasi ya, Om ya?
0: Selamat.
3: Selamat ya. Oh, Jesus di sana.
0: Iya, gitu.
3: Berarti sebentar-sebentar giliran Bang Tecan nanya. Jadi pemain timnas di Itali ada sekitar berapa orang, Om? 3 apa 4, Om?
0: 2 aja sih.
3: Ah, 2?
0: Jesus sama Emil aja.
3: Yang Kevin Verdong yang Bang Tecan sebut tadi, di mana itu mainnya, Om?
0: Liga Prancis itu.
3: Astaga.
0: Kelvin Verdong Liga Prancis masuk champion juga tuh.
3: Masuk ke Liga Champion.
0: Masuk Liga Champion.
3: Di Prancis sering, Liga Champion.
0: Sering ketemu sama Mbappe juga itu di ketemu sama PSG. bukan sama Mbappe, sama PSG, sama siapa yang namanya?
3: Dembele
0: dan kawan-kawan lah gitu.
3: Iya. Iya, betul.
0: Gitu, abis itu siapa lagi ya? Kevin Dix paling ya.
3: Kevin Dix di?
0: Di Mönchengladbach. Di apa, Liga?
3: Waduh, Liga Jerman.
0: Bukan Liga Jerman.
3: Iya, kalau
0: Mönchengladbach itu Liga...
3: Borussia Mönchengladbach kan Liga Jerman, Om. Borussia Mönchengladbach itu Liga Jerman, Om.
0: Iya, Liga Jerman ya.
3: Iya, bertentangan dengan Borussia Dortmund.
0: Iya.
3: Ini pakai Borussia Dortmund kedua. Di sana dia main, Om.
0: Tuh. Tapi timnya ya enggak ini ya. Kayaknya sih enggak.
3: Lumayan iya, timnya lumayan
0: tim,
3: lah.
0: Tim papan tengah lah gitu.
3: Tim papan tengah, ya. Iya. Enggak terlalu nan di atas lah, dan di atas itu ke Bayern Munchen itu.
0: Iya, Munchen ya. Ya, sama Dortmund.
3: Iya, Dortmund. Dortmund nomor 2-nya.
0: Wih, tahu ya Bang tadi.
3: Iya. Dulu waktu Bayer Leverkusen dilatih Alonso dulu, Om. Wis. Nak sakitik Leverkusen. Nyukudeta itu, Om, Bayern Munchen sih, Om. Kalau sekarang enggak sekarang Mönchengladbach itu aja nampaknya, Om.
0: Iya,
3: yang paling
0: sih
3: kuat. Iya, enggak ada yang lain, udah enggak itu. Karena iya, pelatihnya sih udah pergi juga, gitu kan. Pemainnya udah hengkang juga gitu.
0: Iya.
3: Paling kalau Liga Jerman enggak seru, Om.
0: Iya,
3: enggak seru kita membicarakan Liga Jerman.
0: Iya, agak kurang ya Liga Jerman ya.
3: Agak kurang. Ya, Liga Italia kayak gitu.
0: Liga yang Italia enak
3: Liga Inggris, Om.
0: Liga Italia juga
3: iya, agak kurang. Iya, kurang. Ya, yang enak Liga Inggris sama Liga Spanyol. Kalau bicara yang dua itu, kita semangat gitu ya.
0: Iya,
3: bukan melecehkan tim-tim yang lain, enggak. Cuma enggak terlalu rame lah Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Itali. Wih, Itali yang demam, Om. Bakal cerita Om Batang 3 kali hat-trick. Aduh, mau dibawa kemana ini pemainnya?
0: Iya.
3: Masa 3 tahun berturut-turut loh. Enggak pernah itu terjadi.
0: Kasihan.
3: Iya, kasihan. Kalau Italia mantan juara Piala Dunia gitu loh. Bisa enggak gabung 3 kali prode, hat-trick lagi kan?
0: Iya.
3: Artinya di tahun misalnya, iya, kalau di jeda tahunnya enggak apa-apa ini enggak. Jadi 4 tahun, 12 tahun pemain timnas tadi ini ada apa ini,
0: udah,
3: Om?
0: Udah 12 tahun ya absen.
3: Udah 12 tahun mau dibawa kemana ini?
0: Ya. Masuk kalaupun masuk nanti di 2030
3: kan?
0: Ya.
3: Ya, itu. Jadi istilahnya sekarang jajaran PSSI-nya Italia itu udah habis semuanya, Om. Udah dibubarkan habis. Baik ketua PSSI-nya, wakil itu, ini bagian ini, pokoknya habis semuanya. Ibarat besi-besi nggak ada lagi, habis semuanya. Yes, jadi nanti memang pelatihnya baru, nanti asistennya juga baru, pemainnya terserah pelatih lah ya. Iya, memang, dihabiskan om.
0: Memang itu perlu efek samping. Ya.
3: Iya, masa 12 tahun 3 kali Piala Dunia kok Italia nggak dimunculin gitu? Pemainnya aja bagus-bagus Italia.
0: Iya, pemainnya aja kelas dunia semua itu. Tapi mungkin karena ini ya, karena ya faktor X ya.
3: Faktor X-nya terus, ujungnya pelatih. Italia ini kan suka ganti-ganti pelatih, om.
0: Masalah keberuntungan juga tuh. Masalah pelatih juga jadi bagian krusial sih sebenarnya.
3: Iya, tapi yang salah mana pelatih? Kalau Bang Tejan melihatnya yang salah pelatih.
0: Iya sih.
3: Karena dia sering ganti pelatih. Terus pelatihnya tuh bukan pelatih dunia banget lah gitu ya. Kayak Gennaro Gattuso tuh sih. Entahlah kalau orang ya. Nyomain daram sih kalau main di AC Milan.
0: Iya sih.
3: Lima sobok lawan Nyodaru taruh. Lima sobok lawan Nyodaru taruh. Dan seketik jahe. Sama kayak Sergio Ramos di Spanyol itu.
0: Iya, pengalamannya masih untuk jadi seorang pelatih gitu ya. Kalau jadi seorang pemain
3: kalau mau pengalaman, dia melatih liga aja dulu, iya kan? Kalau timnas enggak cocok.
0: Iya, harusnya memang dari bawah aja dulu ya, pelan-pelan ya. Kayak siapa ya? Kayak Fabregas gitu ya.
3: Wah, kalau Bang Tejan sama Fabregas salut, salut banget sih. Jadi, banyak salut, iya kadang hati. Pemiliknya aja yang PT Jarum punya ya. Hartono bersaudara ya, om ya.
0: Iya.
3: Nah, ya. Di situ aja awak lah kadang hati waktu om. Pemilik klub orang awak gitu kan. Terus pemainnya enggak terlalu mentereng, enggak terlalu mahal-mahal banget. Tapi Fabregasnya meramunya mantap.
0: Itu dia.
3: Jadi sama. Masa tim promosi langsung ke Liga Champion, wow, amazing om.
0: Sama gak seperti pandai. Apa sebenarnya? Sama seperti PSG. PSG sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, pemainnya
3: dia tuh dominan. Dia dominan di Liga Prancis, juara terus.
0: Iya, pemainnya sebenarnya ya so-so lah gitu. Maksudnya kalau di lihat ya secara keseluruhan sekarang nggak ada yang benar-benar menonjol banget dalam tanda kutip ya, kayak
3: di sebelumnya di PSG.
0: PSG kemampuannya justru merata gitu, kayak misalnya merata. Di PSG tuh nilainya rata-rata 90 lah. Kalau sebelumnya ada Mbappe misalnya, dia 95 sendiri nilainya gitu. Jadi yang lain-lain tuh ketutup gitu.
3: Ketutup.
0: Ya tapi akhirnya,
3: ini hoki. Hoki pelatih juga sih.
0: Iya, akhirnya karena ya mungkin Mbappe merasa bahwa ya semua bola harus dia yang cetak gitu ya untuk gol, bisa jadi juga akhirnya timnya jadi enggak maksimal gitu.
3: Betul.
0: Iya, makanya kan.
3: Tapi sejak
0: terakhir sebelum Mbappe ini cabut
3: pindah ke Real Madrid. Pindah ke Real Madrid sebelum itu ya.
0: Iya, sebelum itu memang enggak pernah yang sampai treble gitu. Enggak pernah treble winner.
3: Enggak. Nah, iya, karena dia tumpuan om.
0: Setelah Mbappe cabut justru makin luar biasa ini. Gitu.
3: Nah ya, itu kan hoki pelatih. Ya pelatihnya Luis Enrique ini orang tersukses om.
0: Iya sih.
3: Di Barcelona saya enggak balabara gelar dan yang lagi itu. Ya memang itu. Dia orangnya tenang gitu kan. Pokoknya itulah kadang-kadang hoki. Ini kalau boleh Bang Tejan punya usul ya om ya.
0: Gimana?
3: Ini usul ya. Kalau dapat pelatih timnas Italia itu. Kalau dapat ini kan usulan Bang Tejan aja. Kalau om setuju tak setuju itu terserah om ya. Kayaknya Don Carlo dipulangin lagi deh. Carlo Ancelotti. Selesai dia nanti di Brazil. Ya.
0: Yeah.
3: Selesai Don Carlo di Brazil.
0: Pulangin mohon ke
3: Italia. Don Carlo pulang ke Italia.
0: Oh ya. Gitu.
3: Iya, karena Don Carlo kalau pengalaman, kalau hokinya nggak bisa kita iniin lagi deh. Udah.
0: Iya sih, tapi kayak dia nggak mau kalau nggak ada
3: Don Carlo-nya. Nuh kan kadang-kadang ada lo ngeseketik sih om.
0: Kalau nggak ada duit.
3: Kadang nggak lo amuh dong.
0: Nggak ada duitnya dia nggak mau gitu.
3: Iya, ya di tim besar kan.
0: Iya.
3: Nah, itu kadang-kadang
0: ya, yang mau ditulung. Siapa tahu kan, jiwa nasionalisnya terpanggil gitu kan.
3: Iya. Ya kalau Itali harus pelatih Scalabrini ya, kalau ingin mengangkat timnas Itali lagi ya.
0: Iya,
3: kan banyak timnas Italia ini kan banyak ini tuh banyak nama-nama top juga gitu.
0: Banyak.
3: Tapi iya, tapi kalau Bang Tecanya condong ke Don Carlo sih kalau mau.
0: Iya. Iya. Tapi Norway juga lagi bagus sih sekarang. Norwegia.
3: Iya, bagusnya sama dengan Kilas Info aja tuh, Om.
0: Iya, ya,
3: bagusnya bagus selayang lah.
0: Iya, lumayan lah ya karena ada Haaland. Salah satu yang
3: salah
0: juga
3: satunya.
0: Bikin Norway juga jadi naik gitu.
3: Iya betul.
0: Karena tapi di penyisihannya memang nggak kalah, nggak ada kalahnya itu Norway. Di
3: ini,
0: penyisihannya sebelum masuk di 48 enggak, sebelum masuk di 48 besar, masuk di gelaran Piala Dunia ini. Kan penyisihan dulu ya Bang Teddy ya.
3: Iya.
0: Dan gak pernah kalah.
3: Bang Tecen ada.
0: Ini gak pernah kalah.
3: Bang Tecen, kalau melihat tim ini, ada yang Bang Tecen galauan sih, Om. Galau banget Bang Tecen.
0: Apa tuh?
3: Tapi gak milih dia ya. Cuma galau aja sih. Jangan-jangan ini yang mau ambil ini.
0: Apa tuh?
3: Ada. Portugal, Om. Ambo je Portugal, gue gak hilang pangana jadinya.
0: Maksudnya gimana?
3: Iya, kan kalau Bang Tecen kan favorit kan Prancis sama Argentina gitu ya. Yang lainnya enggak lah gitu ya.
0: Yeah.
3: Tapi yang Bang Teddy Rus

0: Jangan-jangan sejak Bruno Fernandes kan nembak takuin JA, nyo hokinya lagi naik sekarang.
1: Oh iya juga sih.
0: Iya, di MU lagi naik gitu loh.
1: Iya iya.
0: Takutnya menular ke Portugal loh.
1: Tahu nggak Bang Tidi? Ada yang memprediksi ya bahwa juara Piala Dunia 2026 kali ini, tahu nggak siapa?
0: Oh belum. Bertanding aja belum.
1: Ada. Tahu siapa? Enggak, ada yang prediksi. Jadi prediksi, kalau nggak salah yang prediksi itu ekonom gitu deh, dari dari mana ya? Tapi sebelumnya dia udah pernah juga melakukan prediksi-prediksi ya. Ada 3 periode sebelumnya dia melakukan prediksi siapa yang juara, dan 3-3 bener. Dan di 2026 kali ini dia prediksi Belanda yang juara.
0: Jadi sebelum ini prediksinya itu betul gitu.
1: Betul.
0: Misalnya juara Prancis, nggak tahunya emang Prancis juara gitu.
1: Iya, sebelumnya di 2022.
0: Tiga Piala Dunia betul-betul.
1: Iya, 3 Piala Dunia berturut-turut prediksi betul. Gitu. Dia
0: itulah.
1: Dia coba buat memperhitungkan segala sesuatu itu dari statistik. Wah, detail. Detail pokoknya dia hitung semua detail lah gitu. Karena kan dia ekonom ya. Pokoknya
0: dia ekonom cumannya, tapi pemikirannya di atas paranormal itu.
1: Enggak, ya dia pakai statistika juga ngitungnya gitu. Dia menghitung secara matematis juga.
0: Oh, bukan takut-takut wak cuawak saya dah.
1: Bukan.
0: Wak pegang paci, wak pegang itu. Gitu.
1: Bukan.
0: Oh, hebatnya itu.
1: Dia ngitungnya emang detail banget gitu.
0: Oh, nah, iya,
1: di 2026 banget, ya. Dia hitung semuanya benar-benar detail dari grup gitu ya. Kan dari grup ini kan bisa dianalisa ya. Siapa yang nanti akan lolos gitu, tim mana?
0: Iya, di grup ini gitu kan ada 4 negara.
1: Iya.
0: Paling yang lolos ini, yang itu.
1: Kan iya. Bisa dianalisa ya dari ada bisa. 12 grup ini ya, 12 kali 4 ini nih. Nanti bisa diprediksi tuh gitu kan. Kayak misalnya ada tuh peluang-peluangnya gitu. Jadi setelah dianalisa, dihitung-hitung pokoknya semuanya tuh ya. Pakai hitungan matematis gitu.
0: Iya. Jadi tahun ini Belanda. Dia megang Belanda, Om.
1: Dia bukan megang Belanda, tapi dia memprediksi Belanda
0: memprediksi.
1: Itu akan juara. Tapi nanti kita coba lihat aja ya, akan seperti apa ya.
0: Iya, kalau ada kayak gitu kita harus ini juga sih perhatikan
1: karena,
0: juga mana tahu kan.
1: Karena di edisi
0: pokoknya monitor terus lah.
1: Iya, karena di edisi sebelumnya juga masih Robben dulu yang megang ya. Itu Arjen Robben itu juga sempat jadi runner up. Berapa kali Belanda jadi runner up ya? 2 kali kalau nggak salah, hampir
0: iya, banget. Iya, dua kali.
1: 2 kali jadi runner
0: juara up. Juara tanpa itu. Gelar mah, istilah itu Om. Inyo enggak juara, tapi juara namo. Yang Belanda
1: masih,
0: ini gitu.
1: Masih zamannya siapa ya dulu, Van Persie. Terus Van Persie kan sekarang udah jadi pelatih ya. Van Persie,
0: udah jadi
1: Arjen Robben, Schneider dulu tuh.
0: Oh berarti ada Ruud van Nistelrooy juga ya?
1: Oh kalau Ruud
0: van Nistelrooy belum zamannya dia.
1: Itu sebelumnya
0: Nistelrooy itu dia telepon versi itu Om.
1: Iya itu sebelumnya
0: di atas konversi.
1: Tapi emang Belanda sekarang strikernya tuh kurang banget sih, maksudnya nggak seluar biasa sebelumnya ya?
0: Iya nggak seluar biasa sebelumnya itu betul.
1: Kayak generasi Belanda nih. Udah mulai habis nih striker-strikernya nih. Ya kalau
0: Bang Christian nggak tahu dong siapa striker Belanda gini ya. Serius? Nggak tahu.
1: Striker Belanda sekarang Depay.
0: Oh Memphis Depay. Itu kan udah ala gaya juga
1: udah
0: itu.
1: Tua.
0: Memphis Depay ya.
1: Terus juga siapa ya? Gakpo. Ya paling playmakernya siapa? Tijani Reinders.
0: Aduh, enggak top banget sih materi pemainnya nih, Om.
1: Iya,
0: kalau Belanda,
1: iya,
0: Om.
1: Makanya.
0: Lebih gacha Bang Tejan dengan Portugal lagi, Om.
1: Wah, Portugal mah.
0: Calon itu gak calon
1: juara gitu. Juga itu.
0: Iya, kalau banyak-banyak. Lebih kok dipilih enggak seru, loh. Kok saya Bang Tejan udah dua ya
1: gitu.
0: Yang pilih nih, Om.
1: Bahkan ada yang bilang, ya, kayak kali ini bakal salah deh prediksinya. Mungkin Belanda akan... Ya kuat sampai.
0: Kalau Belanda nak masuk akal dong.
1: Kayak Belanda kuat sampai 16 besar lah.
0: Kalau itu boleh. Kalau kejadi juara kayaknya belum deh.
1: 16 tapi, besar atau per 8 final kan, lah.
0: Kalau itu tuh masih mungkin karena Belanda ini enggak banyak

0: Jadi tapi mainnya kompak gitu sih, gitu kan. Susah juga tuh tim lain yang ngalahin gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, oke lah Om, next nanti aja Om. Oke okay, ya.
1: Iya lagunya deh Bang Teddy.
0: Iya lagunya kan kemarin kan lagu ini juga yang Bang Tecan minta sama Om.
1: Apa tuh?
0: Mayang Sari.
1: Mayang Sari.
0: Nah, yang satunya lagi yang Rasa Cintaku udah dimainkan kemarin. Sekarang Haruskah Malam Ini Om?
1: Haruskah
0: itu yang belum lagi.
1: Malam Ini.
0: Iya, okay. Berarti dua Bang Tecan minta sama Om, kedua-duanya juga itu udah selesai itu. Okay. Itu aja lagunya ya Om.
1: Oke. Okay.
0: Salam lah buat yang udah gabung tadi, disalamin semua, terus yang kan gabung juga disalamin semua, salam istimewa buat Om Teh itu, spesial buat Trio Macan Badung Sana, makasih banyak Om.
1: Oke Bang Teddy,
0: iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Teddy alias Bang Tecan sudah ikut bergabung malam hari ini ya. Untuk anda yang masih ingin telepon, boleh, pendengar. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Mungkin ini satu penelpon lagi ya. Sebelum nanti kita ke lagu. Halo, selamat malam. Wah, terputus. Boleh dicoba lagi, silakan saja. Baik. Kayaknya di telepon WA kita nih ada Ibu Irza ya, ikut gabung ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Oh, selamat malam.
1: Nah, ini dia. Selamat malam Ibu Irza. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Ngantuk-ngantuk Ibu nunggu nih.
1: Waduh, kasihan sampai ngantuk-ngantuk nunggunya
2: Bang
1: nih.
2: Bang Tecan lama kali sih ceritanya. Ini ya,
1: Bang Tecan tuh kalau diajakin ngobrol bola tuh dia wah, tidak terkontrol dia.
2: Iya, semangatnya.
1: Semangatnya luar biasa dia tuh. Dan
2: iya.
1: Bang Tecan ternyata pengetahuan bola lumayan lah.
2: Iya, lumayan.
1: Ngikutin tuh Bang Tecan, cukup iya. Ngikutin. Gimana Ibu Irza, kegiatan hari ini lancar semua?
2: Lancar.
1: Lancar.
2: Di rame, ada anak-anak cucu di rumah.
1: Oh, kalau sekarang udah pada pulang berarti. Ibu.
2: Udah pada pulang ke rumahnya.
1: Iya, hari ini ramai ya. Berarti masaknya juga banyak dong ya hari ini ya. Lumayan.
2: Masaknya lumayan juga.
1: Lumayan juga. Oke, okay, baik kalau begitu. Ibu Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih sebelum istirahat?
2: Anggun C. Sasmi, Bayangan Ilusi.
1: Boleh. Nanti kita puterin lagunya. Ada salam-salam, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga.
1: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, terus buatnya Bang Tecan.
1: Bang Tecan yang sangat semangat sekali Bang Tecan.
2: Semangat sekali buatnya.
1: Nih Bang Tecan nanti tuh pas di momen Piala Dunia running ya. Wah, lebih semangat lagi dia pasti tuh.
2: Semangat iya pasti tuh. Seru dia nonton.
1: Terus buat siapa lagi?
2: Buatnya Cudipo, buatnya Mary tadi.
1: Iya.
2: Terus buatnya Bu Nur, buatnya Uncle Gazi, buatnya Rahma, buatnya Tete Dinda, buatnya Bung Aye di Bungkulu.
1: Iya.
2: Buatnya Cutabang ya, Cutabang Tamame, buatnya Diana, buatnya Ika, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang bisa gabung di Pro 1, sangat kompak selalu, sehat selalu, makasih Tito.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Ibu Irza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza di Para Pisang ya. Terima kasih Ibu Irza sudah ikut bergabung. Oke, baik. Di belakang Ibu Irza kita coba cek WA yang masuk nih. Ada Kak Putri yang diputarkan lagu dari Noah Kupu-Kupu Malam. Salam untuk semuanya saja, juga untuk yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih banyak. Terus juga di chat WA kita nih. Ada beberapa pendengar kita lagi yang ikut ya, cukup banyak kayaknya. Ada Bang Ali di Bodasi Mawang. Request on Jamaical Symphony yang indah. Salam buat Uncle Gazi, Ibu Irza Hanum, Hanafi, Natasha Lila. Salam buat semua aja Bang, terima kasih banyak. Selamat malam Bang Tito. Oke. Terus juga berikutnya, wah banyak ya. Ini dari Mas Pur ya, di Gunung Talang Solo ya Mas Pur ya. Request lagu Bumerang Kisah. Salam sejahtera buat kita semua, terima kasih Bang Taito. Terus juga ada Bu Anwar di Tunggul Hitam. Request John Mayer, I Guess I Just Feel Like. Nanti kita coba putarkan ya untuk Ibu Anwar malam hari ini. Banyak banget ini yang request nih. Ya udah, kita ke The Overtunes dulu, pergar. Dan It Get Tough benar-benar untuk Anda, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda bergerak dalam program Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali terima telepon di 812878. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar, Angkel?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Tito. Bang Titonya gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang. Baik, sehat. Gimana kegiatan hari ini, Angkel?
1: Alhamdulillah, lancar, Bang.
0: Lancar,
1: cuma,
0: ya?
1: Tadi buat kebanyakan jalan aja, Bang.
0: Gimana sebelumnya kemarin-kemarin eventnya lancar ya semua ya?
1: Alhamdulillah lancar, Bang.
0: Lancar ya.
1: Ya efeknya aja dapat kita dikit ini sekarang lagi, Bang. Capeknya.
0: Capek.
1: belum bisa dibayar lagi nih, Bang.
0: Iya. Angka kemarin itu tanggal 27 atau 28 apa pemotongannya gitu?
1: So, di kampungku tanggal 27, Bang.
0: Hari langsung ya?
1: Ya, langsung, Bang.
0: Iya. Berarti tanggal 28-nya udah habis semuanya ya? Udah bisa istirahat dong ya?
1: Belum.
0: Belum juga?
1: Sampai Kamis malam, Bang, lansir.
0: Oh, sampai Kamis malam ya?
1: Iya, untuk penyembelihan yang hari kemarin, Bang.
0: Iya sih. Berarti, Angkel, ini ya, di dua hari itu benar-benar padat ya? Rabu dan Kamis itu ya?
1: Full, Bang.
0: Full ya. Hari apa ya? Baru bisa istirahat hari Jumat atau baru hari
1: Jumat,
0: ini?
1: Jumat pagi, Bang.
0: Jumat pagi ya baru bisa istirahat ya. Plus juga hari ini ya.
1: Ya, hari ini udah bisa buat keponakan jalan, Bang. Karena dia pulang dari Solo, Bang. Dia besok mau balik lagi kan.
0: Besok mau balik lagi ya.
1: Apalagi anak-anak ini mau ujian naik kelas kalau nggak salah tanggal 2 nih, Bang.
0: Iya sih. Anak-anak ini ya, ujian ya.
1: Ya, mau ujian, Bang.
0: Mau ujian akhir gitu ya.
1: Ya, ujian.

0: Ini gantian kan bang, tinggal.
1: Oh iya betul, nanti malam tuh.
0: Iya, kalau nggak salah tanggal jam 11 ini udah mulai nih bang.
1: Jam 11 ini ya?
0: Iya. Nah, pertanyaan saya, kok nggak Liga Champion yang dibahas bang tadi? Kok yang terlalu ke depan banget dulu? Ini depan mata ada nih.
1: Pasti bang tadi akan jawab, ah, angkel kemana aja sebelum-sebelumnya udah itu dibahas.
0: Enggak, yang ini belum lagi. Final ini belum ada dibahas. Bang tadinya, tahu saya pengennya juara baru deh bang, sekarang ini.
1: Oh gitu, kalau angkel pegang siapa emang?
0: Ya, saya kalau untuk malam ini, saya pengen juara baru aja bang. Kalau
1: Arsenal
0: juara baru,
1: ya berarti ya?
0: Arsenal bang, ya. Karena Arsenal udah lama, udah belum pernah bang.
1: Iya,
0: tapi Liga Inggris udah 22 tahun
1: ya. baru bisa
0: iya,
1: apa
0: waktu itu Arsene Wenger pelatihnya bang ya.
1: Terakhir itu Arsene Wenger tuh.
0: Iya, sekarang Mikel Arteta ya bang.
1: Mikel Arteta, betul sekali. Tapi ya, kalau Liga Inggris, Uncle apa? Punya apa sih tim favorit gitu nggak Uncle?
0: Ada bang, kalau di Liga Inggris.
1: Apa tuh?
0: Saya kalau di Inggris pegang MU bang. Sekarang masih champion bang.
1: Iya, ya. Memang ya, udah lama suka MU atau baru-baru ini atau gimana?
0: Udah lama bang. Apalagi
1: udah lama ya?
0: Sir Alex yang megang bang.
1: Dari tahun yang berapa sang, Uncle?
0: Yang sang pelatih ini masih main dulu bang. Kerik bang.
1: Oh, dari Kerik masih main ya? Iya. Udah lumayan lah ya.
0: Iya. Waktu Mr. Roy, Rio Ferdinand masih di MU bang.
1: Rio Ferdinand?
0: Iya, Rio Ferdinand sama Mr. Roy bang ya. Waktu itu. Tapi saya kalau yang favorit banget Barcelona bang. Barca sih ya bang.
1: Oh kalau Spanyol?
0: Enggak, kalau ditanya.
1: Oh gitu.
0: Kalau kita kan milihnya cuma satu.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kalau
1: iya.
0: Bang Tito nyuruhin nanya di Liga Inggris.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Ya.
1: Tapi kalau favorit banget Barca ya?
0: Iya, Barca bang.
1: Kenapa?
0: Saya suka cara mainnya dari dulu bang.
1: Apa? Tiki Taka?
0: Ya, apalagi waktu gila-gilanya, waktu Pep yang megang bang ya.
1: Iya.
0: Seakan-akan dunia berhenti berputar kalau Barca sama Madrid main bang.
1: Iya sih. Wah, dulu perang bintang sih itu benar-benar.
0: Ya, apalagi Mourinho di Madrid,
1: iya.
0: Pep di Barcelona, waduh.
1: Itu kalau udah El Clasico tuh, waduh. Tidak
0: sampai
1: bisa dibiarkan gitu ya, maksudnya
0: iya,
1: harus ditonton.
0: Iya. Kalau Bang Dito sekarang ini saya pertanyaan saya, Abang megang mana sekarang nih Bang?
1: Sekarang?
0: PSG juara bertahan akan...
1: Kayaknya PSG. Pegang PSG. Walaupun Arsenal juga ya kemungkinannya cukup besar juga ya. Apalagi
0: iya,
1: Arsenal juga habis Premier League gitu.
0: Iya.
1: Suara. Biasanya iya, kalau...
0: Motivasi
1: pasti tinggi
0: bang.
1: Gitu. Pasti tinggi banget nih buat dapat apa?
0: Tapi saya
1: double winner
0: karena
1: gitu.
0: Arsenal sekarang karena pengen juara baru, terus habis itu karena saya lihat waktu main sama Munchen kemarin, Bang.
1: Main sama Munchen ya? Iya juga sih. Memang PSG banyak kontroversi sih ya terakhir kemarin main sama Munchen ya.
0: Enggak. Iya, itulah.
1: Iya. Bisa jadi sih ya. Ada kemungkinan juga nih, 50-50 sebenarnya. 50-50 nih, Arsenal bisa jadi juga menang nih. Jam
0: nah, kita tunggu 11. Aja bang, beberapa jam ke depan lagi bang. Sudah terjawab
1: jam tanggalannya
0: nih bang.
1: Iya betul, beberapa jam ke depan lagi ya. Tapi jam 11 tuh udah bisa dipantau tuh ya.
0: Iya, sayangnya Bang Teddy tadi sebelum ngasih pertanyaan sama Bang Tito, dia nggak nyiapin pertanyaan balik, ya kan? Dikasih timnas kita aja.
1: Pusing dia kan langsung kan? Aduh, Uncle ngikutin timnas juga berarti ya?
0: Iya bang.
1: Iya.
0: Saya ngikutin timnas terutama dari 2000. Saya tahu saya bola ya bang. Saya masih kecil Piala Dunia di Korea sama Jepang dulu bang.
1: Oh iya pas di Korea sama Jepang dulu ya?
0: Ya waktu itu kan Brazil yang juara bang. Nekukin Jerman waktu itu kalau nggak salah bang.
1: Iya. Wah Jerman juga lagi ngeri-ngerinya itu pemain-pemainnya tuh.
0: Terus

0: salah
1: siapa
0: waktu
1: Miro, itu Miroslav Klose ya. Terus Podolski, Balak juga.
0: Iya, Oliver Kahn kalau nggak salah kipernya waktu
1: betul.
0: Itu. Iya,
1: Oliver Kahn. Wah, masih ngeri-ngeri banget sih itu. Sekarang
0: waktu itu di Ronaldo memang.
1: Iya, benar. Wah, itu Brazil juga lagi
0: ampun-ampunan. Kan habis itu Brazil nggak pernah juara lagi nih, Bang. Sampai saat ini jarang, Bang.
1: Iya.
0: Terakhir 2002, Bang.
1: Iya, betul. Terakhir
0: terus
1: itu...
0: yang agak gregetan pas ini, Bang. 2006, tuan rumahnya Jerman. Pas finalnya Prancis sama Italia, Bang.
1: Insiden.
0: Diperpanjang waktu, Bang.
1: Insiden.
0: Dari situ lah saya ngikutin, Bang.
1: Insiden.
0: Dan kena kartu merah, Bang.
1: Iya, wah itu generasi emas. Generasi emas zaman dulu sih itu tuh. Italia juga lagi gacor-gacornya banget itu.
0: Ya, gacor banget. Masih Maldini kalau enggak salah kaptennya.
1: Iya, Maldini, Nesta ya.
0: Terus waktu itu Nesta lagi muda-muda banget tuh, Bang.
1: Iya, Materazzi.
0: Iya. Terus sampai Nando tuh, Bang.
1: Fabio Cannavaro. Kipernya juga masih Buffon.
0: Ya. Cadangan kalau enggak salah kipernya Toldo waktu itu, Bang.
1: Toldo. Betul.
0: Waktu itu lapisnya sampai 3 luar biasa deh kipernya.
1: Iya, lapis-lapisnya ngeri-ngeri banget itu.
0: Iya.
1: Wah.
0: Kalau tim nasnya yang Bang tanya. Kalau saya megang sekarang, kalau saya pengen gelora muda deh, Bang. Spanyol, Matador, Bang.
1: Spanyol ya. Kalau Piala Dunia, Angkel Spanyol ya.
0: Ya, untuk sekarang ini saya megang Spanyol deh, Bang.
1: Sebagian
0: timnasnya Barcelona yang megang.
1: Kita lihat saja ya nanti akan seperti apa.
0: Pertanyaan
1: karena tahun ini cukup aja menarik sih. Gimana
0: tadi
1: gimana
0: kan,
1: pertanyaannya?
0: Prediksi Bang Tito ada yang ekonom yang bilang ya Belanda kata Bang Tito kan.
1: Iya.
0: Kalau saya pertanyaan saya pribadi Bang Tito megang mana nih?
1: Portugal.
0: Berarti iya tuh. Kata Bang Teddy tadi. Jangan-jangan Bang Tito nih katanya kan Portugal katanya kan.
1: Iya, karena sebelumnya udah beberapa
0: tapi
1: kali
0: bisa,
1: yang ngobrol.
0: Iya juga deh Bang, boleh lengkap Ronaldo megangnya, Bang.
1: Iya sih.
0: Dia kan cuma Piala Dunia yang belum dia
1: pegang. Iya, biar Messi itu jadi jadi ada saingannya gitu.
0: Ya,
1: biar
0: sekarang kan
1: medsos tuh makin panas gitu.
0: Iya, trofinya Messi di Piala Dunia yang lebih daripada Ronaldo.
1: Betul. Nah, kalau misalnya terakhir nih ya. Ini kan jadi Piala Dunia terakhir nih buat Messi, buat Ronaldo
0: atau
1: dan
0: Ronaldo,
1: buat Neymar ya. Nah, kalau Ronaldo masuk nih dapat gitu ya. Jadi seru nih. Maksudnya di medsos akan rame banget gitu.
0: Rame. Semakin tua persaingan orang tuh panasnya kan, Bang.
1: Iya. Jadi yang suka Messi ya akan fanatik banget sama Messi, yang suka Ronaldo kan fanatik banget sama Ronaldo gitu. Jadi semua lengkap gitu.
0: Neymar kalau nggak salah dipanggil lagi kan, Bang?
1: Neymar dipanggil lagi.
0: Sama Ancelotti kan?
1: Betul. Tapi kabarnya sih terakhir kemarin cedera ya.
0: Cedera juga. Messi sih kan terakhir cedera juga saya dengar terakhir, Bang.
1: Iya ya.
0: Tapi kan itu mana tahu trik atau segala macam.
1: Iya sih.
0: Dari Seaward, dari timnas Argentina atau yang lain-lain kan bisa juga tuh, Bang.
1: Iya. Tapi kita nanti penentuannya aja, ya apakah main atau enggak ya nanti kita lihat ya.
0: Daftar pemain pasti dibawa Messi walaupun kalau cedera kalau menurut saya seenggak-enggaknya untuk motivasi teman-teman yang lain dulu ya, Bang. Seenggak-enggaknya di fase grup ditahan Messi dulu kan udah lewat grup baru deh.
1: iya Oke deh kalau begitu Uncle, ini karena waktu juga ya Uncle.
0: Iyalah
1: Uncle, pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
0: Aduh Bang, saya pengen karena dengar suara Bumerang tadi, saya pengen Abang kalau diputar lagi nggak mungkin. Saya pernah nanya sama siapa gitu. Yeah. Pelangi nggak ada deh bang di list bang Abang Tito. Coba masukin bumerang pelangi. Bang.
1: Bumerang pelangi ya, boleh nanti kita coba masukin deh kalau nggak ada ya.
0: Iya, cendendaknya kan di tahun berapa tuh? 90-an atau 2000 bisa dimintakan bang?
1: Bisa sih harusnya ya. Tahun-tahun segitu tuh bumerang.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh, boleh, boleh. Nanti coba kita masukin yang pelangi ya.
0: Iya, pelangi bang.
1: Oke, kalau begitu. Kalau sekarang apa dong, Uncle?
0: Kalau sekarang saya ini aja bang. Ini kita bebaskan bang.
1: Bebas,
0: boleh.
1: Bebas.
0: Nostalgia boleh.
1: Boleh, di bebas. Di bawah 2022 Indonesia mancanegara boleh.
0: Oke. Saya mau slang bang. Kuta bisa bang.
1: Slang. Oke, nanti kita puterin ya, Uncle ya. Uncle, ada salam-salam dulu boleh, silakan.
0: Saya udah lama nunggu Bang Tito, dari tadi 8 nyanyi saya tungguin nih.
1: Iya nih, banyak banget soal yang ikutan. Apalagi tadi Bang Teddy juga ngajakinnya ngobrol bola ya. Wah, kalau udah ngobrol
0: saya kasihan sama Ibu Irzanum. Besok-besok deh Bang, kalau Bang Tito siaran, tiduluin Bang Ibu Irzanum.
1: Iya.
0: Nah, itu baru pas deh Bang. Kalau Bang Teddy mau cerita-cerita lah, gak apa-apa gitu kan.
1: Ngantuk itu, kasihan.
0: Karena kan Ibu itu kan mau istirahat, dia pengen gabung juga gitu kan.
1: Betul.
0: Besok kalau Bang siaran nomor 2 ambil aja deh Ibu Irzanum, gak apa-apa deh Bang.
1: Betul-betul, karena tadi tuh sebenarnya Bang Teddy rebut-rebutan tuh sama Ibu Irza tuh. Bang Teddy duluan yang masuk ya.
0: Ya pas Kak Mary turun, Bang Teddy yang di WA muncul duluan.
1: Iya,
0: ya.
1: Di WA muncul duluan.
0: Iya, gak apa-apa deh. Oke, sekarang kita saling ngerti aja. Kalau Ibu Irza nungguin cerita bola kita, kalau saya Bang Teddy cerita.
1: Ketiduran.
0: Sebelah gak apa-apa, kan masih kurang cerita tadi kan.
1: Ibu Irza keburu ketiduran itu.
0: Itu yang kita kasihan. Oke deh, mana para pencinta bola yang mau siap-siap untuk champion, selamat menyaksikan final Liga Champion Eropa. Semoga ada juara yang baru deh, yang kita jadiin sejarahnya.
1: Bisa jadi ya, kita lihat nanti ya.
0: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama Ayah Basali, penyambung rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, siap selalu Bang, lancar selagi tugasnya, merasuki dan bahagia selalu keluarga.
1: Yeah.
0: Kalau Bang Tito masih kuat, ntar habis siaran bisa tuh nonton champion untuk hilangin capek sebentar dulu Bang.
1: Iya sih, kayak lanjut sih, lanjut lah.
0: Asik. Pas momennya Bang, salam buatnya Kak Mary yang udah gabung tadi, siap selalu bahagia selalu keluarga. Buat Ibu Irza Hanum, walaupun udah ketiduran atau masih monitor, siap selalu buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya yang ini, buatnya Bang Cid Itamame, salam buatnya Tete Dinda, Kak Diona, salam buatnya siapa lagi ya? Kak Ika, Bang Hanafi, kalau masih monitor, salam buatnya Fitro, Uncu Dipo aja belum dengar suaranya nih. Salam Bang Ali di Padang Semuang, salam balik buatnya Bang Ali, sehat selalu. Buatnya Mas Pur di Gunung Talang, pokoknya buatnya Pak Agus nggak lupa juga. Pokoknya yang biasa gabung atau yang lagi monitorin Pro 1 Padang, salam kompak selalu, sehat selalu. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati, ketemu di 3 hal. Makasih Bang Tito.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Sudah ikut bergabung. Kemudian di WA kita satu yang terakhir ada Bang Ilham yang ingin diputarkan lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Salam untuk yang sudah ikut bergabung juga yang mendengarkan. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu pendengar, saya akan langsung saja ke slang dulu sebelum nanti ke Tulus, Hati-hati di Jalan untuk Anda. Ini dia. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

0: tol pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Network Effect Theory menjelaskan bahwa nilai sebuah jaringan sosial meningkat seiring bertambahnya jumlah penggunanya. Media sosial hari ini menjadi begitu berpengaruh karena jutaan orang terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Namun, semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar pula potensi dampak negatif yang timbul. Konten yang tidak etis, hoax, atau ujaran kebencian bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan interaksi di dunia nyata. Di sisi lain, etika bermedsos menjadi kunci agar network effect membawa manfaat, bukan kerusakan. Satu postingan positif bisa menginspirasi ribuan orang, sementara satu unggahan negatif bisa merusak reputasi, memicu konflik, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Pengguna perlu sadar bahwa setiap interaksi digital adalah bagian dari nilai jaringan secara keseluruhan. Tindakan sederhana seperti verifikasi informasi sebelum membagikan atau memilih kata yang sopan bisa menjaga ekosistem tetap sehat. Dengan demikian, network effect adalah pedang bermata dua. Semakin besar, semakin kuat dampaknya. Tanggung jawab etika setiap individulah yang menentukan apakah kekuatan itu akan memperkuat persatuan atau justru memperbesar perpecahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah

carilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: Dari Sudirman 12, Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Minggu, hari libur ya, tanggal 31 Mei 2026. Saya Rita Ismail dan rekan saya, operator pagi hari ini ada Ibrahim Saputra, menemani hingga tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam kondisi kesehatan yang baik ya, dan kita semua bisa menjalankan aktivitas hari ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi pendengar, untuk informasi bagi Anda, beragam informasi dan hiburan, program acara sudah dipersiapkan. Di antaranya hari ini kita akan kembali bersama dalam Mutiara Pagi. Ada Warta Berita Daerah juga pukul 6. Kemudian Warta Berita dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagaimana informasi cuaca nanti di Sumatera Barat akan saya sampaikan ke ruang dengar Anda pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian mimbar agama hari Minggu ini juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Serta informasi-informasi menarik lainnya yang kami hadirkan, salah satunya bisa Anda baca juga nanti. Kalau mau lebih banyak ya informasi yang Anda dapatkan, silakan Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id. Oke, nikmati siaran hari ini pendengar melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Ayo berikan informasi-informasi awal dari perjumpaan kita sudah kami hadirkan. Dan kita akan dengarkan dulu kilau Pancasila. Setelah itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11-18 dengan Qori Marsha Fadli, terjemahan oleh Lucy Usman.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Allah!

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dari izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1.

0: 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sederma 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Saya akan segera sapa dulu pendengar narasumber kita untuk hari ini. Di ujung sana ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan beliau juga merupakan anggota Badan Hisab Rukyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Selamat pagi. Alhamdulillah penuh berkah dirasakan ya, segar.
1: Alhamdulillah segar. Sehat ya, ya Ustadz?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah, ini sudah lama juga tidak berbincang langsung dengan Ustadz ini.
2: Oh iya.
1: Iya, karena biasanya dengan teman-teman yang lain ya Ustadz.
2: Iya, ya, dengan bapak-bapak yang cekatan sekarang dengan apa yang ulet. Dengan okay. Burita.
1: Iya, Ustadz, hari ya. Ini kita berbicara tentang manasik di musim panas begitu ya Ustadz. Bulan ya, manasik di musim panas, pendengar, itu yang jadi perbincangan kita. Anda bisa tanya nanti ke Ustadz Firdaus, silahkan telepon ke 0751 812 878 atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kita live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dalam program Mutiara Pagi, unggulan program kita semua, kali ini mengantarkan manasik di musim panas. Kalau disebut kata manasik, itu kan rangkaian ibadah haji. Jadi tanpa disebutkan hajinya, pendengar sudah paham. Lalu mengapa pula disebut di musim panas? Ya. Kalau kita di Indonesia, di tengah masyarakat, misalnya orang latihan bimbingan ibadah haji, lalu pamit kepada keluarga, apakah ayah ibu kepada anaknya, ayah pergi manasik ya. Ya. Atau orang menyapa, mau kemana bapak, ibu? Kami pergi manasik. Sebenarnya ada yang kurang. Kalau manasik itu kan memang langsung melaksanakan ibadah haji, tapi dilengkapi pergi pelatihan manasik haji. Ya, idealnya begitu. Tapi kan kita suka menghemat bahasa. Yang penting dalam ilmu komunikasi kan tercapai apa yang disampaikan. Tidak ada salah. Tapi untuk mendudukkan pemahaman perlu. Nah, manasik di musim panas. Jadi Burita, waktu ibadah haji berlangsung di bulan ini, sekarang tanggal 31 ya?
1: Iya, 31 Mei. Ustaz.
2: Kan dimulai tanggal 26 ya, tanggal 26 bertepatan 8 Zulhijjah dari Makkah ke Mina. Idealnya begitu, ini bisa diamalkan oleh haji khusus ya, haji plus, karena fasilitas mendukung. Memang Nabi begitu, tanggal 8 Zulhijjah kalau ke tahun ini bertepatan dengan 26 Mei ya, menuju Mina. Tapi kita haji reguler, mengingat jamaah sangat banyak, itu tanggal 8, tanggal 26 Mei, langsung ke Arafah, karena banyaknya aja. Jadi tidak ke Mina, karena pada tanggal 10 juga akan ke Mina. Lalu posisi matahari di mana? Nah, ini yang jadi persoalan. Yang membuat musim dingin, musim panas itu ditentukan keberadaan matahari. Tanggal 27 orang, ya 27 Mei itu orang salat Idul Adha. Kan apa, kita alhamdulillah tidak ada perbedaan dalam Idul Adha, hari Rabu tanggal 27. Bersesuaian pula dengan himbauan pemerintah Kementerian Agama, cek arah kiblat saat matahari di atas Ka'bah. Jadi tanggal 28 Mei, ya 27 dan 28 Mei, sangat saat tengah hari di Mekah, posisi matahari itu benar-benar berkulminasi atas Ka'bah. Kita kan berita beberapa kali pertemuan kan membahas juga matahari atas Ka'bah. Mm-hmm. Tapi kali ini kan bertepatan dengan ibadah haji. Yeah. Atau manasik itu sedang berlangsung. Jadi kalau matahari itu posisinya di atas Ka'bah, maka musim panasnya sudah pasti. Jadi matahari itu dia kan berpindah-pindah. Kalau bulan Desember, matahari itu paling selatan. Puncaknya 22 Desember. Jadi kalau orang pergi menunaikan umrah di bulan Desember, itu buah bibirnya diantaranya, wah musim dingin di tanah suci. Tentu iya, matahari jauh di belahan selatan. Jadi tengah hari di Mekah, di Madinah, dingin kalau bulan Desember. Bulan Januari mendekat juga ke Katulistiwa, bulan 3 di Katulistiwa, bulan 4 melampaui Katulistiwa, di bulan 5, bulan Mei, matahari tanggal 27 dan 28 malah di atas Ka'bah. Makanya dia sudah musim panas. Sekarang jamaah haji kan masih di tanah suci ya, itu manasiknya kan sedang berlangsung. Ya di musim panas. Terus matahari jalan juga, dia bergeser juga ke belahan utara. Walaupun nanti matahari paling utara tanggal 21 Juni, matahari itu paling utara. Dari paling utara bagaimana? Dari Katulistiwa ke utaranya 21 derajat 25 menit. Tetap saja di Makkah panas, di Madinah panas. Karena Makkah dan Madinah kan belahan utara juga. Kalau Makkah dari Katulistiwa 21 derajat 25 menit. Madinah paling utara, lebih utara lagi. Terus nanti matahari bergeser setelah 21 Juni mendekati Katulistiwa lagi. Maka Makkah tetap dalam musim panas. Jadi disebut manasik dalam musim panas. Nah, lalu bagaimana persiapan orang menghadapi musim panas? Kan sudah ada ilmunya, sudah apa yang harus disiapkan, ada payung, ada semprotan air. Kalau gedung, ya masjid itu kan sejuk, dingin ya, hotel dingin. Hanya saja disarankan kalau untuk salat lima waktu di hotel masing-masing. Karena di tanah suci itu, di Makkah, wajib setiap hotel itu salah satu lantainya menjadi masjid. Jadi menampunglah sebagian besar yang ada di hotel tersebut. Kalau dia keluar, harus pergi juga ke Masjidil Haram, sampai panas itu kan di atas 40 derajat, bahkan memang pernah 52 derajat, itu kan sangat panas. Maka disinilah fatwa ulama, salat di masjid ya atau di penginapan sama saja nilainya salat di Masjidil Haram, sama-sama 100 ribu kali. Lalu fatwa ini sangat membantu sehingga jamaah bisa selamat kalau dia paksakan juga ke Masjidil Haram dengan jarak yang relatif ya, macam-macam di mana letak hotel itu, ada yang agak dekat, ada yang lumayan jauh. Tapi kan untuk dari hotel naik bus itu kan panas juga. Nanti turun bus menuju masjid panas lagi. Mungkin waktu di bus kan full AC juga, aman lah. Jadi mensiasati musim panas. Nah, kenapa ada musim panas? Kan di dalam surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan berdagang musim dingin dan musim panas. Nah, fokus kita mengapa ada musim panas dan musim dingin itu diperjelas lagi dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Maksudnya apa? Matahari itu terbit dan terbenamnya Allah batasi dua titik di timur, dua titik di barat. Maksud dua titik di timur apa? Kalau bulan Desember, belahan selatan terbit dan belahan selatan terbenamnya. Nanti di bulan 21 Juni, tanggal 21 Juni, titik kedua itu, dia terbitnya juga di timur dan di barat, tapi beratnya ke utara. Nah, jadi begitulah Allah Maha Adil. Sebenarnya ini bagus diperdalam, tentu kita batasilah keterangan ini. Mengapa musim panas? Karena posisi matahari itu di atas tanah suci lalu lintasnya atau deklinasinya. Sebagai pengantar, kita cukupkan di sini dulu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Itu pengantar untuk perbincangan kita manasik di musim panas begitu ya Ustadz. Yeah. Yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus. Kita akan langsung terima ini Ustadz di telepon 812-878. Assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Firdaus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dari Uncu Dipo di 60.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Uncu, semangat.
1: Iya, dari suaranya semangat.
3: Gimana sikap-sikap dan adab-adab kita untuk itu bisa gitu dan sukses itu manasik di musim panas itu kan gak mudah kalau musim panas. Orang sukanya kan musim adem, gimana pula kalau kita manasiknya itu kalau di musim adem gitu. Orang kan lebih suka, lebih mudah itu yang adem-adem daripada yang panas-panas gitu. Sikap dan adab kita gitu, gimana supaya semuanya itu niat kita, semuanya itu sampai dapat pelatihan yang terbaik gitu. Jadi yang terbaik sampai semuanya itu gitu. Walaupun musimnya itu kita cuma ada dua musim, ada panas dan
2: musim dingin,
3: ada kemarau dan itulah bisa pertanyaan jelas, saya sudah jelas.
2: Alhamdulillah sudah jelas.
1: Tunggu kita dengar jawaban Ustaz ya.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz Terdaul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uncu sangat cerdas sekali ya, kecerdasan itu berkembang terus. Uncu mengikuti dari awal, alhamdulillah. Yeah. Berarti kan suara jelas sampai ke Solo ya. Yeah. Sebagaimana juga ada informasi dari teman dari pesisir dulu.
1: Yeah.
2: Jelas sekali, alhamdulillah. Jadi begini Uncu, misalnya Idul Adha itu bulan apa jatuhnya? Kalau misalnya bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu pasti musim panas ya. Tapi kalau nanti sekian tahun ke depannya lagi, ibadah haji ini bisa saja musim panas. Jadi berita sekian tahun ke depan, ibadah haji bisa saja di bulan Januari, bisa di bulan Desember ya. Tanggung pula dinginnya ya, dingin sekali. Jadi bagaimana adab kita? Karena sudah tahu musim panas, ya kita bermurah hati, ada kesungguhan, pakai payung, pakai topi. Tapi waktu dalam keadaan berihram kan tidak boleh pakai topi bagi apa ya, bagi laki-laki. Kalaupun ada pula sekarang payungnya itu dikasih penyekap di kepala, dia berupa payung, boleh seperti itu. Tapi kalau langsung, misalnya topi yang dipakaikan, tidak boleh. Jadi ada kalau sedang berihram, ada pula pantang-pantangnya dan kita harus siap. Jadi adab kita itu saja, siapkan segala perlengkapan, ada semprotan air, misalnya tiap sebentar disemprot wajah, tiap sebentar minum sedikit-sedikit, jangan langsung banyak itu ya, dan diikuti. Kalau memang tidak disarankan tidak ke Masjidil Haram, kan di masjid, di setiap hotel kan ada. Jadi di hotel itu misalnya dua hotel ada satu masjid, di samping di setiap lantai masjid apa hotel di Makkah itu memang dijadikan masjid. Jadi betul-betul tertolong jamaah tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram. Tapi bagi orang tertentu dengan kekuatannya dan dapat izin dari kelompok, dari pimpinan, tetap saja akan pergi ke Masjidil Haram. Tapi dengan jumlah yang sudah bisa dikurangi, sehingga tidak kejar-kejaran, tidak buru-buru, itu bisa diatur. Jadi adab kita itu mengikuti saja arahan pimpinan.
1: Oke, baik. Itu untuk kunci dipo yang ada di 6 suku kota Solo. Ya, di Solo. Oke, terima kasih Cudi Po. Pendengar silakan, masih kami terima Anda di 0751-812-878 atau boleh juga di WhatsApp 0811-66-66-975. Ini tentang bulan menasik di musim panas. Kita ke WhatsApp ya Ustaz. Ini dari Pak, kalau di sini tidak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Oh, dari Pak Zul di Simabur. Di masjid mana jemaah itu sholat Idul Adha dan di khutbah kedua khatib berdoa, kita jemaah wajibkah kita mengangkat tangan? Mohon penjelasan. Di masjid mana jemaah itu sholat Idul Adha? Oh, mungkin di sana kali ya Pak ya, di Mekah. Dan di khutbah kedua khatib berdoa, kita jemaah wajibkah ikut mengangkat tangan? Mohon penjelasan Ustaz.
2: Kalau misalnya Idul Adha-nya, jadi kalau rangkaian ibadah haji itu tanggal 10 Zulhijjah itu, kan orang jemaah haji itu sedang di Mina, tidak di Masjidil Haram. Dia berada di Mina. Terus kita di luar Masjidil Haram, di luar orang menunaikan ibadah haji, kan di masjid masing-masing. Dan perlu juga diingat, ideal sekali salat Idul Adha itu kan di lapangan, itu pahalanya 50 kali lipat. Jadi kita kan di Indonesia ini, yang di awal dulu gerakan Muhammadiyah 100 tahun yang lalu ya, salat di lapangan, alhamdulillah. Setiap pemerintahan, gubernuran, ya balai kota kan punya lapangan salat Idul Adha. Kadang apa RRI kan ikut ya hadir meliput begitu betul, ya. Betul. Jadi apa ada sumbangsih menurut sejarah dari Muhammadiyah sehingga menasional. Nah, jadi salat di wilayah masing-masing. Kemudian waktu khatib berdoa, kan baca doa. Nah, apakah kita mengangkat tangan atau mengaminkan? Jalan keluarnya adalah doanya kita dengar lalu diaminkan di dalam hati. Tidak pula dituntut untuk menampung tangan. Sebenarnya itu pula salat hari Jumat pada khutbah kedua kan khatib berdoa. Jadi karena kebiasaan kita berdoa itu nampung tangan, sehingga ada pula khatib dia waktu dia baca doa dia angkat tangan pula itu, sehingga jamaah juga angkat tangan. Jadi setelah saya coba pelajari, tanya-tanya guru yang lebih alim, tidak dituntut untuk mengaminkan misalnya, selesai baca doa amin, enggak. Kalaupun iya, cukup di dalam hati saja, karena itu masih dalam rangkaian paket salat Idul Adha. Nah, jadi itu yang saya pahami. Tentu hal ini boleh juga kita dalami. Sebab dalam beribadah itu ada saja sebenarnya yang harus diperbaiki. Sedikit berita, misalnya orang azan hari Jumat, lalu ada yang baru datang, dia berdiri saja sampai azan selesai. Berdiri saja sampai azan selesai. Nanti khatib sudah mulai berkhutbah, dia baru salat. Padahal kalau dia sampai dalam masjid, walaupun orang sedang azan, idealnya langsung saja salat. nanti azan selesai, diperkirakan salat sunatnya juga selesai. Dia bisa fokus mendengar khutbah gitu. Tapi namanya pemahaman tidak sekaligus bisa didapat.
1: Baik, itu untuk Pak Zul di Simabur. Kita kembali ke telepon 0318128778. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ajo.
4: Iya, Sultan Maraja.
1: Iya, Pak Sultan Maraja.
2: Sama di si cincin ya.
1: Di mana Ajo?
4: Di Pilano.
1: Silakan Pak Sultan Maraja.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Kedatang gambung, Pak.
1: Oh iya, sama-sama di Pilano.
4: Yang saya ingin tanyakan itu, saya mendapat berita, mendengar berita gitu ya, ini Istiqlal, ada gereja katedral. Jadi gereja itu menyumbang satu sapi untuk jamaah dibagi-bagikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah daging itu halal? Ya, agamanya kan beda sama kita. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sultan ya. Silakan,
2: memang itu sudah dikaji juga ya. Yang jelas didudukkan itu bukan penyembelihan kurban. Dia memberi apakah atas nama lembaga ya dari gereja, dia ikut sapinya disembelih secara syariah. Tapi akadnya jelas itu bukan kurban. Ya, dia bolehlah bahasanya bersedekah. Boleh halal dimakan. Jadi halal dimakan karena sapinya yang halal, tentu kan kan ada juga binatang misalnya babi walaupun disembelih dengan nama Allah kan tetap saja dia haram ya. Karena dia sapi lalu disembelih dengan cara syariah maka dia halal. Jadi boleh, hanya saja mungkin nanti bagaimana strategi nyaman tidak menimbulkan fitnah, dan perluasan hukum Islam itu sangat luar biasa, ini perlu disosialisasikan. Dengan ada kasus ini, ada pertanyaan, ada jawaban, kira-kira begitu. Jadi bagus ini ditanya, jangan ada misalnya ragu lalu tidak bertanya, itu juga tidak boleh. Jadi bagus bertanya. Ada juga dulu berprasangka baik, karena di sana banyak ulama, lalu disembelih di lingkungan Istiqlal, dibagi-bagikan. Tidak mungkinlah ulama itu bodoh, kan ada juga sebagai orang awam ikuti, tapi untuk bertanya bagus.
1: Itu untuk Pak Sultan Marajo di Vilano. Pendengar, masih tentang bulan manasik di musim panas ya. Kita akan terima kembali di 812878. WhatsApp juga boleh, nanti kita cek juga di YouTube ya Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
5: Ibu dan Pak Ustaz.
1: Iya.
5: Saya Ibu Iyas dari Cendana Mata Air.
1: Oh, Ibu Iyas. Ibu Iyas.

0: apakah sah kurban anak saya itu, Pak Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya.
1: Terima kasih, Bu Yas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kurbannya sah selagi bisa diikuti, disaksikan, itu lebih afdal. Persoalnya bagaimana misalnya dilaksanakan di kota lain, lalu kita sedang berada di Padang. Tidak apa-apa. Kan walaupun tidak diberitahu, agenda penyembelihan itu secara umum kan sudah diketahui. Ada yang benar-benar di tanggal 10 itu sudah salat id, langsung penyembelihan. Ada mengambil hari kedua. Kemarin itu di Padang ada yang hari Kamis, tidak langsung hari Rabu. Dan itu kita proaktif saja. Jadi boleh. Boleh juga itu satu kebijakan, ada edukasi yang bagus dari pimpinan sehingga memastikan semuanya ikut berkurban. Kita di Padang ini yang menonjol itu perusahaan daerah air minum. Itu malah angkanya lebih tinggi jumlah sembelihan sapinya itu dibanding Pemko Padang ya. Nah, padahal kalau pegawainya banyak Pemko Padang itu diakui. Jadi setiap bulan itu pegawainya sudah dipotong iuran kurbannya, sehingga pada sampailah bulan yang ditentukan sudah sampai 3 juta atau apa ya. Jadi sehingga ada juga sisanya gitu. Jadi sudah terlatih. Jadi begitu juga kiranya di tempat anak ibu yang bekerja itu dianjurkan oleh pimpinannya. Tentu tidak otoriter, pastilah dengan alasan-alasan yang ada. Sebab perusahaan yang mengembangkan seperti itu turun berkah, usaha itu berjalan dan pegawainya juga mendapat rezeki dan limpahan keberkahan dari Allah.
1: Okay. Dan untuk Bu Yas yang ada di Cendana, terima kasih pendengar, dan masih tentang bulan manasik di musim panas. Itu jadi perbincangan kita hari ini. Kita masih ada waktu jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda masih bisa bertanya melalui telepon 812878 atau kirimkan ke WhatsApp 08116666975. Kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian di WhatsApp juga ada pendengar kita, Kak Rahma di Batu Sangkar ini, Ustaz, belum bertanya gitu. Mengucapkan selamat pagi saja. Oke, terima kasih Kak Rahma sudah monitor juga pagi hari ini. Ustaz, kalau berbicara tentang bulan manasik di musim panas, berarti ada kemungkinan juga seperti Ustaz sampaikan, manasik di musim dingin begitu ya Ustaz. Ini kira-kira perbedaan yang harus dipahami oleh jemaah, mungkin yang mungkin tahun depan ada yang berhadapan dengan musim panas, atau mungkin berapa tahun lagi begitu. Apa yang perlu dipahami jemaah calon haji?
2: Jadi secara umum musim panas lebih banyak. Musim dingin itu sangat sedikit. Karena musim dingin di Makkah dan Madinah itu ya hanya di bulan Januari dan Desember. Itu ya. Kalau Februari itu sudah stabil. Cuman ada bulan-bulan tertentu seperti bulan Maret, bulan Februari, itu musim sedang lah di Makkah. Tapi kalau sudah masuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bahkan masih September pun yaitu jadi ada 6 bulanan itu musim panas ya, lebih banyak panasnya. Nanti ada bulan tertentu itu sedang, tapi khusus di bulan Januari dan Desember itu musim dingin. Nanti kan bulan ini kan mundur 11 hari setiap tahunnya. Jadi hitung sajalah nanti kita saya coba hitung dulu ke tahun berapa musim haji itu musim dingin bisa. Tapi pengalaman saya dari 2012 itu kebetulan menunaikan ibadah haji 2013 maksudnya. Sekarang kan sudah 2026. Jadi sudah 16 tahun ya. Iya. Sudah 13 tahun. Masih musim panas. Jadi beberapa tahun ke depan masih musim panas. Jadi cukup lama lah. Mudah-mudahan umur kita panjang mengetahui dan melalui nanti manasik itu di musim dingin.
1: Tapi
2: apa yang harus dilakukan? Ya kita ikuti petunjuknya. Tentu pakaian lebih tebal. Tidak lagi

0: harus pakai apa ya, namanya saja musim dingin, musim dingin, tidak lagi menghindarkan diri dari sengatan matahari, tapi sengatan atau pelukan selimutan dinginnya apa cuaca, tentu itu pula disiasati, tentu ada keterangan dari yang ahlinya.
1: Baik, apakah ada hal yang membatalkan manasik, Ustadz?
0: Oh ya, yang membatalkan itu dia dikenakan dam ya, atau harus menyembelih, ada denda kalau bahasa lainnya itu. Misalnya dia memetik daun padahal sedang manasik dalam keadaan berihram. Kan taman-taman kan daunnya kan cukup hijau ya di Makkah dan Madinah itu. Sampailah waktu wukuf di Arafah kan ada pohon-pohon, itu yang harus dijaga, jangan sampai coba-coba memetik. Jadi begitu memetik ya kena denda, kena dam. Ada sanksinya. Ya sanksinya itu ada yang berpuasa, ada yang menyembelih bula, menyembelih, bahkan ada juga sampai seekor unta, saya tidak apa nanti seperti apa denda-denda itu. Jadi dikenakan. Bahkan ada juga yang sampai batal hajinya misalnya. Dia dalam keadaan menunaikan ibadah haji, memang dia suami istri, lalu misalnya melakukan hubungan suami istri, itu hajinya batal dia. Jadi ada pantangan-pantangan yang benar-benar dihindari itu.
1: Oke, baik. Nah, Ustadz, ini kan kalau berbicara tentang jemaah haji sekarang yang masih berada di tanah suci, ini tentu kita berharap sepulang dari melaksanakan ini menjadi haji yang mabrur.
0: Istilahnya,
1: Ustadz, ya, haji begitu. Yang mabrur. Mungkin bisa disampaikan di sini juga haji yang mabrur itu seperti apa sih,
0: Ustadz? Nah, jadi begini, siapa saja sudah berusaha yang terbaik ya, proses keberangkatan dan semua-semuanya itu. Nanti tanda-tanda hajinya itu diterima, ada perubahan pada dirinya kepada yang lebih baik. Dia pasti sudah baik. Buktinya apa? Menunaikan ibadah haji. Begitu dia sudah lalui, sudah ada pencerahan-pencerahan di sana, pengalaman-pengalaman yang berharga. Sepulang ibadah haji, kalau dia bertutur kata, tutur katanya benar, bernilai, tidak asal bunyi ya. Dia juga terampil mendengar, tidak bicara terus. Kalau dia berjanji, janjinya ya ditepati. Jadi tampilan dirinya itu lebih mempesona, menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jadi ada kebaikan-kebaikan itu meningkat pada dirinya. Itu sebagai tanda-tanda hajinya diterima. Tapi nanti baiknya itu nampak sebulan pertama, nanti sudah apa pula lagi. Inilah perlunya silaturahim, ada kajian-kajian, sehingga apa-apa yang sudah dilalui, maka sarannya itu tetaplah istiqamah baca Quran dengan terjemah, tetaplah istiqamah berjamaah, tetaplah istiqamah salat sunat misalnya tahajud dan duha. Juga meningkatkan sedekah, karena orang yang bertakwa itu dia suka bersedekah, baik musim waktu sempit maupun waktu lapang. Dan secara umum orang menunaikan ibadah haji hidupnya bukan bertambah miskin, itu rata-rata lebih sejahtera, karena ada semangat hidup pada dirinya itu. Dan doanya lebih makbul. Kalau misalnya ada orang tertentu setelah kembali dari haji nampak hidupnya payah, bisa saja itu suatu ujian, sabar nak. Lalu dia sabar dengan kepayahannya, maka nilainya tetap tinggi di sisi Allah tuh. Lalu misalnya tambah sejahtera, tetap tawaduk dia, tetap tambah suka memberi, tambah dermawan dia, berarti lulus ujian. Tapi begitu dia bertambah kaya, dia bertambah kikir, berarti hajinya tidak mabrur. Jadi ada, pokoknya amalan-amalan kebaikan itu meningkat pada dirinya, maka dia termasuk tanda-tanda hajinya diterima atau mabrur.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini sudah pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit untuk Ustadz closing statement ini.
0: Oh iya, baik.
1: Terutama nanti yang mungkin ingin mendengarkan tapi belum sempat dari awal, nanti bisa tonton lagi di YouTube.
0: Oh iya,
1: Ustadz, silakan Ustadz.
0: Ya, bisa ditonton di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Baik. Bapak Ibu teman-teman pendengar semua di program Mutiara Pagi ini, secara pribadi ikuti dan saya semangat, buktinya saya hadir di sini ya, menemui pendengar semua. Kebesaran Allah terlihat, ada musim dingin, ada musim panas. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Berarti secara fisik, secara alamiah kita belajar tentang matahari. Betapa pentingnya matahari itu sampai-sampai ada surat matahari, Asy-Syams. Matahari tidak hanya dalam surat matahari, tapi matahari dibaca dalam surat Ar-Rahman, surat Yasin, surat Yunus dan Al-Baqarah. Banyak sekali berita tentang matahari. Oleh sebab itu, pelajaran kita ada geografi membahas matahari. Ada pelajaran apa lagi? Ilmu alam ya, IPA, belajar tentang matahari. Bahkan matahari ini tidak hanya untuk jadwal salat saja, maksudnya matahari terbenam, maghrib misalnya. Tapi matahari juga kapan kita mulai berpuasa, mulai berbuka itu dengan posisi matahari. Dan matahari juga mengatur manasik haji. Mulai matahari tergelincir, orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Begitu matahari terbenam, acara wukuhnya selesai. Nah, sampai begitu. Jadi sekali lagi, pelajaran kita tentang matahari, karena Allah perlihatkan matahari itu pagi sampai petang, kecuali hujan lebat, mendung, kan matahari tak tampak. Walaupun tak tampak, kan bisa saja kita berjalan di muka bumi ini kalau hari siang. Mm-hmm. Nah, begitu sempurnanya ciptaan Allah. Lalu tatkala matahari bersinar dengan panas, sekali-kali jangan mengeluh. Siapkan saja diri bagaimana supaya tidak berbahaya dengan sengatan matahari. Mm-hmm. Ya, kalau jalan bolehlah pakai payung. Tapi ada juga rahmat Allah. Ini cara kita bersyukur. Dia seorang muslimah, lengkap pakaiannya, berjalan di bawah sinar matahari. Allah memberi pelindungan, dia segar-segar saja. Nggak ada dia kepanasan. Jadi rahmat Allah tetap saja menyentuh siapa saja. Yang penting dekat diri pada Allah, mau musim hujan, musim panas, ataupun tengah hari dan petang misalnya. Saya kira itu Bu Rita.
1: Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya, sudah menambah ilmu pagi hari ini terkait dengan bulan manasik di musim panas. Tadi pendengar disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, merupakan anggota Badan Hisab Rukyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Selamat ya, beraktivitas kembali ya, Ustaz.
0: Sama-sama berita.
1: Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk pendengar kami yang tadi sudah bergabung. Ini ada tambahan sebenarnya dari Pak Zul di Simabur tadi nih Ustaz. Maksud saya Ustaz, di masjid mana atau di mana jemaah yang sedang melaksanakan haji itu sholat Idul Adha? Mungkin bisa ditambah sedikit Ustaz.
0: Sedang berada di mana dia?
1: Iya, maksudnya di masjid mana atau di mana jemaah yang sedang melakukan haji itu sholat Idul Adha? Mungkin jemaah haji yang di Tanah Suci itu sholat Idul Adha-nya di mana Ustaz?
0: Oh iya, pada tanggal 10 Zulhijjah itu mayoritas memang sedang berada di Mina. Jadi kan pagi itu dia kan melontar jumrah Aqabah satu kali pada tanggal 10 itu. Dia pulang ke kemahnya lalu memotong rambut, bertahalul. Sehingga dia bebas dari ihram. Dari ihram kan dia mulai tanggal 8, 9, 10. Jadi 3 hari itu dia berpakaian ihram. Tidak boleh memetik daun dan seterusnya. Mm-hmm. Begitu selesai melontar dan dia sudah potong rambut, bertahalul, dia bebas berpakaian biasa lagi itu ya. Kalau misalnya ingin juga memetik pohon, mencium daunnya, dia petik satu lembar, ya tidak ada lagi pantangannya. Jadi waktu tanggal 10 itu sedang di Mina salat 5 waktu. Jadi tidak salat apa dia, tidak salat Idul Adha dia pada pukul pagi pukul 8 itu. Jadi khusus bagi yang menunaikan ibadah haji, tanggal 10 itu dia harus menuntaskan melontar jumrah Aqabah dan bertahalul. Sudah itu dia ibadah biasa, dia jak salatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya itu di kasar saja, tidak di jamak. Jadi zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Jadi tidak dibuat pula di Mina itu salat apa? Salat Jumat atau salat Idul Adha. Tapi orang di Mekah yang tidak menunaikan ibadah haji, kan orang Arab kan tidak semuanya menunaikan ibadah haji. Dia salat di Masjidil Haram. Tapi kebanyakan jamaah haji berada di Mina, di tenda masing-masing
1: tuh. Oke, baik Ustaz. Ini sayang juga kalau tidak dibacakan tadi karena beliau pasti sudah menunggu jawaban dari Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zul di Simabur sudah bergabung. Ustaz, sekali lagi terima kasih Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang tadi sudah bersama di Mutiara Pagi, ada Uncu Dipo di Solo, kemudian Pak Zul di Simabur, Pak Sultan Marajo di Villano, serta Bu Yas di Cendana Mata Air. Pendengar, silakan Anda bisa saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Terima kasih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Tiga tahun terakhir sih saya ngelihatnya itu bahkan lebih banyak tuh di remaja, remaja akhir ya.
3: Insya Allah nanti kita perbaiki, walaupun kita sempat walk out karena sedikit insiden yang terjadi, wasit memberikan penalti.
1: Sari Berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat perkuat rehabilitasi di tengah tren pengguna muda. Dua wakil Sumatera Barat takluk di laga perdana babak 64 besar Liga 4 Putaran Nasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Rita Ismail. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat terus memperkuat layanan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap tren pengguna narkoba yang semakin didominasi kelompok usia muda.
4: Meningkatnya jumlah pengguna narkotika dari kalangan remaja menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat. Kondisi tersebut mendorong penguatan layanan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkoba yang lebih luas. Psikolog klinis ahli muda BNNP Sumbar, Septia Dwi Safrani di Padang kemarin mengatakan, perkembangan usia klien rehabilitasi menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren yang semakin muda. Jika pada beberapa tahun lalu, mayoritas klien berada pada rentang usia 30 hingga 40 tahun, kini lebih banyak berasal dari kelompok remaja akhir. Ia menilai kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika diduga telah dimulai sejak usia remaja awal, bahkan berpotensi sejak usia sekolah dasar. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar.
5: Yang menjadi klien kami khususnya ya di pertama BNNP Sumatera Barat itu lama-lama tuh mulai umurnya makin muda gitu. Dulu mungkin ya 2018 saya ketemunya tuh yang 30-an, 40-an. Okay. Mungkin kalau remaja tuh bisa hitung jari lah ya, 1 tahun kita ketemunya. Makin lama bahkan itu 3 tahun terakhir sih saya ngelihatnya itu bahkan lebih banyak tuh di remaja, remaja akhir ya. Artinya kan kita bisa mengasumsikan penggunaannya itu di anak-anak gitu, anak-anak atau bahkan remaja awal. Nah, itu sih yang cukup mengkhawatirkan untuk saat ini.
4: Rani menjelaskan, BNNP Sumbar terus memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sepanjang tahun 2026, BNNP Sumbar telah melayani sekitar 35 klien, sementara pada periode 2024 hingga 2025, jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi mencapai sekitar 150 orang. Ia menambahkan, program rehabilitasi rawat jalan di BNNP Sumbar berlangsung hingga 6 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari asesmen, konseling, hingga pendampingan keluarga. Menurutnya, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting karena pemulihan dari ketergantungan narkotika tidak hanya menyasar individu, tetapi juga sistem pendukung di sekitarnya. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Universitas Negeri Padang memperkuat komitmen tersebut melalui Pusat Layanan Disabilitas yang mendukung kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa.
6: Jadi sekarang perguruan tinggi itu sudah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau mahasiswa disabilitas. Dan
7: Universitas Negeri Padang atau UNP terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kampus inklusif melalui keberadaan Pusat Layanan Disabilitas atau PLD. Layanan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh dukungan akademik dan non-akademik selama menempuh pendidikan tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa atau PLB Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Johandri Taufan mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah menjadi dasar bagi kampus untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas.
6: Jadi sekarang perguruan tinggi itu sudah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau mahasiswa disabilitas dan mereka juga harus menyediakan beberapa, salah satunya adalah akomodasi yang layak gitu. Artinya menyediakan bantuan-bantuan, menyediakan pendampingan-pendampingan, menyediakan pelatihan-pelatihan baik bagi dosen yang mengajar maupun bagi nantinya itu biasanya ada seperti teman-temannya yang mendampinginya gitu, atau tutor teman sebayanya. Nah, itu diberikan pelatihan-pelatihan. Dan
7: ia menjelaskan UNP telah memiliki pusat layanan disabilitas yang berfungsi memberikan pendampingan serta memastikan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Selain menyediakan pendampingan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa penyandang disabilitas, teknologi tersebut antara lain berupa aplikasi pembaca layar bagi disabilitas netra dan sistem pengubah suara menjadi teks bagi mahasiswa disabilitas rungu. Ia berharap semakin banyak perguruan tinggi yang dapat mengembangkan layanan serupa, sehingga akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas semakin terbuka. Febian Cefitra melaporkan.
1: Sanggar Harimau Dahan asal Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapat kesempatan tampil di Jepang dalam ajang promosi budaya yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia. Keikutsertaan sanggar tersebut diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan seni tradisional sekaligus mendukung promosi pariwisata Padang Pariaman di tingkat internasional. Kembali Febian Syafitra menurunkan laporannya.
8: Kita ini sebenarnya di sini kan memang orang Minang keseluruhan, tapi kebetulan banyak yang dari Padang Pariaman.
7: Sanggar Harimau Dahan asal Nagari Lareh dan Panjang Selatan, Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, kembali membawa misi budaya ke tingkat internasional. Sanggar tersebut dipercayai tampil dalam Festival Budaya Indonesia Rang Minang Barelek Gadang yang digelar di Tokyo, Jepang minggu lalu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anto Wiratanjung pada RRI kemarin mengatakan, keikutsertaan Sanggar Harimau Dahan menjadi kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, sanggar tersebut kembali dipercaya menjadi bagian dari promosi budaya Indonesia di Jepang setelah sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan serupa.
9: Nagari dari Padang Selatan, pada saat itu saudari Fitnah sebagai MC dan sebagai pembawa acara dan desain koreografer dari anak-anak mahasiswa atau pelajar yang ada di Jepang, beliau yang mementorinya gitu. Itu bisa menjadi ikon dan menjadi daya tarik para wisatawan dari berbagai negara ke kita di Sumatera Barat.
7: Sementara itu, pimpinan Sanggar Harimau Dahan, Fitrah, mengatakan dirinya sebagai pembawa acara sekaligus pengisi pertunjukan budaya dalam festival tersebut. Selain dirinya, sejumlah anggota sanggar yang saat ini menetap di Jepang juga turut terlibat dalam berbagai penampilan seni tradisional Minangkabau. Ia menjelaskan, sebagian besar penampil dalam festival tersebut merupakan diaspora Minang.
8: Dan ada juga sebagai pengisi acara juga, ada sebagai salah satunya ada di tadi Pasambahan. Kalau saya yang dari Indonesia sendiri kan Telkom cuma satu sendiri. Terus kebetulan ada adik-adik yang udah di Jepang, memang anak sanggar kita juga. Kebetulan beliau udah di Jepang, jadi beliau tampil itu di tadi Pasambahan. Itu orang kita juga dari Padang Pariaman. Pemuda-pemuda kita di Padang Pariaman yang memang sudah stay di Jepang.
7: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Minangkabau, perwakilan Jepang dan didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat internasional. Festival tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi diaspora Minang yang menetap di Jepang. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Pariwisata Kota Padang akan menghadirkan berbagai agenda wisata dan hiburan menarik dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Padang ke-357. Perayaan tahun ini dipastikan lebih meriah dengan tetap mengusung tema Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City sebagai upaya memperkuat citra Kota Padang sebagai kota budaya, kuliner, dan destinasi kreatif berskala internasional.
10: Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Zahirwan di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, rangkaian peringatan HUT Kota Padang akan berlangsung mulai 6 hingga 10 Agustus 2026-2026. Selama hari pelaksanaan tersebut, berbagai hiburan rakyat, pertunjukan budaya hingga atraksi wisata disiapkan untuk masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Padang. Zahirwan menjelaskan ada pun agenda unggulan yang akan digelar diantaranya Lomba Selaju Sampan, Festival Telong-Telong, Padang Expo, hingga penampilan seni dan budaya multi etnis warga Padang. Selain itu, berbagai pertunjukan kreatif dan hiburan malam juga dipersiapkan untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Zahirwan mengatakan saat ini seluruh persiapan terus dimatangkan organisasi perangkat daerah OPD bersama berbagai pihak terkait, mulai dari jadwal kegiatan, pengisian acara, penataan kawasan kegiatan, hingga kesiapan dukungan wisata agar pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang berlangsung sukses dan mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Zahirwan berharap momen Hari Jadi Kota Padang tahun ini bisa mendatangkan wisatawan nasional maupun internasional ke Kota Padang. Kehadiran mereka sangat berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, kuliner, perhotelan, dan ekonomi kreatif.
11: Kita kan Dinas Pariwisata kan sedang memperingati Hari Jadi Kota Padang, jadi semua kegiatan terfokus ke sana. Saya saat ini nanti kan selagi sampan, Kota Tua ada musik-musik lagi, budaya, kemudian show, kemudian lagi musik. Nah, itu acara besar itu, Bu. Berapa persiapan pengisian acara hari apa, itu sudah siap mengkondisikan aja situasinya. Ya, kita mengundang juga yang dari nasional itu, Pak Wali mengundang, untuk mengikuti gastronomi.
10: Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Zahirwan menambahkan, konsep Taste of Padang Experience tahun ini tidak hanya menampilkan kekayaan kuliner, namun juga menghadirkan pengalaman budaya dan wisata yang lebih meriah bagi pengunjung. Diharapkan perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 semakin mengenalkan Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia di mata dunia. Salidla Putri melaporkan.
1: Program Nagari Creative Hub dinilai dapat menjadi sarana strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Sumatera Barat. Program tersebut juga membuka peluang lebih besar bagi Nagari untuk memasarkan produk unggulannya secara lebih luas.
4: Program Nagari Creative Hub atau NCH dinilai dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru berbasis Nagari melalui penguatan potensi lokal dan perluasan akses pasar. Kehadiran program ini juga mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat produk unggulan daerah. Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Delvia Tanjungsari di Padang kemarin mengatakan, Nagari Creative Hub sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, program yang berangkat dari kebutuhan dan potensi Nagari akan lebih berkelanjutan. Delvia menjelaskan, Nagari Creative Hub menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal. Kehadiran program itu juga membantu Nagari terhubung dengan pasar yang lebih luas.
12: Jadi pembangunan itu berasal langsung dari masyarakatnya, ya, dan kita memberdayakan atau menguatkan potensi yang ada di daerah, di Nagari, ketika masyarakatnya diberdayakan dan kita berangkat dari potensi yang ada di daerah, tentu ini akan menjadi basis kekuatan bagi Nagari sehingga ketahanannya lebih bagus dibandingkan program-program yang kita introduce ke Nagari. Jadi program-program yang berangkat dari potensi yang ada itu akan memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan program-program yang kita luncurkan dari pusat ke bawah.
4: Ia menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital melalui Nagari Creative Hub dapat membantu pelaku usaha memasarkan produk secara langsung kepada konsumen. Cara tersebut dinilai lebih efektif karena dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga produk kurang kompetitif. Selain mendukung pemasaran produk unggulan, Nagari Creative Hub juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya dan adat istiadat Nagari. Ia menambahkan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam program tersebut akan mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat identitas lokal di tingkat yang lebih luas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyoroti masih tingginya penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan timbulan sampah plastik di tengah upaya pemerintah mengurangi pencemaran lingkungan.
13: Ya, karena baru-baru tahun ini kita mengusulkan edaran, masih banyak masjid yang belum tahu atau apa. Perdana tahun ini kita menggunakan edaran Pawali.
10: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang Luksani di Padang kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya akan lebih gencar mensosialisasikan surat edaran Wali Kota Padang tertanggal 24 Mei 2026 tentang pengendalian sampah dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha untuk pelaksanaan kurban tahun mendatang. Sosialisasi akan dilakukan kepada pengurus masjid, panitia kurban, hingga masyarakat di 11 kecamatan di Kota Padang. Dalam surat edaran tersebut, kata Luksani, pengurus masjid maupun panitia kurban diimbau untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik saat membagikan daging kurban. Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan seperti daun pisang, daun jati, maupun wadah guna ulang. Sementara itu, Luksani menyampaikan masyarakat penerima daging kurban juga diimbau membawa wadah sendiri dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan volume sampah selama pelaksanaan Idul Adha.
13: Karena juga Pak Wadi juga kan sudah mengeluarkan edaran. Ada edaran tidak boleh menggunakan kantong plastik untuk pembagian kepada warga daging. Saya warga dengan menggunakan wadah-wadah yang bahan habis pakai seperti daun pisang, kresek, rotan, atau warga untuk membawa wadahnya sendiri seperti tupperware atau untuk mengambil daging ke masjid.
10: Selain itu, Luksani menambahkan pihaknya masih menemukan adanya warga yang membuang limbah hasil penyembelihan hewan kurban ke aliran sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat mencemari lingkungan serta mengganggu kebersihan kawasan permukiman warga. Luksani menyampaikan untuk mengantisipasi hal serupa, DLH Padang akan mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Sampah atau LPS dalam mengumpulkan dan menangani sampah hasil kegiatan kurban di masing-masing wilayah. DLH Padang juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan selama momen Idul Adha berlangsung. Salidla Putri melaporkan.
1: Jakarta hari ini adalah belantara beton yang angkuh. Namun jika kita mengurai kembali jalinan waktu, urat nadi ekonomi kota ini dijahit oleh jejak kaki para pencari suaka nasib hampir seabad silam. Di bawah nama Batavia, kota ini menyaksikan sebuah pergeseran sosiologis yang masif. Di gelombang pasang itulah anak-anak muda dari ranah Minang menginjakkan kaki di tanah Betawi. Orang Minanglah yang perlahan mengubah wajah pasar tradisional yang ada ketika itu menjadi epicentrum perdagangan tekstil yang memadukan kecerdikan bertahan hidup dengan ruang kota yang keras. Berikut kita dengarkan feature produksi RRI Padang berjudul Menenun Takdir di Batavia, Jiwa Minang dan Detak Nadi Tanah Abang yang disampaikan Sri Darni.
14: Jakarta hari ini adalah belantara beton yang angkuh. Namun jika kita mengurai kembali jalinan waktu, urat nadi ekonomi kota ini dijahit oleh jejak kaki para pencari suaka nasib hampir seabad silam. Kita mundur ke tahun 1930. Di bawah nama Batavia, kota ini menyaksikan sebuah pergeseran sosiologis yang masif. Krisis ekonomi global dan dinamika politik kolonial memicu migrasi besar-besaran dari berbagai penjuru Nusantara. Di gelombang pasang itulah, anak-anak muda dari ranah Minangkabau menginjakan kaki di tanah Betawi. Sejarawan Jakarta J.J. Rizal membuka lembaran sejarah yang selama ini kerap luput dari ingatan publik.
15: Waktu Jakarta namanya belum Jakarta, masih nama Batavia, kita menemukan puluhan tahun kita sudah mengalami migrasi besar-besaran. Migrasi yang paling terasa itu tahun 1930. 86 tahun lalu, awalnya tahun 1900, penduduk kota Batavia hanya 77 ribu. Di tahun 30 meningkat menjadi 326 ribu. Di desa, kemiskinan semakin hebat. Tanah itu dikuasai oleh aristokrasi feodal. dan lapangan pekerjaan semakin sulit otomatis. Depresi ekonomi tahun 30-an, malaise yang dikenal itu. Dan kemudian, waktu itu transportasi mulai membaik, kereta dan bis. Otomatis mereka mengerubungi kota pada tahun 1930-an itu, dan penduduknya melonjak. Tapi karena krisis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, karena pemerintah kota tidak sanggup mengurus karena krisis dana, bahkan mereka potong dana-dana untuk pengurusan sosial.
14: Pada tahun 1930 terjadi migrasi besar-besaran. Disinilah orang Minang masuk secara masif. Mereka datang bukan sebagai buruh kasar yang pasrah pada nasib, tetapi membawa modal kultural yang sangat kuat, yakni filosofi merantau. Orang Minanglah yang perlahan mengubah wajah pasar tradisional yang ada ketika itu menjadi epicentrum perdagangan tekstil yang memadukan kecerdikan bertahan hidup dengan ruang kota yang keras. Batavia yang berganti nama menjadi Jakarta tetaplah kota yang asing dan rawan bagi para pendatang. Namun mengapa etnis Minangkabau tidak tergerus oleh kerasnya hukum jalanan di poros Tanah Abang? Jawabnya tidak lain karena mereka memiliki prinsip hidup, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar menjelaskan bagaimana hukum adat informal menjadi tameng sekaligus jembatan kemanusiaan di tanah orang.
16: Tahun 60-an banyak sekali merantau ke Betawi, ke Jakarta, mencari ilmu, mencari harta, mencari berdikat, mencari dunsana. Dan orang Minang pintar sekali mendekati para juara-juara Betawi waktu itu, seperti di Tanah Abang. Di Tanah Abang ini tidak bermusuhan dengan para juara. Mereka rangkul sehingga perekonomian Tanah Abang sejak tahun 70-an sampai sekarang didominasi oleh orang Minang. Orang Minang pintar sekali bergaul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita belajar kepada pendahulu-pendahulu kita. Mereka semuanya membekali diri dengan ilmu, dengan agama, dengan kekayaan untuk bisa membangun kampung.
14: Dari anyaman sejarah 1930 hingga benteng filosofi adat, garis takdir itu bermuara pada sepotong ruang sempit di koridor pasar. Di sini berlaku sistem regenerasi ekonomi yang intim bernama menurut jajah. Namun kini zaman bergerak cepat. Ketika algoritma digital yang dingin mulai menggantikan kehangatan tatap muka, bagaimana nasib nafas kemanusiaan itu? Ajo Anwar, seorang pedagang senior berusia 60 tahun yang telah puluhan tahun menjaga lapaknya di lantai dasar Blok B, menumpahkan isi hatinya.
17: Sekarang sudah pasar pindah ke layar HP. Lorong-lorong pasar Tanah Abang ini menjadi sepi. Sepi yang diwarnai perih karena kita kehilangan tegur sapa, kehilangan silaturahmi. Mesin komputer itu tidak punya rasa. Dia tidak tahu kalau di balik sepotong pakaian yang ditawar murah di internet, ada harapan sekolah anak-anak perantau yang sedang kami pertaruhkan setiap malamnya.
14: Mendengar jerit senyap dari lorong Blok B, pemerintah kota Jakarta tidak boleh tinggal diam atau sekedar menjadi penonton pasif di tengah badai disrupsi. Menyelamatkan poros Tanah Abang bukan lagi soal mempercantik gedung atau merazia kaki lima, melainkan tentang bagaimana pemerintah hadir memberikan solusi dari hulu hingga ke hilir. Jakarta membutuhkan regulasi yang berpihak. Pemerintah Provinsi Jakarta harus segera menghadirkan infrastruktur digital komunal berupa platform pasar lokal yang terintegrasi, sekaligus memperketat proteksi masuknya barang impor ilegal agar produk tekstil dalam negeri kembali memiliki harga diri di rumahnya sendiri. Poros Tanah Abang adalah monumen kemanusiaan yang panjang. Jika Jakarta ingin tetap berdiri tegak seperti kota global, ia tidak boleh melupakan rahim yang ikut membesarkannya. Menyelamatkan ekonomi berada di Tanah Abang adalah cara Jakarta merawat martabatnya sendiri. Dan Fischer menenun takdir di Batavia, Jiwa Minang, dan Detak Nadi Tanah Abang. Produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Dua wakil Sumatera Barat, Persatuan Sepak Bola Padang PSP dan Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP harus takluk di laga perdana pada babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Kita bisa mendominasi pertandingan, juga banyak mendapatkan peluang.
2: Tim PSP Padang mengawali perjuangannya di putaran nasional Liga 4 dengan hasil kurang memuaskan. Tergabung di grup H, tim berjuluk Pandekan Minang itu takluk tipis 0-1 dari tuan rumah Mataram Utama FC pada laga yang berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta kemarin. Gol tunggal tuan rumah tercipta pada menit 90+2 melalui titik penalti. Kekalahan dramatis tersebut terjadi setelah pemain PSP Padang dinilai melakukan pelanggaran di dalam kotak terlarang. Keputusan wasit sempat menuai protes keras dari kubu PSP Padang karena menilai tidak terjadi kontak dalam insiden tersebut. Asisten pelatih PSP Padang David Adi mengaku kecewa dengan hasil pertandingan perdana itu. Meski demikian, ia menilai anak asuhannya mampu tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan.
1: Walaupun dalam pertandingan kita bisa mendominasi pertandingan, juga banyak mendapatkan peluang, tapi mungkin ketenangan dari pemain depan, insya Allah nanti kita perbaiki. Walaupun kita sempat walk out karena sedikit insiden yang terjadi, wasit memberikan penalti yang dinyatakan full, walaupun dalam rekamannya itu tidak ada sentuhan.
2: David menegaskan peluang PSP Padang untuk lolos masih terbuka lebar dan ia berharap timnya mampu bangkit pada dua laga sisa melawan Persinga Nganjuk dan Asyik FC Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 2 dan 5 Juni 2026. Sementara itu, satu wakil Sumatera Barat lainnya, PSP Padang Panjang, juga harus menelan kekalahan pada laga perdana Grup D. Tim berjuluk Serambi Mekah itu kalah tipis 0-1 dari wakil Ria Wahana FC pada pertandingan berlangsung di Stadion Guntur Darjono, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pelatih kepala PSPP Padang Panjang, Dian Rama, mengakui gol lawan disebabkan timnya lengah di menit-menit akhir.
3: Kejadiannya memang kita lengah di menit-menit akhir dan pada saat itu kita dalam kondisi 10 orang, satu orang lagi perawatan di luar, dan memang kelalaian dari kita tidak cepat menutup lawan yang punya bola.
2: Dian menyebut timnya masih memiliki sejumlah kelemahan yang harus dibenahi sebelum menjalani dua pertandingan berikutnya melawan Silva FC dan Persibangga Purbalingga pada 2 dan 5 Juni mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat perkuat rehabilitasi di tengah tren pengguna muda. Dua wakil Sumatera Barat takluk di laga perdana babak 64 besar Liga 4 putaran nasional. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar? Senang sekali kami tetap hadirkan rangkaian hiburan dan informasi ke ruang dengar Anda lewat Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini hari libur ya, masih hari libur. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pendengar, ini terkait juga dengan informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, tapi tetap bisa Anda baca terlebih dahulu pada portal berita kami rri.co.id ya. Jadi rri.co.id. Nah, pendengar, untuk informasi juga kalau besok itu adalah tanggal 1 Juni. Jadi jangan lupa pendengar, kalau tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Jadi peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni itu menjadi momentum krusial bagi dunia pendidikan juga untuk merefleksikan kembali arah pembentukan karakter generasi muda. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka dituntut tidak sekedar menjadi formalitas administrasi di atas kertas. Tantangan besar dunia pendidikan hari ini adalah menjembatani nilai luhur Pancasila dengan realitas di lingkungan sekolah. Hal itu diungkapkan tenaga pendidik SD Khaira Umma Ulfa Rahmatika kepada RRI kemarin, yang maraknya kasus perundungan atau bullying serta ketimpangan akses fasilitas digital antara sekolah perkotaan dan daerah atau pelosok menjadi rapor kritis yang harus segera dibenahi. Dari lahir Pancasila ditekankan pada penguatan sila ketiga dan kelima melalui ekosistem belajar yang inklusif dan berkeadilan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang mendengar bagaimana informasi cuaca untuk kota-kota besar di Pulau Sumatera. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca tersebut dan disampaikan perakiraan BMKG W. Adisa L. seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk Pulau Sumatera, pendengar, Banda Aceh dan Bandar Lampung itu berawan tebal. Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang itu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Padang, Bengkulu dan Palembang berkabut. Dan Anda bisa lengkapi juga lewat rri.co.id bagaimana informasi cuaca untuk kota-kota besar lain ya di Indonesia.
1: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan karena kita akan segera bersama untuk menampai informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi selamat pagi pendengar untuk Anda yang tetap setia di Pro 1 RRI Padang. Kita akan segera bersama ya dengan Pro 3 RRI untuk Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka